0: anak.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

0: yu'minun.
1: Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Tanya jawab.
2: Badhe tanglet sak menika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten

0: Ya Allah, nggih pangeran kula ingkang maha maringi rejeki, kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah pangeran kula, kula niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabehi dosa lan kesalahan. Keimanan niku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih, semanten ugi cariyosipun tiyang tiga sing gebuntetan wonten sakjroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krana paduka, kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti guwa niku iso geser. Reketek reketek reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut asmaul husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang, sing isih urip. Dalile pundi? Nggih, Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan podo mati, tanduran podo garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Nggih. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa? Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi. Sak sampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sesih urip niku pareng niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes niku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Janin gugur usia 2 bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balig. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balig, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundiri serta Al-Albani. Jika kita perhatikan hadis-hadis tentang syafaat anak di atas, menyebutkan dengan kata-kata al-walad. Dalam bahasa Arab, istilah al-walad biasa digunakan untuk menyebut janin yang telah berusia 4 bulan ke atas. Karena pada usia itulah ruh ditiup

0: lakukan kepadanya. Sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh hadis di atas hanya berlaku untuk janin yang gugur setelah usia 4 bulan sampai usia anak mencapai belum balig. Usia janin yang gugur di bawah 4 bulan tidak berlaku keutamaan yang disinggung dalam hadis di atas. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, jika seorang wanita keguguran sebelum janin ditiupkan ruh, apakah janin gugur ini dapat memberikan manfaat, yaitu syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat? Jawaban Syekh, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak disebut walad. Disebut walad jika janin telah memasuki usia 4 bulan, setelah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan dan disolatkan, dan janin tersebut sudah bisa disebut anak yang bisa diharapkan syafaatnya. Adapun sebelum usia itu, maka janin belum bisa disebut manusia, belum bisa disebut mayat, dan tidak dikatakan anak. Tidak juga dimandikan dan disolatkan. Meski janin gugur itu telah berwujud daging yang ada wujud jantungnya. Fatwa Nur al-Darb. Namun, meski tidak mendapat keutamaan syafaat yang disebutkan dalam hadis di atas, bagi para orang tua yang mendapat musibah ini, jangan berkecil hati. Karena ada jalan lain yang juga menghasilkan pahala sangat besar, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Mutiara Nasihat. Secara global, ada dua hal yang paling merusak. Yang paling merusak persaudaraan di antara kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama adalah, secara simpul, adalah asyahwat. Nafsu yang diperturutkan. Nafsu yang diikutkan. Yang tak pernah berkesudahan. Betapa banyak kita sebenarnya dari sisi apa yang kita punya sudah Allah berikan. Harta sudah ada, keluarga sudah ada, rumah sudah ada, jabatan pun sudah di sana sini tertulis nama kita, pengetua ini, pengetua itu, pengurus ini, pengurus itu. Tetapi subhanallah, syahwat untuk tetap selalu di depan, selalu membuat kita tidak siap untuk saling mengalah, sehingga mengurangi iman kita, sehingga lahirlah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menafikan iman kita. Misalnya adalah penyakit hasad. Tidak boleh melihat orang lebih dari kita, lalu datang penyakit hasad. Ini akibat syahwat yang diperturutkan. Melihat orang dapat nikmat, lalu kita tidak senang dan merasa terganggu, tidak nyaman. Kenapa dia yang mendapat, saya tidak? Akhirnya datang rasa hasad. Akhirnya kita seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanggah Allah, kenapa dia yang diberi, kenapa tidak? Saya lebih patut, dia tidak. Seolah-olah Allah tidak tahu kepada siapa dia berikan nikmat yang ia berikan, kepada siapa dia khususkan karunia yang harus dia khususkan. Ma'asyur ikhwati wa akhawat dirahmati Allah, lahirlah hasad. Dan hasad ini pasti akan bercanggah dengan iman. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, La yajtami'u fi rajulin imanun wa hasan. Tidak akan mungkin bertemu dalam diri seseorang itu iman dan hasan. Idza wujida ahaduhuma dhahaba al-akhar. Apabila salah satunya terdapat pada seseorang, hilanglah yang lain. Bila imannya kuat dan dominan, maka hasadnya akan berkurang, mungkin hilang. Sebaliknya, bila hasadnya yang dominan, imannya mungkin akan lemah atau mungkin hilang. Dan ini pada gilirannya kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT akan menjauhkan kita dari saling mencintai sesama. Karena jangankan memberi yang ada pada kita, melihat orang dapat bukan dari jalan kita membuat gelisah hati kita, membuat iri dan dengki dalam jiwa kita. Oleh sebab itu akhirnya iman pun habis dan hilang dari diri kita, dan tidak mungkin persaudaraan kokoh. Karena persaudaraan tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah orang-orang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ma'asyur ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Jadi Allah memilih kata-kata al-iman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum li ba'din awliya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu persaudaraan itu semakin kokoh seiring dengan semakin kokohnya iman, dan dia semakin hilang dan kurang seiring dengan hilangnya dan berkurangnya iman. Dan termasuk yang merusak dan menghilangkan iman adalah hasad di antara kita. Dan hasad selalu karena mengikut syahwat yang terlalu, yang melampau, sehingga orang dapat kita pun merasa sekarat dan melarat. Masyaul kiram dirahmati Allah, di antara penyakit syahwat yang diperturutkan adalah tamak yang tak pernah berhenti, yaitu cinta kepada dunia yang menyebabkan orang-orang menjadi penakut dan pengecut, selalu bakhil dan kedekut. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Karena sifat pengecut dan kedekut selalu berkawan. Karena orang yang tidak berani memberi dari harta yang dimiliki takkan mungkin berjihad mengorbankan jiwa yang ada dalam diri. Seorang penyair mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak bisa berkorban dengan harta yang dimiliki, mana mungkin dia akan berkorban diri dalam berjihad di jalan ilahi. Ma'asyur ikhwati wal akhawan yang dirahmati Allah, syahwat juga melahirkan, tadi sudah dikatakan melahirkan tamak, melahirkan melahirkan sifat kedekut dan bakhil, dan sifat-sifat lainnya yang membuat orang lemah dalam berazam. Orang yang lemah dalam berazam walaupun terlihat bersahabat dalam suatu zaman, tapi ingat itu hanya dirasakan kepentingan semasa. Bila kepentingan itu sirna, maka habis pulalah persahabatan di antaranya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah. Yang kedua yang banyak merusak di antara kita persaudaraan sesama muslim kita adalah fitnatus syubhat. Syubhat telah memalingkan banyak orang daripada jalan Allah dan Rasulnya. Syubhat telah memecah belah barisan umat Islam. Dan syubhat telah mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Kalau pemahaman dan keyakinan sudah bercanggah sesama kita, bertembung di antara kita, tidak bisa disatukan lagi, maka hati mulai berpaling. Makanya Nabi melarang kita untuk furqah. Dan ketika terjadi ikhtilaf di antara kita, dan ini memang tidak bisa dielakkan, karena di antara ikhtilaf itu ada yang boleh, dan itu terjadi di zaman baginda Nabi SAW. InsyaAllah wasi'ana ma wasi'ahum. Sebagaimana Nabi membolehkan mereka ikhtilaf, kita juga boleh membolehkan ikhtilaf. Tapi adalah al-khilaf, al-mukhalafah, ini yang tidak boleh terjadi antara kita. Makanya ketika Nabi SAW memberitahukan, mengabarkan kepada kita, sebelum beliau meninggal dunia lagi, Nabi SAW mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsiran. Fasayra ikhtilafan katsiran. Sesiapa yang masih hidup di antara kalian nanti, dia akan melihat persaudaraan, perselisihan yang banyak. Nah, saat itu apa nasihat Nabi kepada kita? Nabi nasihatnya apa? Karena yang namanya al-furqatu azam, yang namanya ikhtilaf pasti akan menjauhkan rahmat. Karena yang namanya at-tafarruq itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bersama dan bersatu itu adalah nikmat yang Allah sebut-sebut dalam kitabnya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu di saat dulu kalian saling bermusuhan. Kenapa? Karena fitnah syubhat dan syahwat. Kalian lebih mempentingkan duniawi daripada ukhrawi kalian. Kemudian dalam beragama kalian merubah-rubah apa yang sudah ditetapkan, menambah-nambah yang sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka dalam beragama. Akhirnya kalian berselisih dan bertentangan. Maka Nabi Allah SWT satukan kembali dengan sang Nabi alaihissalatu wassalam, dengan menyatukan referensi dan rujukan, yaitu hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Andainya kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kembali kepada Allah Rasulnya jika kalian orang-orang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan itu adalah sebaik-baik, zalika khairun adalah sebaik-baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebagus-bagus penafsir atau tempat kembali. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dengan fitnah atau dengan syubhat banyak terbentuk pemahaman-pemahaman yang saling bercanggah satu sama lain, bertentangan, bahkan menghasilkan aliran-aliran dalam Islam. Bukan hanya sekedar mazhab yang berbeza, tapi aliran keyakinan dan kepercayaan sudah bercanggah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling curigai, saling mencurigai, dan saling menentang, dan bahkan saling memusuhi. Seperti yang terlihat pada hari ini kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Sehingga menghadapi perihal seperti ini, manusia pun berbeza pendapat, kaum muslimin pun berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya ya biarkan saja, dilepas sajalah umat ini berpecah, tidak usah dibahas-bahas lagi, biarkan semua memilih jalannya masing-masing, karena tidak mungkin disatukan lagi. Yang kedua, ada golongan yang memaksakan orang ikut pemahamannya sendiri, seolah-olah dia dan golongannya maksum dari kesalahan dan dosa, yang lain di luar itu semuanya salah dan harus berpedoman kepada dirinya. Dan ini pasti juga tidak benar, karena tidak satu pun kita, baik pribadi maupun golongan, yang menguasai seluruh kebenaran, yang tidak pernah salah sama sekali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'is sunan. Tidak saya ketahui seorang pun dari ahlul ilmi, orang yang menguasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan orang Imam Malik, beliau bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang hafalan hadisnya sejuta hadis, tetapi beliau mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pun ulama yang menguasai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Walakin minhum man yuhitu bi asairiha, ada yang menguasai sebagian besarnya, wa minhum man yuhitu bi katsirin minha, menguasai banyak daripadanya, wa minhum man yuhitu bi aqalliha, ada yang menguasai sedikit daripadanya, fa idza dumma hadithu aw ilmu hadza illa ilmi hadza ilmu ba'dhim ila ba'dhin la ta'zubu sunnatu minas sunnah minas sunani anil ummah. Tidak akan hilang satupun sunnah apabila digabungkan ilmu semua mereka, tidak akan terhilang satupun sunnah dari umat ini. Maka tidak ada satupun yang punya hak prerogatif bahwasanya dialah menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, yang berkeyakinan bahwa dia dan golongannya mesti benar 100% adalah keyakinan yang keliru pula. Tetapi ada golongan ketiga, mereka yang tahu bahwasanya ini jalan yang benar, tetapi mereka tetap membuka diri, bisa saja apa yang kita anggap benar ada yang lebih benar daripadanya dengan kembali kepada kitab dan sunnah. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam di akhir wasiatnya tadi mengatakan, ketika menyaksikan perselisihan yang banyak tersebut, beliau menasihati kita umatnya, alaikum bisunnati, kalian mesti ikut sunnahku, karena tidak ada yang menyatukan umat ini kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Dan ijma' ulama kaum muslimin bahwa sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang diakui oleh umat Islam adalah Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab al-Faruq wa Uthman ibn Affan Zun-Nurain wa Ali ibn Abi Talib Zu atau Abu Sittain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan semoga Allah meridai mereka semuanya dan seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyal kiram ni rahmati Allah, sekarang kita sudah dihadapkan pada fenomena
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Bilih wonten was-was ingkang ganggu terus ta'awute cekap sepindah, menapa dipun bulan balini malih bilih was-was dipun dipun wongsal wangsuli tak awetipun dipun bulan balini sauger wonten was-wasa nggih kita sedaya maos tak awet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman, nyuwun pitulungan dumateng paduka saking gangguanipun setan ingkang dipun laknat. Wonten pinten-pinten riwayat dipun sebat ugi, kita sedaya dipun dawuhi dening Nabi, sinambi ngidu wonten sisih kiwa nggih ambal 3. Simbolis kemawon mboten kudu ngidu tenanan. Pinangka napa? Pinangka perlawanane awake dhewe dumateng syaiton. Nalika medal was-wasah malih nggih ta'awud malih. Semanten ugi nalika salat nggih lan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala niku nate paring fatwa. Kenging napa to menungsa niku nalika nindakake salat kok mboten khusyuk nggih wonten was-wasah kemawon niku antawis sebabipun anggenipun mboten wudu menika kirang sampurna. Pramila saking menika isbahul wudu nyampurnakake wudu niku dados sebab dados jalaran salat kita sedaya niku saged khusyuk. Nek ngumbah tangan nggih saestu nggih dipun tindakaken rukun syaratipun, digosok-gosok nggih, dipun sela-sela jenggotipun, terus nggih napa nyari wonten asta wonten sikil nggih sedanten dipun tindakaken kanthi sae, niku dadi jalaran kita sedaya dipun paringi khusyuk nalika nindakake salat. Wallahu taala alam.
0: Jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah, sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah, dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burika fiik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kami diamanati untuk membahas kiat-kiat sukses mendidik anak. Bagaimana kita sukses mendidik anak? Kewajiban mendidik anak bukan kepada para guru dan bukan kepada yayasan. Menurut asal, yang bertanggung jawab mendidik anak adalah orang tua. Dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal hijarah. Wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Sebelum kita mendidik anak kita, seorang tua wajib mendidik diri kita menjadi contoh yang baik. Sebagaimana beliau sebelum mendakwahi umat menjadi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu kaum muslimin suri teladan yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak menjadi baik sebab pendidikan orang tua. Oleh karena itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman jagalah dirimu. Bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk putra-putri kita, wa ahlikum, dan juga jadilah contoh yang baik untuk keluarga-keluargamu. Jadi seorang ustaz atau ustazah ini hanya membantu bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi pendidikan yang wajib adalah dari orang tua. Namun ketika orang tua banyak kesibukan, tidak mengapa orang tua menyerahkan anaknya di pondok untuk mendapatkan ilmu. Tetapi orang tua hendaknya pula di rumah, ketika anak ini datang dari ma'had, jangan dibiarkan. Tetapi perlu kita, kalau perlu seorang anak, yaitu memberi nasihat pada orang tua, atau orang tua minta nasihat kepada anaknya. Kalau kita bepergian, maka di rumah ingin oleh-oleh, ingin oleh-oleh yang baik. Maka pepergian yang paling baik adalah pepergian menuntut ilmu. Bagaimana seorang murid santri pula membawa ilmu, menjadi baiknya keluarga, menjadi baiknya pula tetangga. Karena itu kami wasiatkan untuk diri saya dan juga para satid, para penuntut ilmu, menjadi contoh yang baik. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang wajib diibadai melainkan Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu din wajib ain, wajib ain. Sebagaimana kita sholat, masing-masing tidak bisa diwakilkan. Maka orang sholat man amila sholihan fali nafsi, orang sholat maka untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliha, dan barang siapa melakukan dosa maka hukumannya kepada dirinya. Inilah pentingnya bapak dan ibu dan anak saling-saling mempunyai ilmu. Dengan ilmu menjadi tenangnya jiwa. Karena Allah berfirman, ya, Allah Ta'ala memberi penjelasan ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikrullah, dengan ilmu Allah. Tatma'innul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Dan tidak ada ketenangan jiwa kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Walaupun mereka kaya, kalau kufur gelisah. Tapi orang mukmin walaupun dia fakir, miskin bermanya, tapi Allah Ta'ala menjaga diri kita, menyuruh malaikatnya untuk mengawasi diri kita sehingga menjadi orang yang tenang. Selanjutnya di sini kunci sukses untuk mendidik anak kita mengambil dari surat Luqman. Surat Luqman, karena Allah mengabadikan Luqman ini menjadi pendidik yang paling bagus. Maka kita dengarkan, karena paling baiknya pendidikan-pendidikan yang bersumber dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Wa idh qala Luqman, ingatlah ketika Luqman, Luqman orang tuanya, Luqman al-Hakim, berkata kepada ibnihi, perlunya orang tua menasihati anaknya, ibnihi, karena anak paling disayang oleh orang tua, dan anak yang baik menjadi sejuknya hati orang tua. Wa huwa ya'iduhu, yang mana Luqman menasihati anaknya. Menasihati diperintahkan sholat, dilarang melakukan perbuatan syirik. Inilah kewajiban orang tua. Maka orang tua harus menuntut ilmu, jangan anaknya saja. Dan orang tua kewajibannya tinggi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kamu itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinan kita. Kita memimpin istri kita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang laki yang mengurusi wanita dan juga mengurusi anak-anaknya. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan pemimpin dari wanita kecuali pemimpin dalam rumah tangga. Boleh. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa walatihi. Wanita menjadi pemimpin di rumah orang suami, di rumah suami, dan juga memimpin anak-anaknya. Karena itu wanita dilarang keluar kecuali dengan mahramnya. Maka Allah menjadikan wanita orang paling lembut terhadap anak. Dan Allah merintah waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tinggallah kamu di rumah. Karena wanita yang paling sayang terhadap anak, memiliki rasa kasih sayang yang melebihi daripada kasih sayangnya seorang suami. Karena seorang suami tugasnya di luar berdakwah, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang wanita adalah orang yang lembut di rumah. Maka upayakan ibu-ibu yang hadir, bagaimana kita bisa menuntut ilmu, ya, kemudian bagaimana kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, baik dalam perpakaian maupun akhlak. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan dia yaitu Luqman menasihati, ini wajibnya nasihat, ya'iduhu, menasihatinya, kita suruh sholat, kita bangun anak kita, kita bangun terlebih dahulu sebelum anak kita, kita sholat terlebih dahulu sebelum memerintah anak kita sholat. Hadihi wasaya nafi'ah, ini adalah wasiat yang bermanfaat. Hakahallahu Ta'ala, maka Allah menceritakan untuk kita suri tauladan yang paling baik orang tua adalah Luqman al-Hakim, karena selalu mendidik anaknya dan selalu menasihati. Ini menunjukkan orang tua hendaknya menuntut ilmu, jangan hanya anak yang disuruh menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu wajib setiap kaum muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan juga yang nomor dua, pesan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Setelah Allah Ta'ala berwasiat kepada orang tuanya agar menjadi orang punya ilmu, menasihati anaknya, maka orang tua wajib menasihati anaknya pula. Puncaknya dosa adalah syirik. Ya bunayya, dikatakan bunayya kasih sayang, wahai anakku yang kusayangi, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita minta kepada Allah lalu minta kepada orang mati, minta kepada pohon, karena meminta berdoa haknya Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa kita kepada Allah adalah merupakan ibadah. Ya? Dan juga masih banyak sekali yang menganjurkan kita hanya berdoa kepada Allah. Minta apapun, bahkan juga kita memohon kepada Allah untuk kebaikan anak kita. Bukankah para anbiya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karunia aku ini anak yang soleh, bukan karena anak yang kaya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karena aku nak anak yang soleh. Demikian juga doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah, karunia aku ini dzurriyatan, keturunan yang baik. Karena keturunan yang baik yaitu memahami din, beramal ibadah, menjadi tenangnya jiwa dan menjadi senangnya orang tua. Tidak ada kegembiraan orang tua melainkan kalau anaknya dia menuntut ilmu syar'i, melainkan kalau anaknya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini penyejuk hati orang tua. Banyak kita jumpa orang kaya, anaknya tidak terdidik dengan agama, menjadi sebab lukanya orang tua. Orang tuanya dicaci maki, dihina. Tetapi anak yang soleh akan berlaku lembut kepada orang tuanya, bahkan berkata ah saja tidak boleh kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan membentak pula. Inilah adab-adab orang, yaitu orang muslim, terutama anak yang soleh, bagaimana menjadi penyejuk hati untuk dirinya, menjadi penyejuk hati untuk orang tuanya dan juga keluarga. Jadi Allah Ta'ala setelah menjelaskan kita wajib bertanggung jawab untuk mendidik anak, yang nomor dua, anak kita jangan sampai berbuat syirik. Ini perlunya orang tua mempelajari tauhid dan mempelajari syirik supaya bisa menjauhi. Karena inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Dan juga perbuatan syirik itu akan menolak amal. Amal yang baik akan lenyap apabila orang itu berbuat syirik. La in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka akan lebur semua amalmu yang baik. Perlunya kita orang tua faham perbuatan syirik untuk kita jauhinya, memahami tauhid untuk kita amalkan. Selanjutnya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik kezaliman yang paling besar. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali orang itu minta ampun. Tapi dosa yang lain walaupun itu besar wajib kita jauhi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa selain syirik tatkala Allah menghendaki. Maka di sini dijelaskan ikhdharis syirka fi ibadatillah, waspadalah kamu berbuat syirik ketika, waspada tentang syirik ketika kamu beribadah kepada Allah. Suatu saat orang beribadah merasa ujub, merasa membanggakan diri, merasa yaitu ingin dipuji oleh orang. Orang beribadah ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kadua il amwati, seperti kita tidak boleh berdoa pada orang mati. Ya, orang mati sudah putus amalnya. Berdoa kepada Allah karena Allah Ta'ala al-khayyu al-qayyum. Dan Allah berfirman wa tawakkal 'alal khayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala yang hidup yang tidak akan mati. Karena Allah mendengar suara kita. Allah mendengar apa yang dibaca oleh dhamir hati kita. Allah juga akan mengetahui, melihat, wa was-sami'ul basir. Maka Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang dibisikkan oleh hambanya dan Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kita punya pegangan ini menjadi orang paling baik di dunia, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah Ta'ala selalu muraqabah, mengawasi perbuatan kita, dan malaikat ditulis di perintah oleh Allah untuk mengawasi dan menulis amalan kita.
1: Apabila teringat suatu kesalahan, bagaimana cara bertobat pada saat itu? Misal sedang di jalan atau sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk sholat. Pertama, menyesal. Lu sudah melakukan dosa itu. Kedua, bertekad untuk tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Ketiganya tentu saja berhenti dari dosa itu. Itu cukup. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah semata-mata. Kalau ada hak orang lain yang terampas dengan dosa itu, kembalikan hak itu. Minimal doakan kebaikan bagi mereka, ya. Mengapa kalau kita melakukan amal soleh walaupun sudah niat karena Allah tapi dihantui perasaan riya? Apakah ini waswas? Ya itu waswas syaitan. Ya, kembalikan niat lillahi ta'ala. Dalam Al-Baqarah 143 Allah berfirman tentang kesaksian umat pertengahan. Siapa itu umat pertengahan dan apa makna yang terkandung ayat itu? Umat pertengahan adalah kita. Kada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah, salah satu persaksiannya nanti, ya, ketika para nabi sebelumnya ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan dakwah? Sudah. Ditanya umatnya, apakah nabi kalian sudah menyampaikan dakwah? Belum. Jadi mereka ingkar. Belum, kami belum didakwahi oleh nabi kami. Para nabi itu ditanya, siapa saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan dakwah? Para nabi menjawab, umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Itulah yang dimaksud wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi atas manusia. Maksudnya atas umat sebelumnya, bahwa para nabi sudah menyampaikan. Lalu kita ditanya, bagaimana kalian tahu bahwa para nabi sudah menyampaikan dakwah? Bukankah enggak sezaman? Mereka menjawab, kami tahu melalui kitab yang engkau turunkan kepada nabi kami. Kita tahu dari Quran bahwa para nabi sudah menyampaikan. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kalau Al-Quran pasti benar dan Al-Quran menjelaskan seluruh nabi sudah menyampaikan risalah kepada umatnya walaupun umatnya ingkar. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab baru, bab 17. Bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya doa kedua orang tua itu mustajab. Mustajab itu artinya apa? Hah? Bakalan dikabulkan. Beliau ingin menjelaskan bahwa doa kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu bakal dikabulkan. Doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan? Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai anak kita memancing kemarahan orang tua, yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita. Dan kita

doakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua, kita jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak kita, karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihin." Kata beliau SAW, ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi SAW bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya, tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan, cepat atau lambat. Ya. Kalau belum dikabulkan sekarang, ya besok. Kalau belum besok, ya lusa, dan seterusnya. Berapa doa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Da'watul mazlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi ini pasti dikabulkan. Dizolimi apanya? Hartanya? Apanya lagi? Fisiknya? Apanya lagi? Harga dirinya? Kehormatannya? Maka hati-hati dari perbuatan zolim. Fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain diambil, itu termasuk perbuatan zalim. Yeah. Tidak menunaikan kewajiban istri atau suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya. Kalau sampai yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Gak ada pembatasnya. Langsung wush, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dari perbuatan zalim. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Apa artinya musafir? Bepergian. Bepergian jauh. Jadi kalau babakan ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya, apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya thalabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini, doa antum itu mustajab. Ya, doa antum itu mustajab karena antum lagi safar, dan safarnya dalam ibadah. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Dan juga dalam urusan biasa, safar dalam urusan biasa, urusan mubah, contohnya piknik. Piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah. Kemana kira-kira? Gembira Loka. Ke Jogja. Itu berarti safar. Safar untuk kepentingan biasa, bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar, hujan pula. Ya, mustajab banget itu. Bukan mustajab lagi. Yang ketiga,
wa da'watul walidi ala waladihi.

doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Gimana itu? Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan nyupatani. Nyupatani itu mendoakan keburukan. Contoh, ya, ini contoh jangan dicontoh. Contoh yang jangan ditiru. Karena jengkel sama anaknya, ya, kemudian mendoakan buruk, cilaka. Ya. Doakan ketabrak apa? Mobil. Betul? Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai orang tua, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Bocah nakal banget. Ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bocah soleh temen. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, kita gak sadar bahwa itu waktu mustajab. Lagi hujan kayak gini nih, ini waktu mustajab. Tahu-tahu kita mengeluarkan kalimat, ngepasi waktu mustajab, bisa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang tua hati-hati, sebagai anak juga hati-hati. Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua, sehingga orang tua mendoakan keburukan. Ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma bi kapan uang sakunya dikirim, ya. Jangan cuma itu. Abi doakan, umi doakan kebaikan, doa. Kira kita sebagai orang tua juga demikian, ya. Kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya. Diomongi sulit, ya, doakan terus, pasti dikabulkan. Syaratnya jangan putus asa, jangan buru-buru berhenti. Oh, saya udah doakan anak saya berkali-kali Ustaz, tetap aja susah. Jangan putus asa, terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara imam sholat pelan sekali. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga, imam yang pelan suaranya atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir, menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam, sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan tasmi', yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah, sebagaimana dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Karena tasmi' adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika berpindah dari satu rukun, sehingga dianjurkan untuk dikeraskan oleh imam sebagaimana takbir. Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan oleh Mustafa Ar-Ruhaibani. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir agar memungkinkan bagi makmum untuk mengikuti imam dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam selesai takbir, maka bertakbirlah. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan tasmi', yaitu bacaan Sami'allahu liman hamidah, dan mengeraskan salam pertama agar bisa diikuti oleh makmum. Matalib ulinuha. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa orang mukmin kepada musafir.
3: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
2: Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2 garis miring 7 dan nomor 5 garis miring 499 dan lihat Sahih At-Tirmizi nomor 2 garis miring 155.
4: Ramuan herbal.
5: Bismillah. Assalamualaikum Tabib Hebri. Ibu saya sering banget ngalamin ketika jari tangannya menggenggam, namun terasa sakit apabila jari tangannya dibuka. Ini terjadi hanya pada jari tengah tangan kanan, sehingga membuat aktivitas ibu tidak bisa leluasa. Terasa sakit beberapa kali sempat bengkak, namun tetap tidak bisa terbuka lagi kembali ke posisi semula. Kalaupun bisa, jarinya terbuka lagi itu perlu waktu beberapa jam. Ibu saya menderita apa dan harus bagaimana ya? Silakan, Bib.
6: Baik, nyuwun jauh. Ibunya itu memang, kalau curiga saya, ini berawal dari dislokasi sendi atau cedera, kemudian jadi peradangan, tapi kemudian jadi permanen. Jadi memang tidak banyak ikhtiar yang bisa dilakukan, tapi bisa diikhtiarkan dengan dipijat di bagian yang sakit itu diunyer-unyer sebentar, kemudian ditarik, ditraksi, terus kalau biasanya saya kupuntur di bagian tulang yang bermasalah itu. Nah, kemudian ini apa sih masalahnya? Bisa memang punya asam urat atau bahasanya seperti rematik. Tapi lebih ke awalnya dari cedera. Jadi kadang ini bersifat nanti bisa biasanya bersifat permanen. Maksudnya ketika memang itu nanti kesentuh atau memang ya seperti itu rasanya sakitnya. Karena riwayat cedera yang tidak teratasi di awal sebelumnya. Jadi nyuwun sewu ya, ikhtiar yang bisa dilakukan minimal dikompres dengan air panas, dengan air hangat maksud saya, kemudian diurut-urut pakai minyak atau kasih balsam, kasih ini, insya Allah sih mampu ya. Tapi kalau lebih detail itu kalau memang berhadapan langsung, di mana misal contoh ada bagian tulang yang jendol atau bagian tulang yang muncul, nah kemungkinan ini permanen imbas dari cedera sebelumnya tidak terasa dengan baik.
5: Demikian. Ada enggak ada obat herbalnya?
6: Sebenarnya herbal itu ini kan hanya satu poin, kecil
5: ya.
6: Iya, dan dari situ herbal itu enggak berefek banyak. Biasanya kalau di dokter itu disuntik anti nyeri itu. Tapi nanti obatnya hilang ya muncul lagi. Karena ini kelainan dalam artian tidak terfinishing dengan baik. Paling yang dikompres-kompres itu nanti diurut-urut, ditarik. Dikompres diurut, diunyirnya diurut sebentar, tarik. Itu saja diulangin setiap hari sekali atau dua hari, sehari dua kali itu boleh. Tapi jadi ini cuma diurut-urut, ditekan-tekan sebentar, kemudian ditarik. Bunyi enggak bunyi, jangan harus bunyi loh ya. Oh, enggak bunyi, kanjeng enggak boleh. Tarik aja. Nanti boleh gitu lagi, sore gitu lagi. Itu nanti lama-lama akan meringan gejalanya. Cuma yang nyuwun sewu ini enggak bisa instan karena ini caranya cedera.
5: Cederanya otot apa tulang itu?
6: Ya dua-duanya kayaknya.
5: Dua-duanya. Nah,
6: mungkin lazim lah. Kalau seperti lazim sekali.
5: Iya.
6: Banyak yang mengalami keluhan seperti ini.

0: My favorite.
1: Sesungguhnya pernikahan bagi seorang muslim bukan sekedar adat istiadat, bukan pula sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi di balik pernikahan bagi seorang muslim ada kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan baik di dunia terutama di akhirat. Dengan menjalani pernikahan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim dapat merealisasikan berbagai macam bentuk amal soleh yang akan dia raih kelak pahalanya di akhirat. Maka di kesempatan ini insyaallah saya ingin mengingatkan 10 pintu ibadah, 10 pintu kebaikan yang dapat kita gapai dalam pernikahan. Yang pertama adalah bagi seorang muslim menikah itu berarti memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita butuh menikah atau kebiasaan masyarakat mesti menikah, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dalam surat An-Nisa ayat ketiga Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dalam surat An-Nur ayat ke-32 wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun perempuan. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan Allah menyuruh kita untuk menikah. Sehingga hendaklah kita hadirkan dalam hati kita niat kita menikah atau menjalani kehidupan rumah tangga untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di antara manfaat kita mengetahui pintu-pintu ibadah ini agar kita hadirkan sebagai niat di dalam hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Bisa jadi pahala kita berbeda karena niat kita berbeda. Orang yang punya satu niat kebaikan maka dikalahkan oleh orang yang punya dua niat kebaikan. Sebagai contoh lain jemaah sekalian, orang yang masuk ke masjid lalu dia sholat 2 rakaat. Apa niat dia sholat? Kalau dia niatnya sholat tahiyatul masjid, maka dia dapatkan pahala 1 sholat itu saja. Tapi kalau dia niatkan 2, sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu sekaligus, dia dapat pahala 2 sholat. Padahal sholatnya cuma 1. Kalau dia niatkan 3, ya misalkan dia masuk pas di waktu duha, sekaligus dia niatkan sholat duha, dia dapat pahala 3 sholat. Jadi jamaah sekalian, ini pentingnya mengenal pintu-pintu ibadah. Makin banyak niat kebaikan, makin banyak pahala kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Dan ini niat paling minimalnya, hendaklah kita hadirkan dalam hati kita. Kita menikah atau menjalani kehidupan pernikahan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar karena kita butuh berkeluarga. Kita butuh istri, kita butuh anak, tidak. Tapi harus hadirkan dalam hati kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi dan rasul. Menikah itu bukan hanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Dan jemaah sekalian, ayat ini turun karena ada sebab. Sebabnya adalah orang-orang Yahudi yang sangat kurang ajar, mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri banyak, maka itu dijadikan bahan celaan oleh orang-orang Yahudi. Sampai mereka mengatakan, kalau dia betul-betul seorang nabi, gak mungkin dia sibuk dengan banyak istri. Gak mungkin dia sibuk dengan pernikahan. Dia pasti akan sibuk dengan urusan kenabian. Maka celaan orang Yahudi ini, Allah langsung yang membantah mereka dengan menurunkan ayat ini. Yaitu Allah mengingatkan mereka, nabi-nabi kalian dahulu juga kami jadikan memiliki istri-istri dan keturunan. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kisah tiga orang sahabat yang merasa ibadah mereka masih sangat kurang, sehingga mereka ingin fokus ibadah, tapi dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan. Satu dari ketiga orang itu mengatakan, "Amma ana fa usolli laila abadan." Saya akan sholat malam selamanya. Setiap malam akan sholat, enggak akan tidur-tidur. Wa qala al-akhar, "Wa ana asumu ad-dahra wa la uftir." Satu lagi mengatakan, "Dan aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka." Maksudnya setiap hari dia berpuasa, enggak pernah berbuka. Wa qala al-akhar, satu lagi mengatakan, "Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan." Adapun saya, maka saya akan menjauhi wanita sehingga saya tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi ini tiga orang yang punya niat kuat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak ibadah. Yang satu mau puasa terus menerus enggak akan berbuka, satu lagi mau sholat malam terus menerus enggak mau tidur-tidur, satu lagi enggak mau disibukkan dengan punya istri demi fokus ibadah. Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, ketahuilah demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah melebihi kalian dan paling bertakwa kepadanya melebihi kalian. Lakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arkut, aku solat malam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak senang kepada sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mencela orang yang dengan alasan mau fokus ibadah, tidak mau menikah. Menunjukkan kepada kita, menikah itu adalah ibadah itu sendiri. Teladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, hendaklah kita hadirkan pula niat dalam hati kita, bahwa kita menjalani kehidupan pernikahan untuk meneladani orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Tanya jawab.
2: Tapi berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang istri yang sudah berkeluarga, tapi qadarullah saat dulu memilih suami bukan karena prioritas agama? Dari mana harus memperbaiki diri dan keluarga? Barakallahu fikum, fikum barakallah. Akhwati fillah, saudari-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam tidak ada kata telat untuk menjadi lebih baik. Ya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Banyak dari para pendahulu kita, bahkan para sahabat, mereka yang mengenal Islam sudah tua, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak dan cucu, kemudian menjadi baik. Bisa. Ya, sesuatu yang Allah mudahkan selama kita kembali kepada Allah. Tadi tiga pilar di dalam memperbaiki keluarga kita sudah saya sebutkan. Yang pertama, perbaiki agama. Yang kedua, perbaiki akhlak. Dan yang ketiga, mudahkan diri untuk menerima kekurangan pasangan kita. Ya, maka Anda mulai dari terus kuatkan diri untuk berilmu, karena ilmu akan memperbaiki agama kita, ilmu akan memperbaiki akhlak kita. Demikian juga sikap untuk menerima, jadi sikap untuk ya menerima kekurangan pasangan kita. Selama itu urusan duniawi, urusan hak pribadi, maka silakan bermudah-mudahan dalam urusan demikian. Ya, ini akhwati fillah rahimakumullah, sehingga tidak ada kata terlambat ya. Kalau ternyata suami belum mau diajak ke majelis ilmu, bersabar, tunjukkan akhlak mulia, berikan pelayanan yang terbaik ya. Tunjukkan Anda sangat hormat dengan suami, Anda sangat perhatian dengan suami, Anda sangat cinta dengan suami. Mudah-mudahan dengan mengambil hati seperti ini, Anda mudah untuk bisa menyampaikan kebaikan, mengajak untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya dari saudara-saudari kita yang demikian, apakah suami yang duluan mengenal agama Allah ataukah ternyata istri duluan, tidak masalah. Minta pada Allah, berdoa pada Allah, insyaallah menjadi jalan untuk sampai kepada hidayah. Allah taala a'lam bissawab.
3: Hukum menjual mushaf Al-Qur'an. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Di antaranya firman Allah yang artinya, "Janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah hanya kepada-Ku." Quran surat Al-Baqarah ayat 41. Allah juga berfirman menceritakan karakter orang yang baik, yang artinya mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Quran surat Ali Imran ayat 199. Allah juga berfirman di ayat yang lain yang artinya, "Janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit." Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan tsamanan qalila atau harga yang sedikit atau harga yang murah adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan dari Harun bin Yazid bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah samanan qalila atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, "As-saman al-qalil atau harga murah adalah dunia berikut semua isinya." Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna "jangan kalian menjual" adalah jangan menukar atau i'tiyad. Sehingga makna ayat, "janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia." Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual beli mushaf Al-Quran. Tidak ada orang yang menjual Al-Quran dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Quran. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, yang benar boleh menjual mushaf Al-Quran berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Quran. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Quran kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Mutiara Nasihat.
6: Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang problematika rumah tangga. Bukan problematikanya, tapi bagaimana mengatasinya, bagaimana terlepas darinya, bagaimana. Adapun cerita tentang problematika rumah tangga tidak akan pernah selesai. Masalah ini masalah penting, dibutuhkan oleh semua kita. Baik yang sudah menikah, atau yang belum menikah, karena dia akan menikah. Dan ilmu sebelum beramal. Betapa banyaknya orang yang masuk ke dalam dunia rumah tangga tanpa berilmu, akhirnya bertemu jalan buntu. Karena mengikuti hawa nafsu di dalam berumah tangga, mengikuti pola-pola orang di luar agama Islam dalam berumah tangga, mengikuti hanya kebiasaan masyarakat, sehingga bertemu dengan realita-realita pahit. Dan setelah bertemu realita pahit, baru mencari guru, mencari ustadz yang mengerti agama, bagaimana solusinya. Ketika masalah itu sudah besar, menyelesaikannya bukan gampang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi manusia bahagia, hidup di permukaan bumi, dia wajib paham dan mengerti bahwa kunci kebahagiaan itu di rumah tangga. Mustahil Anda menjadi manusia bahagia kalau rumah tangga Anda sembrawut. Rumah tangga tidak memberikan kebahagiaan, harta sebanyak apapun tak ada artinya, pangkat setinggi apapun tak akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Karena kunci kebahagiaan itu letaknya di rumah tangga. Maka siapapun yang benar ingin bahagia, dia berkewajiban untuk ngurus rumah tangganya. Sehingga menjadi rumah tangga yang nyaman. Rumah tangga yang dia idam-idamkan. Tentu sesuai dengan syariat. Karena Allah Ta'ala telah mengajarkan segala-galanya kepada manusia. Terkhusus bagi kita yang sudah berumah tangga, mari kita lihat rumah tangga kita. Apakah rumah tangga saya ini telah mendatangkan kepada saya kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan atau tidak? Ayat yang paling sering dibacakan orang ketika seseorang menikah, surat Ar-Rum ayat 21, ayat perjodohan, Kadang-kadang ditulis malah di di undangan. Dan kalau antum nanti buat surat undangan, jangan tulis ayat itu. Bagian dari islami yang bukan islami, kayak islami tapi gak islami. Kenapa ayat itu, undangan itu akan dicampakkan orang, diinjak oleh kaki, dimasukkan tong sampah, dan ayat-ayat Allah tidak berhak berada di sana. Buat saja undangan, buat gambar bunga, buat gambar rumah bahagia gitu. Tapi ayat Allah dimasukkan di dalam hal-hal tersebut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan. Untuk lelaki diciptakan wanita, untuk wanita diciptakan laki-laki, pasangan dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram bersama pasangan itu. Lihat baik-baik di mana Allah letakkan ketenangan dan ketentraman. Jawabannya di pasangan, bukan di kedai kopi. Mari masing-masing kita yang sudah memiliki istri, masing-masing kita yang telah memiliki suami, apakah benar hal yang paling nyaman bagi kita ketika kita sedang duduk bersama istri kita, sedang duduk bersama suami kita, itu adalah kondisi duduk kita yang paling nyaman, yang paling tentram, yang paling enak di hati kita adalah ketika kita sedang bersama pasangan kita, bercerita, bercengkrama, diskusi. Kalau iya, kita telah mengamalkan ayat ini. Karena Allah ketika menciptakan pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram di pasangan kalian itu. Coba cari di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, mana jabatan memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan dan ketentraman. Mana popularitas yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman? Gak ada. Maka sehebat apapun Anda, memegang sebuah jabatan, sebesar apapun perusahaanmu, sebanyak apapun karyawan Anda, seterkenal apapun dirimu, kalau bersama pasangan tidak nyaman, selamat menderita. Di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasul menunjuk lisannya seraya berkata, sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini, wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu lapang bagimu. Lapang tentunya bukan istana. Bukan dilapangkan dari sisi luas rumah. Karena kita tahu bagaimana rumah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. 3x5 meter. Di situ ruang tamu, di situ kamar, di situ dapur dan semacamnya. Tapi wal yasa'ka baituka adalah makna bahwa rumah itu nyaman bagi kita. Rumah itu hal yang sangat indah bagi kita. Rumah itu kalau kita sudah berada di dalamnya, tenang, tentram, bahagia, adem. Kalau sudah bersama istri, bersama anak-anak, ngumpul di rumah. Maka mari masing-masing kita, masyarakat muslimin, jujur kepada diri sendiri, walau tidak perlu dijawab. Saya sebenarnya, majlis yang paling saya sukai, kalau berkumpul bersama seseorang, yang mana? Kalau jawabannya belum bersama istri dan anak-anak, maka kita harus sadar bahwa kita belum menjadi manusia bahagia. Dan harus diperbaiki. Berarti ada masalah. Ada masalah dalam hubungan itu. Dan itu yang telah perlahan tapi pasti mengusir kita dari koridor kebahagiaan. Tapi kalau seandainya jawabannya, teman duduk yang paling saya sukai, duduk yang paling saya sukai ketika saya sedang duduk bersama istri saya, bersama suami saya, bersama anak-anak, Masya Allah. Berarti Anda sudah dekat dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tinggal disaksikan lagi setelahnya, lagi ngapain bersama itu. Kadang-kadang ada juga orang bahagia bersama, semu, duniawi. Bersama istri nyaman, nonton film. Bukan itu maksudnya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berbicara tentang pondasi keluarga. Pondasi rumah tangga. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ayat yang ke 28 dan 29, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada ketika istri-istri Nabi minta tambah belanja bulanan. Yang membuat Rasul bersedih. Panjang ceritanya, namun kita tidak ingin masuk kepada kisah itu. Dan sebahagian kita sudah pernah mendengar dari para asatidz yang lain. Namun kita ingin membahas di bahagian rumah tangganya. Katakan kepada istri-istri engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan harta yang ada di dalamnya, perhiasan dunia yaitu harta, fata'alaina, mari ke sini, umatti'kunna, aku berikan kepada kalian permintaan-permintaan kalian itu, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Berumah tangga, ingin harta, baik, saya serahkan harta itu, namun kita harus berakhir. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah. Namun kalau kalian berumah tangga dengan diriku, karena kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, inginkan kampung akhirat, innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah siapkan untuk kalian yang berbuat baik, Allah telah siapkan ganjaran yang sangat teramat besar. Lihat, kalau kalian berumah tangga denganku, inginkan kampung, inginkan Allah, inginkan Rasulullah, risalah Islam, inginkan kampung akhirat, ini yang kita namakan pondasi rumah tangga. Kita membangun rumah tangga kita di atas pondasi apa? Karena terlalu banyak orang membangun rumah tangganya, pondasinya pondasi cinta. Saya cinta dia, saya nikahi dia karena saya cinta dia. Apa beda dirimu dengan si kafir dari Kanada? Dia juga berumah tangga atas dasar cinta. Apa yang bedakan diri seorang mukmin muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Al-Quranul Karim, apa bedakan dia dengan orang lain? Sekiranya rumah tangga itu atas dasar cinta, atas dasar tampang, kegantengan, kecantikan, harta, nama. Orang mukmin punya tujuan yang berbeda dengan tujuan orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin ada maksud dan tujuan setelah kehidupan dunia, dan tujuannya tidak berhenti dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk rumah tangga. Orang mukmin ingin rumah tangganya berakhir sampai ke surga. Maka di sini Allah mengajarkan pondasi rumah tangga. Kalau kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, ingin mencari ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah di rumah tangga itu, ingin menggapai kampung akhirat di rumah tangga itu, rumah tangga kalian berdiri di atas pondasi yang benar. Ada ganjaran besar untuk orang-orang yang melakukan itu di sisi Allah di kampung akhirat. Maka apakah benar ketika kita menikah? Kita menikah untuk mencari ridho Allah. Menikah untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah untuk mendapatkan tempat terbaik di surga Allah. Kalau iya, fabiha wa ni'mat. Alangkah mulianya, alangkah nikmatnya rumah tangga yang benar-benar berdiri di atas pondasi ini. Dan sekiranya tidak, masih ada kesempatan untuk memperbaiki toh. Sekiranya dulu kita lalai menikah karena menikah seperti orang-orang, sebelum ada datangnya kematian, ada kesempatan untuk memperbaiki. Di dalam agama Islam, ikhlas sangat dibutuhkan dalam setiap amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Salah satu di antaranya di rumah tangga. Maka mencari ridho Allah di rumah tangga, bahagian daripada ayat ini, manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan. Rumah tangga bahagian daripada ibadah, harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Berumah tangga untuk mencari ridho Allah. Berumah tangga untuk mendekatkan kita kepada Allah. Berumah tangga untuk menegakkan di rumah tangga itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berumah tangga untuk target yang mulia, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu yang menjadi pondasi rumah tangga kita, alangkah luar biasanya. Jangan terjebak dengan kebiasaan manusia menikah, kita menikah, tujuan menikah enggak jelas, orientasi menikah tidak jelas, rumah tangga dibangun di atas apa tidak jelas. Yang akan terjadi dan paling sering terjadi adalah jenuh di rumah tangga. Kenapa? Sesuatu yang berulang datang berkali-kali, duniawi, semuanya akan mengantarkan kepada yang namanya kejenuhan. Masuk rumah tangga itu sendiri, kalau hanya dilakukan untuk dunia, tak ada keinginan mencari ridho Allah, saling bergandengan tangan mencari dan mengamalkan sunnah Rasulullah untuk mendapatkan kampung akhirat terbaik. Kalau tidak itu pondasi kita berumah tangga, hanya karena sekedar berumah tangga, perlahan tapi pasti jatuh kepada sifat duniawi murni bernama jenuh. Dunia dengan segala isi dan perilakunya, kalau itu murni duniawi, tak akan mengantarkan kecuali kepada kejenuhan. Tidak percaya, makanlah setiap hari makanan yang sama. Hasil akhirnya, jenuh. Duduklah setiap hari di tempat yang sama. Hasil akhirnya, jenuh. Pakailah setiap hari kendaraan yang sama, hasil akhirnya jenuh. Maka sifat duniawi adalah kejenuhan. Hal yang sama kalau kita berumah tangga, alasannya sama dengan alasan orang-orang yang berumah tangga untuk alasan dunia, bukan untuk alasan ibadah dan ketaatan kepada Allah, jenuh. Iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Jujur aja. Jenuh. Kecuali untuk akhirat. Hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, awalnya berat, tapi lambat laun mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, sehingga membuat kita ingin lagi, dan ingin lagi. Ini sifatnya akhirat. Sehingga rumah tangga kalau dibangun seperti ini, kita akan merasa tenang, hilang daripada kejenuhan itu. Seorang wanita yang tiap hari cuci piring, tiap hari nyapu rumah, tiap hari nyuci baju, kalau tidak dia lihat setiap piring, setiap gelas, setiap sendok yang dia cuci itu, di dalamnya ada pahala. Setiap baju yang dia cuci, di dalamnya ada keridho Allah Taala, yakinlah bahwa cuci piring itu akan membawanya kepada kejenuhan. Kenapa? Cuci piringnya karena duniawi saja. Tak ada ukhrawinya, tak ada niat mencari akhiratnya, tak ada niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dalam setiap gelas yang dia cuci, ada ridho Allah di situ. Ada hal yang mendekatkan dia kepada Allah di sana. Ada jalan ke surga di setiap gelas dan sendok yang dia cuci. Ya atau tidak? Kalau itu yang dia cari, yang namanya cuci piring menjadi sebuah kenikmatan. Karena yang dia inginkan dari rumah tangganya itu sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ini pondasi rumah tangga, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah berdiri di atas pondasi rumah tangga ini, seminim apapun fasilitas, pasti bahagia. Hilangkan dalam diri kita keyakinan bahwa kalau fasilitas mewah, kalau fasilitas wah, itu pasti bahagia. Salah. Kebahagiaan tidak dijanjikan oleh fasilitas. Kalau kita berada di titik fasilitas minim, melihat orang berfasilitas mewah dan merasa ke fasilitas itulah yang telah membuat ini orang bahagia karena fasilitas mewah yang dia miliki, kita tertipu oleh fata morgana dunia. Bahagia itu letaknya ada di sini. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu letaknya di sini. Dan Rasul menjadi manusia yang terdepan memilikinya di fasilitas yang serba minim. Manusia-manusia yang mengaku dirinya fakir sekarang ini, apabila dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih fakir Rasul kita. Manusia-manusia yang mengatakan dirinya sekarang ini kurang, kalau dibandingkan dengan kehidupan Rasul kita, lebih kurang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu menghalangi Rasul untuk menjadi lelaki paling bahagia di permukaan bumi? Tidak. Banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan siapa lelaki terbahagia di permukaan bumi. Bukan hanya sekedar perintah untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak, enggak. Karena kita katakan tadi, kunci kebahagiaan ada di mana? Di rumah tangga. Ketika seorang lelaki telah menjadi lelaki terbaik kepada keluarganya, rumah tangganya bahagia. Kalau rumah tangganya bahagia, dia akan menjadi lelaki bahagia.
7: Tanya jawab.
8: Saya tertipu puluhan juta, jujur awal tidak ikhlas, tapi lama kelamaan ikhlas. Tapi saat teringat rasa iman itu masih, apakah kelak dihitung sedekah? Mboten. Mboten dihitung sedekah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Kesabaran iku dihitung nalika gapru eneng kang sepisanan. Nah niku dijebleske musibah mak teng ngoten niku sabar, sabar. Niku sing diarani sabar. Nggih. Nek sabare niku ledangu

0: Dan sampun sinerat dadi pepesteni Gusti Allah, sabar nerima lelok legowo, lah niku nembe diarani wong sing sabar. Napa meleh nek ketika teringat rasa iman itu masih, apakah dihitung sedekah mboten? Nggih. Mula pun mboten sah iman-iman. Wong diiman-iman apa duwite bali to nek diiman-iman? Kan mboten. Malah nambahi bunek to nggih. Malah nambahi bunek kadang kala marahi semaput bareng. Kula gadah rencang niku ngumbahke mobil. Beto tas isine 20 yuta. Tase diselehke dolanan HP. Sampun Pak, oh nggih, madeg jenggelek, tasi lali. Tekan omah, "Wah, tasku mau ndi?" Diparani enten nggen cucian mobil tas kula temen iki. Mboten ngerti Pak kula. Terus semaput ngerti-ngerti. Tangitan niku pun ten rumah sakit jarine. Lah niku mboten sah, mboten sabar. Ibu-ibu ingkang dipun tilar garwanipun sito jambak rambut gulung koming. Nggih. Kramasan lebu nyuweki kantongan napuki pipi. Leterung dina, ah ya wis Pak, nek wis jatah urip mumung semen ya wis tak ikhlas. Ini ku mboten ikhlas. Keikhlasan, kesabaran niku dumunung nalika nalika benturan ingkang sepisanan. Ning napa mboten entuk ganjaran babah blas angsal ning gedene ora kaya sing sabar wiwit dina sepisanan. Benturan yang pertama itulah yang dinamakan kesabaran yang sejati. Panjenengan kedah lilo legowo pitados bilih duit ingkang puluhan yuta ical kala wau niku pancen dudu rejekine jenengan. Wis to digembolo diandu to kaya ngapa mesti bakal merucut. Wong karek ngemplok ngeteni rasida kok. Agek pun ajeng ngemplok wi wi wi enten ambulan niku diguwak mlayu kok. Ene ngapa ngoten niku. Joneh sing pun ajeng dimplok, sing pun mlebuten weteng niku lho. Niku iso metu meneh. Ngapa mendem kok mabuk pating kruwel. Nggih numpak mobil wek niku. Aduh tongsengku ya Allah napa ngoten. Kan mboten gitu. Apa arep diulu meneh kan. Niku rejeki sing pun mlebu niku nek mboten rejekine balik meleh. Alhamdulillah ya Allah balik meleh minimal kula pun ngrasake ten ilat wau gitu. Nggih napa mboten? Dados kedah dipun pitadosi innallaha qad kataba maqadiral asya qabla an yakhluqa. Yakti Allah iku wis nyiptakake takdire sekabeng perkara. Sadurunge Allah niku nyipta jagat lan saisine. 50.000 taun sadurunge Allah nyipta donya lan saisinipun. Terus solusine pripun? Nggih jenengan ampun iman-iman melih bibar niki. Angsal ganjaran insyaallah angsal ning nggih mboten gedhe-gedhe. Gedhene niku nek sabar wiwit kawitan niku ganjaran gedhe. Ning niku pun lumayan. Tinimbang jenengan iman-iman terus stres kaya-kaya maido dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papan pangkat, limo donya. Nggih. Biyen seneng karo cah wadon, senenge kepati-pati, ndelalah tujuh jodone. Lah kok cah wadon sing ayu sing disenengi niku malah dirabeni wong tuwek, elek melarat. Yuh, alah getunku ora karu-karuan. Nggih mboten sah diketuni wong dudu jodhone nggih napa ten ah ngoten niku. Terus supados pinaringan ikhlas carane pripun? Sinau babagan masalah takdir angka kalih malah jenengan sregepile sedekah ngono mah duit kuwi lah malah tak sedekahi wae ngoten niku. Niku berarti keimananipun inggil dumateng takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam biswab.
1: Kapan sebuah tempat terhitung masjid? Kata masjid diambil dari kata sajada, yang artinya bersujud. Secara makna, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud. Kemudian makna ini meluas sehingga kata masjid digunakan untuk menyebut tempat yang berupa bangunan yang digunakan untuk sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan sholat yang paling mulia, karena kedekatan hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka tempat yang digunakan untuk sujud diturunkan dari kata ini. Orang menyebutnya masjid dan mereka tidak mengatakan marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Allah membolehkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di manapun di muka bumi ini. Karena

0: itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat tayamum untukku. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara masjid secara istilah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk sholat selamanya. Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Karena itulah, untuk bisa disebut masjid, sesuai pengertian istilah, tempat itu harus menjadi milik umum. Ada izin umum dari masyarakat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik ditegaskan bahwa itu wakaf atau tidak ditegaskan. Demikian pendapat jumhur ulama. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, wakaf bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu wakaf, seperti dibangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk sholat di sana. Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal. Karena itu, musola kantor yang hanya sementara digunakan untuk sholat tidak bisa disebut masjid, sehingga tidak berlaku hukum masjid, tidak ada tahiyatul masjid atau aturan masjid lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada pertanyaan, apakah tahiyatul masjid disyariatkan untuk musola atau tempat sholat di kantor? Jawaban Lajnah, masjid adalah tempat khusus untuk sholat wajib secara terus-menerus dan telah diwakafkan untuk itu. Sementara musola yang digunakan untuk sholat sesekali seperti sholat Aid atau sholat jenazah atau sholat lainnya dan tidak diwakafkan untuk sholat lima waktu, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid ketika memasuki musola. Fatwa Lajnah Daimah. Boleh sholat di musola. Tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat dalam kurun waktu lama meskipun sementara, seperti musola kantor, boleh dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewa rumah untuk dijadikan masjid dan digunakan untuk sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Iya. Pertanyaannya, tidak boleh memaksa seseorang ikut ke dalam agama Islam. Tapi saya ingin berharap orang-orang yang saya sayangi yang belum masuk Islam mau masuk ke dalam agama Islam. Saya sudah berdoa insyaallah setiap hari agar beliau dapat taufik dan hidayah Allah. Mohon masukan bagaimana cara menyampaikannya agar mereka tidak tersinggung. Saya seorang mualaf yang belum banyak memahami Firman Allah Azza wa Jalla, ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Masuk ke dalam agama Islam tidak perlu dipaksa. Karena di dalam Islam isinya adalah nikmat dan juga anugerah. Isinya adalah kebaikan bagi kita. Ya. Tidak perlu dipaksa. Ya, tidak perlu dipaksa. Orang yang sadar bahwasanya di dalam agama Islam ini adalah ada kebaikan bagi dirinya, dia adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Dia akan masuk sendiri melihat keutamaan dan ya anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin di dalam agama ini. Bukan maknanya kita tidak boleh mendakwai orang lain. Ya, bukan maknanya kita tidak boleh mendakwai orang lain, kemudian berdalil dengan ayat ini, la ikraha fid din. Kita tidak memaksa, kita hanya mendakwai. Ya, Islam enggak ada paksaan. Ya, enggak perlu dipaksa. Ini semuanya kebaikan. Ya, kalau memang tidak mau, ya sudah, kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, maka kita diperintahkan untuk berdakwah. Ya, dan alhamdulillah Allah SWT telah memberikan hidayah kepada Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Demikian pula dalam Islam kita diperintahkan untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya orang tua dalam keadaan kafir, kita diperintahkan untuk berbakti, ya. Dan kalau dia menyuruh kita untuk berbuat syirik, maka tidak boleh kita mengikuti perintah tadi. Dan di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah kalau bisa dia menunjukkan orang tuanya kepada Islam, maka ini adalah bakti seorang anak yang besar kepada kedua orang tuanya. Tentunya cara yang sudah ditempuh, ya, dengan mendoakan, ini sudah bagus, ya. Dan doa ini pengaruhnya besar sekali, dan diucapkan, disampaikan sering siang dan malam, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir antara azan dan iqamah. Ketika sujud kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tua, kepada saudara kita, karena kita tahu bahwasanya kalau sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka kecelakaan selama-lamanya di akhirat. Maka minta kepada Allah dengan sesungguhnya, ya. Dan jangan berputus asa, jangan berputus asa di dalam berdoa kepada Allah. Jangan melihat, ya, orang tua kayaknya sulit ini untuk apa masuk ke dalam agama Islam, atau pamannya sulit, atau adiknya sulit masuk dalam agama Islam. Tidak ada yang sulit bagi Allah, ya. Seorang Umar bin Khattab yang dikatakan oleh sebagian sahabat, enggak mungkin Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam sampai ontanya masuk ke dalam lubang jarum, sampai ontanya masuk ke dalam agama Islam. Karena melihat bagaimana bengisnya dia, bagaimana kerasnya dia terhadap kaum muslimin. Tapi Allah memberikan hidayah. Dengan sebab apa? Doa. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini, Umar dan juga Abu Jahal. Maka Allah memilih Umar dan membukakan hatinya. Ada saja jalan, ya, yang kalau Allah mengendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang, ya, ada saja jalan untuk dia mendapatkan hidayah. Tapi kemudian juga bermuamalah dengan baik kepada mereka, ya. Tunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang rahmah, yang membawa kasih sayang, dan dia membawa keadilan berasal dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita semakin teguh dengan agama Islam. Jangan karena kita ingin mendakwai kemudian kita bermudah-mudahan, ya, meninggalkan ajaran agama Islam. Maka ini tidak, ya, bukan cara untuk mendakwai seseorang. Karena ada sebagian mungkin karena melihat di dalam agama sebelumnya masih makan babi misalnya, karena dia ingin mentaklif, ingin mendakwai keluarganya, kemudian dia ikut-ikutan makan babi. Atau di dalam agama sebelumnya dibolehkan untuk salaman selain mahramnya, maka kemudian dia ikut-ikutan, ya, bersalaman dengan yang bukan mahram, padahal dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini justru akan menjadikan orang enggan untuk masuk dalam agama Islam. Itu orang Islam saja dia enggak konsekuen dengan agama, ya. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh, kemudian dia melihat, masya Allah, ini orang seperti ini jarang dilihat di tengah-tengah, ya, fitnah seperti ini dia kuat menjaga agamanya, ya. Dan mungkin dia melihat, ya, sebuah penelitian, ya, atau sebuah tulisan yang di situ masuk ke dalam hatinya, kemudian dia melihat orang Islam mempraktekannya, maka diharapkan ini adalah sebab, ya, seseorang bisa tertarik dengan agama ini. Perlu kesabaran, dan perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka juga merasakan yang demikian. Mereka masuk Islam terlebih dahulu, sementara bapaknya ada yang kafir, ya, sementara ibunya ada yang kafir, ya, sementara istrinya ada yang kafir. Jadi bukan kita saja yang merasakan, bahkan para sahabat dahulu mereka juga merasakan yang demikian. Tapi Nabi Muhammad SAW, apakah keluarganya semuanya muslim? Tidak. Paman beliau Abu Lahab dalam keadaan kafir, ya, Abu Talib dalam keadaan kafir, ya, dan keluarga yang lain banyak di antara mereka yang dalam keadaan kafir. Tapi beliau mendoakan dan terus beliau berbuat baik kepada pamannya, tidak keras kepada pamannya, tapi mendakwahkan. Dan bahkan ketika Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW masih mendakwai Abu Talib. Dijenguk ketika dalam keadaan sakit paman, dan pamannya dalam keadaan kafir. Ya, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika melihat dia sakaratul maut, akan meninggal dunia, maka beliau mentalkin Abu Talib dengan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membela dirimu. Nah, anti ya, ini juga demikian semangatnya. Ya, jangan kita hanya mendakwai mereka ketika mereka dalam keadaan sehat. Bahkan mereka dalam keadaan sakaratul maut, coba ditalkin. Ya, dia beragama Hindu atau beragama Kristen, ya, ditalkin ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Jangan biarkan dia meninggal dunia dalam keadaan kita tidak mentalkinnya. Siapa tahu terakhir kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya dihapus dosanya yang telah lalu, dan dengannya dia memiliki modal untuk masuk ke dalam surga.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca halaman 50. Anak-anak sudah pada ketemu halaman 50? Dibantu yang sampingnya yang dewasa. Kita akan membahas hadis nomor 32. Nomor 33. Ini adalah hadis yang kedua di bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang doa kedua orang tua. Hadis yang ke-33 ini berisi cerita. Cerita nyata tentang seseorang yang terkena doa buruk ibunya. Seseorang yang terkena doa buruk siapa? Ibunya. Saya tidak akan bacakan kata per kata supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya akan bawakan cerita ini dengan redaksi langsung ke bahasa Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, belum pernah sepanjang sejarah ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua kejadian. Kejadian yang pertama dialami oleh Maryam, yaitu bisa berbicaranya putra beliau siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Siapa? Juraij. Ketika para sahabat mendengar nama Juraij, maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, Juraij ini kisahnya seperti apa? Jadi mereka sudah tahu tentang kisahnya Nabi Isa, mereka belum tahu tentang kisahnya Juraij. Kata Nabi SAW, Juraij adalah seorang ahli ibadah yang punya tempat ibadah sendiri, semacam musola. Ya. Kalau kita semacam apa? Musola. Selain bekerja, beliau juga tekun beribadah di musola tersebut. Pada suatu hari, ibunya datang di saat Juraij sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Karena tempat ibadahnya semacam panggung gitu ya, rumah panggung, ibunya manggil dari bawah, dan ibunya juga tidak tahu Juraij lagi ngapain. Maka ibunya memanggil, Juraij. Tidak ada jawaban. Apakah Juraij mendengar panggilan ibunya? Dengar enggak? Dengar. Tapi Juraij lagi sholat. Maka Juraij pun bimbang. Apakah saya akan menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya? Ini panggilan pertama. Ibunya kembali mengangkat suara, "Juraij." Lagi-lagi Juraij bimbang, sholat apa menjawab panggilan ibu. Dia tetap milih sholat. Panggilan ketiga, "Juraij." Bimbang lagi, sampai akhirnya Juraij tetap memutuskan dia lanjut sholat. Ibunya ini marah, ibunya ini jengkel, karena dipanggil berkali-kali Juraij tidak menjawab. Maka ibunya tadi berkata, "La amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil musimat." Wahai Juraij, semoga engkau tidak akan mati sampai dipermalukan oleh pelacur. Oleh pelacur. Singkat cerita, Juraij ini mungkin menganggap itu biasa ya. Dan beliau, Juraij ini juga enggak kemudian menemui ibunya, minta maaf atau apa, enggak. Lewat gitu aja. Sampai datanglah suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita itu setelah anaknya lahir datang ke raja. Kemudian wanita itu mengatakan, "Aku diperkosa." Dan ini anak hasil perkosaan. Siapa yang perkosa kamu? Juraij. Fitnah atau enggak? Fitnah atau bukan? Fitnah. Raja itu tanpa babi bu langsung memerintahkan pasukannya, hancurkan tempat ibadahnya siapa? Juraij. Memalukan, rajin ibadah tapi zina. Datangkan Juraij, dihancurkan rata dengan tanah. Juraijnya di apa? Diborgol, dibawa ke istana. Wanita ini mengklaim bahwa kamu memperkosa dia, dan ini hasilnya bayi. Jawab kepada siapa? Juraij. Maka Juraij itu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Mana bayinya? Mana bayinya?" Bayi masih merah, baru lahir kok. Bisanya cuma oe-oe. Ya. Begitu dikasih tahu ini bayinya, maka Juraij pun bertanya kepada bayi. Bayi kok ditanya? Apa pertanyaannya? "Man abuka?" Apa artinya man abuka? Hah? Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Bapakmu itu siapa? Wong bayi kok ditanya? Subhanallah. Ternyata bayi itu menjawab, "Ra'il bakar." Ra'il bakar itu artinya apa? Bapakku itu penggembala sapi. Ya. Alias wanita ini berzina dengan penggembala sapi. Bukan dengan siapa? Bukan dengan Juraij. Jurid ini di fitnah. Begitu mendengar jawaban langsung dari bayi ini, dan itu adalah di luar apa namanya, di luar kebiasaan, bayi kok bisa ngomong ya, maka semua yang ada percaya bahwa memang wanita ini memfitnah Jurej. Ya, maka mereka pun minta maaf sama Jurej, dan sebagai bentuk keseriusan mereka, nak didengerin nak, masa di depannya ustadz malah ngobrol, di depannya ustadz tuh, ayo sini, madep sini, nah. Maka sebagai bentuk keseriusan mereka bahwa mereka betul-betul minta maaf, mereka mengatakan, kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan emas. Masya Allah. Kemarin pakai apa? Kayu. Ya. Apa kata Jurayd? Enggak usah. Kata mereka, kami akan bangunkan. Ya, kalau enggak mau pakai emas, kami akan bangunkan pakai perak. Apa kata Jurayd? Enggak usah. Terus apa? Ya bangun kayak kemarin aja. Akhirnya dibangunkan seperti semula. Raja ini penasaran. Kok Jurej senyum? Jadi tadi kan ditanya, mana bayinya sambil senyum? Kamu kenapa senyum tadi? Kenapa gak terlihat panik atau apa? Kemudian Jurej mengatakan, aku terkena doa buruk ibuku. Maka berhati-hatilah dalam bersikap terhadap orang tua. Jangan memancing emosi orang tua. Bayangkan, Jurej itu ketika dipanggil sama ibunya lagi apa? Sholat, sholat. Bukan lagi main game. Bukan lagi main gadget. Bukan lagi main darah. Darah itu burung merpati. Ya. Bukan lagi mancing. Bukan lagi nonton TV. Bukan. Lagi sholat. Harusnya kalau lagi sholat dipanggil orang tua gimana? Diem. Kok diem? Nanti kayak Jurej nanti. Gimana harusnya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka jawab panggilan ibu, jawab panggilan bapak. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib seperti zuhur, maka disegerakan untuk menyelesaikan sholat. Setelah sholat apa? Datang memenuhi panggilan ibu, minta maaf, maaf bu tadi saya lagi sholat. Ya, pelajaran buat anak-anak, hati-hati. Pelajaran buat orang tua, hati-hati juga. Jangan mengobral. Apa mengobral? Gampang-gampang mendoakan keburukan buat anak. Karena itu akan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jadikan amalan-amalan mubah menjadi berpahala. Jadikan amalan-amalan mubah menjadi berpahala. Dengan apa jamaah? Dengan niat yang mulia. Amalan-amalan mubah ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa memberikan niat-niat yang mulia untuk amalan-amalan mubah ini, maka umur kita bisa benar-benar efektif untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Karena yang tadinya asalnya harusnya tidak ada pahalanya, sekarang menjadi berpahala. Seperti misalnya olahraga jemaah. Olahraga itu amalan mubah. Main sepak bola misalnya, ya amalan mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk menjaga kesehatan yang dititipkan oleh Allah ke kita, maka ini jadi berpahala. Kalau misalnya niatnya untuk misalnya menyegarkan pikiran kita agar nanti bisa belajar lagi dengan lebih baik, ya, untuk para santri misalnya, melakukan olahraga untuk menyegarkan pikiran, refreshing, tujuannya agar nanti belajarnya bisa lebih enak lagi, bisa lebih giat lagi, otaknya bisa lebih mudah untuk menghafalkan karena sudah segar kembali, jadi ada pahala. Kita tidur jemaah, tidur. Kalau kita hanya tidur saja, kita berjam-jam gak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur, kita niatkan untuk membantu badan ini melakukan ketaatan setelah tidur, sholat misalnya, tidur kita jadi berpahala. Makan, amalan mubah. Minum, amalan mubah. Ngobrol dengan orang lain, amalan mubah. Berikan amalan-amalan mubah ini niat-niat yang mulia. Agar apa? Berpahala. Agar mendatangkan pahala, sehingga waktu-waktu kita benar-benar efektif untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Ketika bekerja jemaah, ana yakin sebagian besar yang hadir di sini itu waktunya habis untuk apa? Kerja. Waktu ini kalau kita tidak perhatikan, kita tidak kasih niat-niat yang mulia, akan hilang begitu saja. Tapi kalau kita isi, kita kasih niat-niat yang mulia, subhanallah, dalam waktu yang lama itu, dan itu berlangsung tiap hari, maka akan mendatangkan banyak sekali pahala untuk kita. Intinya, selalulah ingat niat yang mulia, menyisipkan niat yang mulia pada amal-amal yang mubah. Kelihatannya tidak beribadah, tapi ternyata mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Kapan waktu sholat istisqa? Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughitha, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, salat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai salat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan untuk salat istisqa. Beliau menghadap kiblat, salat 2 rakaat dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain mazhab Maliki, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. Maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.
1: Ramuan herbal.
2: Saya mau tahu kenapa ya kaki ibu saya bengkak. Aktivitas dia sehari-hari hanya masak jam 3 pagi sampai jam 8 pagi untuk jualan. Tetapi kaki ibu saya bengkak bukan karena terkilir. Dibuat jalan pun sakit, kata ibu saya. Apa perlu vitamin atau ada herbal untuk mengobati ya, Bib? Silakan.
3: Baik, silakan. Pembengkakan dari kesimpulan di situ, dari riwayat yang dilakukan, ada kemungkinan pelemahan jantung, di mana cairan mengendap di bawah dan jantung tidak mampu memompa darah untuk naik. Akhirnya terjadi pembengkakan di area kaki. Hal yang bisa sarankan pertama adalah cek lab darah dulu, cek lab darah rutin, cek lab darah lengkap lah. Itu di laborat-laborat umum itu banyak, ambil paket yang cek darah lengkap. Di situ nanti ada tertulis lihat hemoglobinnya. Sebagian terlalu tinggi sehingga jantung berat memompa. Yang kedua lihat asam urat, kolesterol, diabetes, trigliserid. Di situ dilihat apa yang tinggi. Bisa asam urat, bisa diabetes nanti jadi masalah. Nah, jika semuanya normal, ada kemungkinan melemahan jantung. Nanti di tensi, tensinya berapa, degup jantung per menit berapa. Kalau degup jantung per menit kok di bawah 60, di bawah 65 lah, itu bisa ada kemungkinan pelemahan jantung. Faktornya apa? Ya usia, kelelahan. Kemudian ada kekhawatiran penyempitan pembuluh darah di area kaki. Di treatment itu dipijet, diurut, boleh dipekam, iya. Tapi tetap harus pemijatan yang super massage ya, nggak boleh diunyer kayak pijat saraf, toto saraf nggak boleh. Di super massage, dielus lembut, tarik nadi nadi besarnya, urut lembut untuk menggiring darahnya. Tapi kalau dari tes mula dia ada sampai saya rasa sakit itu kemungkinan ini sudah lama dan mungkin dari riwayat cedera sehingga ada semacam penyempitan pembuluh darah di area kaki. Kita diberesin dulu, diurut dulu, kasih herbal untuk menghentikan peradangan di area kakinya tadi. Tapi dari sekilas dari aktivitasnya yang berdiri masak ini itu ya memang kemungkinan memang beliau pembengkakan ini imbas dari pelemahan sistem jantung.
2: Jantungnya.
3: Ya. Tadi nggak mampu memompa, jadi jantung nggak mampu memompa, sehingga cairan ngumpul di area bawah, di area kaki. Terus dicek juga, misalnya nanti di situ ada albumin, albuminnya berapa? Kekurangan albumin juga bisa. Orang kekurangan albumin, pangnya bisa bengkak. Albumin bisa dapat dari ikan gabus ya. Baik beli pil atau beli makan dengan gabusnya, diminum kaldunya juga boleh, nggak ada masalah.
2: Ikan gabus ya.
3: Ikan gabus
2: yang mahal itu ya.
3: Iya lumayan.
2: Biasanya katanya kalau pas ke operasi itu ya.
3: Iya, kalau mahalnya sih enggak mas, cuma kalau setiap hari nah itu jadi mahal.
2: Direbus ya.
3: Dikukus biasanya. Dikukus boleh, dibikin sup bagus.
2: Airnya diminum.
3: Airnya diminum. Nah itu untuk albuminnya.
2: Albumin diketahui juga dari lab, cek lab darah.
3: Iya, cek lab darah tadi juga kelihatan biasanya. Makanya tadi hemoglobin, albumin. Kemudian asam urat, kolesterol, diabetesnya harus dilihat. Ada kemungkinan pemekatan darah.
2: Ya.
3: Maka itu tadi terapinya dipijat, dibekam, divasdu untuk mengeluarkan pemekatan darahnya tadi untuk meningkatkan kinerja jantung. Nah, demikian ya, bisa saya sampaikan.
2: Jazakallah khair atas jawabannya, Bib. Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu ada dua. Ada nikmat fisik dan ada nikmat berupa syariat. Nikmat fisik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di antara hamba-Nya. Baik orang yang taat maupun ahli maksiat, muslim maupun non-muslim. Sedangkan nikmat agama dan syariat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Dia cintai. Terbukti Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka satu-satunya berhak untuk mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti ad-dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib." Allah berikan dunia kepada hambanya yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan kenikmatan agama kecuali bagi mereka yang Allah cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, nikmat agama yang Allah turunkan telah sempurna. Namun tidak ada penegasan dalam Al-Qur'an bahwa nikmat fisik yang Allah turunkan telah sempurna. Sehingga nikmat fisik diletakkan oleh Allah di mana? Puncaknya di surga. Karena itu nikmat fisik tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya ketika di dunia, sampai pun kepada hamba yang paling Dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam masalah urusan dunia, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya harta yang melimpah? Tidak. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam istana? Tidak. Dibandingkan dengan kerajaan yang dimiliki oleh mereka, orang Romawi, raja Persia dan raja-raja yang lainnya, fasilitas hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka lebih mewah mana? Lebih mewah para raja. Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan nikmat fisik yang jauh lebih mewah untuk orang yang paling dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, nikmat agama yang Allah turunkan kepada beliau sifatnya sempurna. Dan Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk membanggakan nikmat agama. Sementara nikmat dunia Allah justru melarang bagi mereka untuk membanggakannya. Mufhum di sini? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga nikmat agama Allah tegaskan dalam Al-Qur'an telah sempurna. Demikian pula Allah perintahkan kaum muslimin agar bangga dengan nikmat agama ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan ajaran agama yang telah Allah berikan kepada kalian, karunia Allah dan rahmat Allah berupa agama, jadikanlah itu sebagai objek kebanggaan. Fa bidzalika falyafrahu, jadikan itu sebagai objek kebanggaan. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan di sini siapa? Yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir lebih kaya dibandingkan kaum muslimin di masa itu. Sehingga Allah perintahkan untuk dibanggakan. Karena itulah nikmat fisik tidak diletakkan oleh Allah puncaknya di dunia, tapi diletakkan oleh Allah di akhirat. Sebab Allah turunkan Adam ke muka bumi ini dalam rangka untuk menjalani hukuman dan bukan untuk menjalani kenikmatan. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri yang beliau sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Fa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan." Sadarilah bahwasanya dunia itu tempat tinggal sementara dan bukan tempat tinggal selamanya. Dan sesungguhnya Allah turunkan Adam dalam rangka untuk menjalani hukuman. Karena itulah ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya, "Rabbi arini andur ilaik." Allah tidak mengizinkan. "Ya Allah, izinkan kepadaku untuk bisa melihatmu." Allah izinkan tidak? Allah izinkan tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena melihat wajah Allah adalah puncak nikmat surga. Sehingga ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Karena nikmat ini hanya boleh dirasakan di surga. Meskipun kita tahu Musa seorang nabi, orang soleh, pilihan Allah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan nabinya untuk merasakan nikmat ini sebelum beliau masuk ke dalam surga. Itu salah satu di antara bukti bahwasanya nikmat fisik tidak ditaruh oleh Allah sempurna di kehidupan dunia. Karena itulah siapapun yang dapat nikmat, pasti nikmatnya bercampur musibah. Siapapun yang merasakan nikmat di dunia, pasti bercampur dengan musibah. Tolong sebutkan nama satu orang yang dia gak pernah sakit di dunia ini. Ada, Pak? Gak ada. Sebutkan orang yang dia gak pernah sakit hati. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Sehingga sehebat apapun kekayaan orang, setinggi apapun jabatannya, pasti dia berpeluang sakit dan berpeluang sakit hati. Betul kayak gitu, Pak? Presiden Amerika pernah gak sakit hati, Pak? Hah? Sering. Apalagi orang yang bermain di dunia politik, pasti tiap hari dia sakit hati. Subhanallah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita diperintahkan untuk qanaah dalam urusan dunia, ada qanaah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu qanaah dalam urusan agama. Qanaah dalam urusan agama maksudnya gimana, Pak? Cukupkan diri kamu dengan ajaran yang Allah berikan dan jangan cari yang lain. Sehingga kalau orang sudah enggak qanaah dalam urusan agama, dalam urusan dunia lebih enggak qanaah. Maka kalau dia dalam urusan agama cari ajaran orientalis, masih ingin mengadopsi ajaran yang berasal dari hermeneutika dan pendekatan-pendekatan orientalis yang lainnya. Gimana dia bisa qanaah dalam urusan dunia? Dalam urusan agama aja dia enggak qanaah. Qanaah yang tertinggi adalah qanaah dalam urusan agama. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi auliya." Ikuti saja apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dan jangan ikuti yang lain. Allah juga berfirman, "Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah jalan terbaik yang telah Allah turunkan dari Rabb kalian kepada kalian. "Min qabli ayatiyakumul adzab baghtatan," sebelum datang azab secara tiba-tiba kepada kalian. Ini perintah agar kita qanaah. Dan qanaah dalam ajaran agama bentuknya adalah jangan mencari yang lainnya. Karena itu ketika ada orang yang dia merasa tidak puas dan berusaha untuk mencari sumber ajaran yang lain yang tidak diajarkan dalam Islam, ini salah satu di antara bukti dia orang yang sangat tidak menghargai nikmat Allah berupa agama. Hargai nikmat itu dengan cara qanaah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan. Beliau berpesan kepada kaum muslimin generasi setelahnya, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja. Ikuti saja ajaran yang sudah ada. Jangan membuat yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kecukupan itu. Syariat sempurna. Dan sempurna jangan ditambahi, karena menambahkan sesuatu yang sempurna berarti apa? Merusak. Sempurna kalau ditambahi justru semakin merusak. Kejadiannya muncul di abad 3 Hijriah. Ketika Al-Ma'mun memerintahkan kepada beberapa orang untuk menerjemahkan bahasa Yunani dan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan itu akhirnya menyebabkan sebagian orang mempelajari ilmu filsafat yang datang dari Yunani. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam sekte. Dari proses penerjemahan bahasa karya-karya Yunani ke dalam bahasa. Sebelumnya di dalam Islam tidak ada, Pak. Tidak ada sekte-sekte ahli kalam. Tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Kullabiyah, tidak ada Maturidiyah, tidak ada Asy'ariyah, sebelum itu tidak ada. Baru muncul setelah proses penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, lalu dipelajari oleh kaum muslimin. Kemudian muncul banyak sekali sekte yang terjadi di tengah kaum muslimin sampai sekarang. Wallahu alam sampai kapan. Sebabnya tadi, orang ketika tidak puas dengan ajaran agamanya, dia nyari sumber yang lain. Pada saat dia nyari sumber yang lain terus dimasukkan ke dalam ajaran Islam, semakin memperindah atau merusak, Pak? Pecah terjadi di mana-mana, Pak. Dan kita bisa lihat pengaruh pecah itu. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dari sejak lama itu berantem, Pak. Yang dikenal sebagai Bapak Mu'tazilah Indonesia siapa? Pak Harun Nasution. Yang beliau sudah meninggal ya. Dulu termasuk guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Dia pembawa Neo Mu'tazilah Indonesia. Itu kan punya pernyataan, selama kaum muslimin masih mengikuti Asy'ariyah enggak bakalan maju. Ada salah satu pernyataan Pak Harun Nasution sebagai pembawa Neo Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dengan Asy'ariyah clash. Sebagaimana antara satu firqah dengan firqah yang lain dia clash. Sebab mereka menggunakan metode yang berbeda dan rujukannya tadi kembali kepada sumber filsafat Yunani yang dibawa ke dalam Islam. Kaum muslimin di tempat kita juga bisa saja terjadi seperti itu. Saat dia tidak puas dengan ajaran agama yang disampaikan oleh para generasi umat ini, merujuknya ke orientalis. Di saat orientalis jadi rujukan agama, semangat orientalis itu memperbaiki atau merusak? Akhirnya kerusakan itu dimasukkan ke dalamnya. Jadilah muncul berbagai macam pemikiran liberal dan turunannya jadi sangat banyak sekali. Itu berangkat dari orang yang tidak qanaah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud fir'a.

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
2: Soal jawab.
3: Tapi berikutnya izin bertanya Ustaz tentang larangan masuk masjid yang makan bawang putih, ya, atau makan bawang, ya. Bagaimana jika kuah sayur kami ada aroma bawang? Ya, jika kuah sayur kami ada aroma bawang. Jamaah rahimakumullah, hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memakan dari tumbuhan ini, maka jangan mendekat musala kami. Jamaah rahimakumullah, larangan ini ilahnya diketahui. Ya, larangan ini sebab kenapa dilarang itu sebabnya diketahui. Kenapa Rasulullah katakan tidak boleh masuk atau mendekat kepada masjid kami, musala kami, masjid kami? Kenapa? Karena aroma dari tumbuhan tersebut, ya, maksudnya adalah bawang tadi, basol, ya, bawang merah ataupun bawang putih, ya, sejenis. Aroma dari seorang yang makan dari bawang putih ataupun bawang merah tadi, ketika kemudian masuk ke masjid, maka keluar dari mulutnya aroma yang tidak sedap, dan itu jelas mengganggu orang yang salat di sekitarnya. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang seperti itu ternyata bisa dihindari, maka tidak masalah. Karena ilahnya jelas, sebab dilarangnya jelas, apa, mengakibatkan aroma, ya, efek dari makan tersebut aromanya tidak sedap. Ya, kalau kemudian kita mungkin lalapan dengan bawang merah karena makan sate ayam misalnya, kemudian bawang merahnya mentah, boleh saja. Sebelum sholat bagaimana boleh, tapi sebelum sholat, sebelum masuk di masjid, bersihkan. Ya, mungkin dengan cara sikat gigi, mungkin dengan cara minum kopi atau menggigit kopi misalnya, silahkan, intinya kita masuk tidak mengganggu orang lain. Ya, dan insya Allah pasta gigi kita sekarang ini sudah cukup, ya, untuk kita gosok gigi yang bersih, insya Allah sudah tidak menyisakan aroma. Ya, sehingga pada asalnya kalau memang itu mengganggu maka tidak boleh. Dan ini berlaku tidak hanya bawang saja, semua aroma yang itu mengganggu orang salat, aroma busuk, ya, sepakat semuanya tidak cocok, ya. Kalau parfum sebagian kurang cocok, ya, ini wajar karena tidak semuanya sama, ya, selera untuk aroma parfum. Sudah memilih yang bagus, yang baik, yang insya Allah orang lain juga tidak merasa berat, ya, kemudian dipakai. Ada satu dua yang kurang serak dengan aroma tersebut, insya Allah tidak masalah. Ini sesuatu yang sedikit tidak diambil hukumnya, ya, dalam syariat Islam. Ini, ya, jamaah rahimakumullah, selesai dari kerja di sawah misalnya, kemudian keringat bercucuran dan kemungkinan besar pakaian dan aroma badan akan keluar aroma yang tidak sedap, maka yang seperti itu jangan pergi ke masjid kalau khawatir mengganggu yang sholat, kecuali sudah bersih-bersih. Ya, demikian. Allah Ta'ala a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah fisiknya, lalu mereka tumbuh hingga fisiknya semakin kuat dan semakin sempurna. Kemudian Allah kembalikan menjadi lemah, semakin lemah dan terus melemah hingga tiba waktu kematiannya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Itulah diri kita. Awalnya fisik kita lemah, indera kita lemah, kemampuan berpikir kita lemah. Lalu Allah berikan kesempurnaan setahap demi setahap, hingga Allah jadikan kita sebagai manusia dewasa yang kekuatan dan inderanya berfungsi lebih baik. Di saat itulah kita bisa merasakan aneka kenikmatan dunia ini dengan maksimal. Semua terasa maksimal. Warna terlihat indah dengan maksimal. Suara terlihat jelas dengan maksimal. Kita mengkonsumsi apapun terasa sesuai dengan rasanya secara maksimal. Namun ini tidak berlangsung selamanya. Kesempurnaan itu waktunya terbatas. Kekuatan kita berangsur-angsur melemah. Kemampuan indera kita berangsur-angsur menurun. Gigi yang saat ini bisa mengunyah makanan dengan baik, akan tiba masanya mulai banyak yang sakit, berlubang bahkan copot. Kita tidak bisa lagi mengunyah dengan nikmat. Indera pengecapan yang saat ini bisa merasakan aneka makanan dengan baik, asin terasa asin, gurih terasa gurih, manis terasa manis, akan tiba masanya semua menjadi terasa pahit. Selera makan menjadi hilang, selera makan berkurang. Fisik yang kini masih sehat dan kuat, bisa diajak jalan-jalan, bersepeda jauh, bisa berenang, akan tiba masanya semakin menurun, sehingga kita hanya bisa berada di rumah. Artinya kemampuan kita untuk menikmati dunia sifatnya sangat terbatas. Meskipun kita masih hidup, meskipun fasilitas itu ada di sekitar kita, namun bagi seorang mukmin, kemampuan mereka dalam merasakan kenikmatan itu tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik dan inderanya, karena mereka memiliki sumber kenikmatan yang lebih abadi. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan yang dirasakan karena pengaruh iman, kenikmatan karena kedekatan mereka dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Zat yang Maha Kuasa, kenikmatan karena kita bisa merasa dekat dengan kalam-kalam yang Dia firmankan, yaitu Al-Quran. Itulah kenikmatan di saat kita tenggelam dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan itu kenikmatan yang jauh lebih abadi dibandingkan kenikmatan fisik. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatul akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dan surga dunia yang beliau maksudkan adalah indahnya iman, nikmatnya ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: My favorite.
1: Sadaringe pun kula matur, kula badhe caos pimut kagem para jamaah sedaya bilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan, inna ahadakum yakti salah sewijining sira iku yujma'u khalquhu. Dikelompokake kedadeane fi batni ummihi ana padarane ibu. Nggih. Rupa nutfah air mani banyu koma. Dangunipun sekawan dasa dinten. Lajeng malih dados setetes daging, setetes getih nggih. Dangunipun sekawan dasa dinten. Lajeng malih dados setampel daging, dangunipun sekawan dasa dinten. Nalika ponang jabang bayi yuswanipun sampun 100 kalih dasa dinten, Kanjeng Nabi dawuh yursalu ilaihil malak. Allah Subhanahu wa taala ngutus sawiji malaikat. Fayu'maru bi'ar fayanfukhu fihi ruh. Banjur janin utawi ponang jabang bayi kang sampun awujud manungsa alit kala wau dipun sebuli nyawa. Dipun paringi nyawa. Mila menawi wonten ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri ingkang ngandhut kok dereng ngantos dumugi mijil, bayi ini pun sampun sedo tumekaning pati. Para ulama dawuh menawi sampun wonten wujude manungsa menika kedah dipun suceni, dipun kafani, dipun salati kados dene manungsa lumrah. Ananging nalika tasih wujud setampel daging dereng wutuh manungsa, biasane pun wutuh manungsa menika nalika bayi sampun yuswa 100 kalih dosa dinten. Nek dereng wujud manungsa lumrah niku mboten usah dipun suceni, mboten sah dipun kafani, mboten sah dipun salati, cekap dipun pendem ngaten kemawon. Sebab nopo niku setampel daging dereng wujud manungsa lan dereng wonten nyawanipun. Niku bayine lho nggih. Napa malih ari-arine mboten sah dipun rumat, digogoske tegel wonten ngemper, diparingi sentir, dikurungi pitik. Iki mono sedulure ponang jabang bayi. Adine si bayi sing diarani ari, karo kakange sing diarani banyu kawah. Mula diarani kakang kawah. Adi hari-hari sedulur papat limo pancer, kaki among nini among, ewang-ewang ngono anggonku dodol pentol ing dina iki. Muga-muga diparingi laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngebul. Menika kapitadosan keliru, kapitadosan ingkang salah. Sasampunipun dipun sebuli nyawa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh fayu'maru bi arba'i kalimat. Banjur ditetepake kanggo manungsa iku patang perkara. Nggih. Dipun tetepake umuripun, rejekinipun, matinipun, bejolan cilakanipun. Dados sedaya manungsa niki kelebu kula panjenengan sedaya saderengipun mijil lair wonten ngalam donya niki sampun dipun tetepake jatah rejekinipun. Mboten bakal tambah, mboten bakal sudo, mboten bakal sudo nalika seperangan rejeki ingkang Allah paringake menika dipun sedekahake, dipun paringake dumanteng tiyang sanes kanggo zakat, kanggo infak, kagem sedekah. Lan nalika kula panjenengan sedaya nekat krana mboten sabar dumanteng peparingipun Allah, lajeng tumindak perkara-perkara maksiat, napa to niku tumindak riba, napa niku ngapusi, napa niku judi utawi pesugihan niku mboten dayani napa-napa. Mboten bakal nambah jatah rezekine manungsa. Sebab manungsa niku sadangunipun gesang ten ngalam donya niki mesti tansah pinaringan rezeki. Senadyan kadang kala mboten nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten mboten sing tangi wungu saking sare niki wau terus ndonga ya Allah kula nyuwun waras. Enten mboten? Mboten enten. Ning dina niki awake dhewe diparingi waras mboten? Paringi waras, wiris, brigas, trengginas. Nggih mboten kirang sawiji menapa. Enten mboten sing wau wungu saking sare nyuwun dumateng Allah diparingi jatah ma'am? Enten mboten? Mboten ta? Insyaallah bibar niki panjenengan pikantuk jatah ma'am. Kira-kira lho ya. Nek kula insyaallah cetha gitu. Nek jenengan mbuh ora ngerti aku. Mboten jamin gitu. Lho Allah niku maringi rejeki dumateng awake dhewe senadyan awake dhewe mboten nyuwun. Napa malih nek awake dhewe nyuwun. Wong awake dhewe entuk rejeki diparingi rejeki mboten nyuwun dumateng Allah diparingi. Kena ngapa kok seperangane rezeki niku mboten gelem? Nggih, diparingi dumateng tiyang sanes. Kena ngapa awake dhewe kok cethil mboten gelem andum rezeki? Rezeki sing diparingke Allah niku mboten sedaya kagungane awake dhewe niki mboten. Wonten hak-hakipun tiyang sanes, wonten hakipun garwa, wonten hakipun putra, wonten hakipun anak-anak yatim, wonten hakipun masjid, pondok, lan sanes-sanesipun. Nalika seperangan rejeki kala wau dipun wedhalake kagem caos pambiyantu dumateng tiyang sanes niku mboten bakal nyuda jatah rejeki.
2: Jawab. Izin bertanya Ustaz, apabila seorang hamba ditakdirkan tidak memiliki keturunan di dunia, bagaimana kelak apabila berada di dalam surga? Taib, syukran, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, ujian seorang hamba satu dengan yang lainnya tidak sama. Dan setiap dari kita pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Ya, ternyata setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apapun ujian Allah, maka kita hadapi dengan kesabaran, syukur mampu untuk ridha, hati yang benar-benar ridha, ya. Berlapang dada, lega menerima, ya, merasa ringan dengan ujian tersebut, alhamdulillah. Bahkan mungkin di sisi yang lain, tingkatan yang paling mulia ketika seorang pandai bersyukur kepada Allah, sampai pun musibah ia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, jadi uji dengan seperti ini tidak lebih berat daripada ini. Alhamdulillah diuji dengan ini, mungkin ini menjadi sebab saya ketika bersabar, ketika ridho, saya akan masuk di dalam surga. Ya, maka seorang sangat berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semuanya. Ya, salah satunya ini. Maka kalau Anda diuji Allah belum memiliki keturunan, maka berusaha silakan dengan hati tetap bergantung pada Allah, karena tawakal itu mengharuskan kita yang pertama usaha, yang kedua hati benar-benar bersandar kepada Allah, dan yang ketiganya benar-benar yakin dengan takdir Allah pasti terjadi. Apa yang sudah ditulis oleh Allah pasti terjadi. Ya, sehingga usahanya sungguh-sungguh untuk meraih kebaikan, hati tetap bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan yang ketiga benar-benar yakin dengan takdir Allah bahwa semua akan terjadi sesuai dengan tulisan Allah, sesuai dengan takdir Allah. Ya, maka ketika ditakdirkan belum memiliki anak atau tidak memiliki anak, maka bisa jadi itu cara Allah untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda selamat dari satu ujian yang namanya ujian anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Ya, banyak yang kemudian harta itu menjadi fitnah sehingga jauh dari kebaikan. Banyak yang anak-anak itu menjadi seorang jauh dari kebaikan karena sebab fitnahnya anak. Ya, maka dengan sebab tersebut mudah-mudahan itu yang terbaik Allah berikan kepada kita semuanya, kepada Anda. Dan di dalam surga Allah berikan kenikmatan segalanya. Allah kumpulkan kita dengan semua orang-orang dekat kita, ya, dengan orang tua, dengan keluarga semuanya. Dan dalam surga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Semua yang ada adalah kenikmatan. Sehingga tidak terbayang kemudian tidak punya anak berarti bagaimana dalam surga. Semua yang ada adalah kenikmatan. Justru yang kita pikirkan bagaimana kita bisa sampai di dalam surga, bagaimana kita bisa masuk di dalam surga. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas akidah yang lurus, bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat, ya, bersungguh-sungguh untuk menunaikan semua yang wajib, dan kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Istiqomah demikian, insyaAllah jalan kita untuk masuk di dalam surga. Allahu ta'ala alam.
3: Kerja di hotel yang menjual khamr. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya, termasuk menyediakan khamr dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Janganlah kalian bantu membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas." Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamr turut dilaknat karena dia membantu orang lain minum khamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamr, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamr, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Lil-Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' Al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur, selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij As-Salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal. Namun ini sama sekali bukan memotivasi Anda untuk bertahan di dunia kerja yang semacam ini. Kami lebih menekankan untuk mencari penghasilan lain di tempat yang mungkin gajinya lebih sedikit, tapi lebih terbebas dari setiap pelanggaran syariat. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي بالدين أعزني أعزكم الله. الحمد لله kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasan perusak-perusak amal. Materi ini, tema ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qal, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya. Riya. Kebanyakan kaum muslimin menganggap riya itulah definisi syirik kecil, sehingga mereka menganggap sesuatu yang lapasnya syirik semuanya syirik besar. Maka ini perlu dipahami bahwasanya riya bukanlah definisi syirik kecil, tapi contoh syirik kecil, bukan definisi. Kita perlu paham, kena takut nanti ketidakpahaman kita justru bisa menyebabkan kita menuduh kafir setiap orang. Padahal mungkin yang ia lakukan syirik kecil, kita menganggap syirik besar kena ketidakpahaman. Sebagaimana juga dengan lafaz kufur, di dalam Islam ada kufur yukhriju minal millah, ada kufur la yukhriju minal millah. Ada kekufuran yang mengeluarkan dari agama, kufur besar. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, kufur nikmat. Kita ini banyak yang kufur nikmat, tapi itu tidak mengeluarkan kita dari Islam. Kita tetap dalam Islam, walaupun kita disebut kufur, tapi cuma kufur nikmat. Karena banyak nikmat yang Allah berikan, tidak pernah kita syukuri nikmat Allah. Begitu juga dengan syirik. Syirik besar, mati dalam syirik besar, kekal di neraka. Seluruh amalan kita tidak diterima Allah. Syirik kecil, dia tidak menghapuskan seluruh amalan. Dia hanya menghapus amalan yang dimasukinya. Amalan yang lain tidak terhapus. Maka ketika kita salah meletakkan, bahaya. Maka itu mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang syirik kecil. Definisi yang disebutkan oleh ulama bahwa yang dimaksudkan dengan syirik kecil, ma ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila hadd syirkil akbar. Apa yang disebut di dalam nas syariat dengan lapas syirik, tetapi dia belum mencapai tingkat syirik besar. Definisi lain lagi yang dikatakan syirik kecil, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap jalan atau sesuatu yang mengantarkan orang kepada syirik besar. Apa batasannya? I'tikad. Orang mungkin makai jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil. Gantung jimat. Syirik besar, syirik kecil. Ketidakpahaman kita, kita menganggap itu syirik besar. Ulama kita tak menganggap itu syirik besar. Dia bisa syirik besar, dia bisa syirik kecil. Dia jadi syirik kecil kalau orang sekedar pakai, dia yakin semuanya dari Allah. Tetapi lama kelamaan, bisa tak ini dia meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya? Bisa. Maka itu timbullah definisi segala sesuatu yang akan mengantar ke syirik besar. Awalnya cuman makai saja. Ah, ini tidak biasa aja nih. Saya kalau tak makai pun biasa aja. Semuanya dari Allah. Tapi itu kapan bertahan? Berapa lama bisa tahan? Setelah itu kalau tak pakai jimat, udah ketakutan dia. Hah? Bergantung sekali. Kalau ada kecelakaan, ah inilah kan gara-gara tak bawa jimat kan? Karena awal sekedar makai semuanya dari Allah, baru sirik kecil bang. Tapi ini akan mengantar. Nah, ini yang bahaya. Jadi janganlah sirik besar lo. Pahami dulu. Itu definisi. Lalu bagaimana kita ingin mengenalnya? Agar kita bisa membedakan. Ada tiga cara untuk mengenal antara syirik besar dengan syirik kecil. Pertama, langsung disebut oleh nas, yakni Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa', barang siapa berharap nanti di akhirat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, faly'mal 'amalan salihan, hendaklah dia mengerjakan amalan saleh. Apa amalan saleh dalam beramal? Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dengan syarat dia tidak menserikatkan Allah dalam peribadatannya itu dengan seorang pun. Salah satu dalil dari syirik kecil ini beramal kena orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan lagi sebagaimana hadis awal tadi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qal, "Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah?" Qal, "Ar-riya." Langsung Rasul menyebut bahwa riya itu adalah syirik kecil. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Di antaranya disebutkan, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Ruqa mantra, jampi-jampi. Wat tamaim jimat-jimat. Wattiwalata, tiwalah jampi juga. Ruqa' jampi umum. Tapi tiwalah jampi pengasih. Ilmu pelet lah umpama nak. Ya. Orang saking mau pakai ilmu pelet, pakai ayat Quran. Ya. Doa Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf tak pakai doa, dia sudah ganteng. Ya. Kita ini gantung pakai doa apapun belum tahu lagi. Ya. Ya. Ruqa' wa tamaim wa tiwalata syirkun, ya, adalah bagian kesyirikan. Dimaksudkan adalah syirik kecil. Yang ketiga, dia selalu umumnya menggunakan lafaz dalam bahasa Arab nakirah. Itu keistimewaan bahasa Arab. Apabila pakainya alif lam asyirku, syirik besar tu. Tapi kalau tidak pakai al asyirku, tidak pakai alif lam, umumnya dia menunjuk kepada syirik kecil. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Tua. At-tiyaratu syirkun, anggapan sial syirkun. bagian dari syirik. Nah, lapas-lapasnya tidak menggunakan alif lam. Jadi tiga. Pertama, nas menyebutkan seperti ar-riya. Ar-riya. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Yang ketiga, selalu menggunakan lapas umum. Bukan pakai huruf alif lam. Jadi kalau bahasa Arab dikatakan ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Saya tidak tahu, pokoknya seorang laki-laki. Tapi kalau kita ngomong ja'a rajulu, telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Kita kenal. Apa tandanya kita kenal? Kita ngomongnya pakai alif lam, ja'a rajulu. Itu keistimewaan bahasa Arab. Ya. Kemudian, apakah contoh-contohnya? Nah, inilah babnya. Contoh-contoh dari syirik kecil inilah yang merusak amalan. Ulama kita dulu, salafun salih, para sahabat, mereka tidak hanya ingin menjaga amalannya dari hal yang mengotorinya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga berusaha sungguh-sungguh untuk memeriksa amalannya dari perkara yang merusak. Mungkin dia tidak hapus semua, tapi dia bisa rusak. Nah, ini pun harus diperhatikan. Syirik menghapus semua amalan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'humun nar wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga. Syirik besar tu. Dan tempat tinggalnya neraka. Allah katakan lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menserikatkannya dengan sesuatu, tapi Allah mengampunkan dosa selainnya. Apa itu? Dosa syirik. Kalau mati dalam syirik. Tapi kalau lagi hidup, lalu belajar, lalu bertobat, insya Allah, Allah Maha Penerima tobat. Yang tidak diampuni itu apa? Kalau dia mati dalam kesyirikan. Ya, tidak diampuni oleh Allah. Maka itu berusaha kita mengetahui itu apa syirik. Karena di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas." Berapa banyaknya orang yang berpuasa, tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar." Berapa banyaknya orang yang bangun malam, tidak ada yang ia dapatkan dari bangun malamnya kecuali rasa ngantuk saja. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memeriksa amalan. Apa yang menjadi syarat bagi diterimanya amalan kita? Yang disebutkan yang pertama, apa kata Allah? Keikhlasan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba' kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah rasulmu ambil, apa yang dicegah rasulmu maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, maka batallah amalannya, tidak diterima oleh Allah. Karena yang diterima amalan soleh yang sesuai standar. Bukan banyak. Banyak boleh, tapi harus sesuai standar. Kita pakai helm ada standar nasional. Karena kita jadi orang ahli, kita buat helm sendiri. 10 kali lebih besar daripada helm biasa. Tebalnya pun lebih besar 10 kali. Beratnya pun 10 kali lebih besar. Lalu kita pakai, waktu razia kena tangkap atau tidak? Kena tangkap, Apa sebab? Tidak sesuai standar. Orang satu subuh dia sholat subuh 4 rakaat. Ketika ditanya, ente kok sholat subuhnya 4 rakaat? Oh iya, saya kalau hari libur biasa. Kalian ini memang pemalas sholat. Libur panjang pun sholatnya masih 2 juga. Saya kadang-kadang 20 sholat subuh tuh. Kira-kira diterima gak yang 20 atau 2 yang diterima? 2. Yang 20 memang banyak, tapi tidak mengikuti standar. Maka ikuti standar. Kalau bisa yang banyak dengan standar, bagus. Tapi tidak guna banyak, tapi tidak sesuai standar. Ini ikuti. Sudah itu, periksa amalan kita dari yang rusak. Nah, perusak pertama dari amalan adalah riya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Apakah ilmu agama dihisab di akhirat kelak bila berilmu tapi tidak mengamalkannya? Ya, dihisab. Ilmu apa itu? Ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib. Ilmu agama yaitu dia menyuruh ayo sholat 5 waktu, ternyata dia tidak sholat 5 waktu. Nah, dia akan dihisab nih. Dia akan dihisab. Adapun ilmu yang sifatnya dianjurkan, mustahab, dianjurkan, maka dia akan dihisab. Dia, yang penting dia menyampaikannya. Kalaupun dia tidak melakukan, maka tidak masalah baginya, karena hukumnya tidak sampai wajib. Tetapi tetap ada celaan dari sisi ini, sesuatu yang tidak sukai di dalam agama. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Misalkan dalam hal ilmu, yang dimaksud adalah dalam ilmu-ilmu yang wajib fardu ain. Adapun dianjurkan, maka tidak sampai mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disukai di dalam agama kita. Minimal orang ayo sedekah, ya dia dipraktek juga sedekah. Praktek juga sedekah. Ayo bayar zakat, ternyata dia tidak wajib bayar zakat. Maka ini masuk di dalam ayat ini, dia akan hisab, dan hisabnya sangat sangat keras. Karenanya ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hisab yang ringan. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menghitung-hitung upah dalam mencari pekerjaan termasuk kurang bersyukur? Ini tidak tepat. Karena dia menghitung-hitung upah, dia juga melihat keadaan keluarganya. Kalau anaknya 5, istrinya 3, istrinya 2, ya dia mau cari kerja di mana? Dia berusaha mencari, mencukupi keluarga saya, bahkan saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi ungkapan ini tidak tepat. Ungkapan ini tidak tepat. Jadi dia mencari pekerjaan, kalau dia menghitung-hitung gajinya berapa, ini bukan berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bersyukur kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan gajinya cukup, kemudian dia bekerja, dia tidak berbuat baik di dalam pekerjaannya. Pekerjaannya asal-asalan. Pekerjaannya ada asal-asalan. Kalau ada pengawas, ada supervisor, kalau ada bosnya, wow, luar biasa. Tapi kalau tidak ada, dia acuh tak acuh atau sekedarnya saja. Maka ini tidak bersyukur. Padahal gajinya telah dipenuhi full, tapi kerjaannya itu apa? Tidak, biasa-biasa saja, bahkan cenderung meremehkan. Perbuatan ihsan adalah bahkan kalau dia bekerja melampaui gajinya. Melampaui gajinya. Misalkan dia bekerja 8 jam, kalau sekarang kan rata-rata 8 jam. Ternyata dia lebih, sebelum jam 8, 15 menit dia sudah mulai. 15 menit itulah bagian dari ihsan. Nah, ini namanya qadruz zaid an-nafi'. memberikan lebih dari manfaat kepada orang lain. Walaupun tidak ada yang tahu, manusia tidak menghargai, tidak mengapresiasi. Yang penting dihitung yang pakai jempol apa namanya, print atau tulis pakai tangan jam berapa datang. Yang penting dia tahu dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bos itu tahu. Naam, dan inilah kebaikan yang sempurna. Naam, wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan kita akan membaca hadis nomor 34. Nomor 34. Anak-anak halaman 53, ya. Yang punya kitab terjemahannya halaman 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani." Kata Abu Hurairah, setiap ada orang Yahudi sama Nasrani ketemu sama aku. Ketemu sama siapa? Aku siapa? Hah? Abu Hurairah, bagus. Setiap ada orang Yahudi dan Nasrani ketemu sama aku, pasti akan mencintaiku. Aneh ya. Padahal beda apa? Beda agama. Mereka orang kafir dan mungkin gak kenal sebelumnya. Tapi setiap ada orang Yahudi atau Nasrani ketemu Abu Hurairah, mesti sayang dan cinta sama Abu Hurairah, senang sama Abu Hurairah. Kemudian beliau bercerita, ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba faqultu laha fa'abat. Dahulu, kata Abu Hurairah, ketika ibuku masih musyrik, aku tidak henti-hentinya untuk mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Berarti mendakwahi siapa? Ibunya. Aku ulang lagi, enggak mau. Diulang lagi, enggak mau. Bahkan dalam beberapa riwayat, sampai ibunya ini jengkel karena seringnya Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam. Dan karena jengkel emosi, ibunya itu menghina Rasulullah SAW, menghina ajaran Islam. Wah, Abu Hurairah tidak tahan. Tapi tidak tahannya itu bukan dengan meluapkannya, ngata-ngatain ibunya, enggak. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Ya. Beliau tidak terpancing emosinya kemudian membalas ngata-ngatain ibunya, enggak. Apa yang beliau lakukan? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Kesedihan Abu Hurairah itu diluapkan dengan mendatangi Rasulullah SAW sambil nangis, menceritakan tentang apa yang terjadi barusan di rumah, sambil berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasul, doakan ibuku." Jadi begitu cara meluapkan emosinya. "Wahai Rasul, doakan ibuku." Doakan apa? Supaya dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hatinya Abu Hurairah mulai apa? Mulai tenang. Maka sudah selesai mendengarkan doa Nabi, Abu Hurairah pulang. Begitu mau masuk rumah, ternyata dikunci dari dalam. dikunci dari dalam. Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, makanak, jangan masuk dulu. Dan saat itu Abu Hurairah mendengar ada gemericik air. Ada gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi. Lagi mandi. Mandi apa? Mandi untuk persiapan masuk Islam. Dan ternyata beberapa saat saja setelah Rasulullah SAW berdoa, ibunya Abu Hurairah langsung terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah balik menemui Nabi SAW lagi dan nangis. Bedanya apa? Nangis yang pertama sama yang kedua? Masya Allah. Nangis yang pertama nangis sedih, nangis yang kedua nangis bahagia. Memberikan kabar kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ibuku akhirnya mau masuk Islam. Nah, ternyata Abu Hurairah enggak berhenti sampai di situ. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udu'ullah li wa li ummi. Wahai Rasul, sekarang aku minta doa lagi ya. Tapi sekarang yang aku minta adalah doakan aku dan ibuku. Kalau tadi kan apa? Doakan ibuku. Kalau sekarang saya nambah minta, karena mungkin ada kesempatan. Dan doanya Nabi apa? Langsung dikabulkan. Ini kesempatan nih. Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Hambamu ini dan ibunya, jadikan semua manusia mencintai dua orang ini. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok sampai orang apa? Yahudi dan Nasrani cinta kepada Abu Hurairah? Karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, jadikan Abu Hurairah dan ibunya disayang oleh semua manusia. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah judul babnya, mendakwahi siapa? Orang tua. Abu Hurairah memberi contoh kepada kita, sebagai anak, salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah mendakwahi orang tua. Yang belum sholat diajak apa? Sholat. Yang belum puasa Ramadan diajak puasa Ramadan. Yang belum mau ngaji diajak apa? Ngaji. Itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Tapi ingat, Abu Hurairah kasih contoh dakwah itu caranya yang baik. Ya, dengan bahasa yang halus, enggak cepat putus asa. Abu Hurairah enggak putus asa. Bahkan saking bolak-balik mendakwahi sampai ibunya jengkel. Ketika ibunya jengkel pun Abu Hurairah tidak emosi. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggak cukup hanya sekedar ngajak, tapi belum mendoakan. Dan bukan cuma sekali Abu Hurairah mendoakan, berkali-kali, bahkan sampai meminta bantuan. Sampai minta bantuan kepada Nabi SAW agar mendoakan siapa? Ibunya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk birrul walidain adalah apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat. La tahzan. Jangan bersedih. Don't be sad. Jangan sedih, jangan galau. Jangan khawatir terkait masa depan kita. Jangan juga sedih terkait masa lalu kita. Hari ini adalah momen terbaik untuk kita. Untuk berbuat, berikhtiar, beramal. Memohon kepada Allah dan terus berdoa. La tahzan. Jangan bersedih. Jangan galau, jangan risau terkait hari esok. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Semuanya telah dibagi-bagikan oleh Allah untuk segenap hambanya. Dan itulah yang terbaik, pembagian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita menghadapinya dengan penuh ikhtiar, doa dan tawakal serta kesabaran. Banyak di antara kita misalkan merisaukan, besok saya makan apa? Besok apa yang bisa saya beli? Sementara kondisi ekonomi saat ini sangat tidak menentu. Inflasi luar biasa. Sementara lapangan pekerjaan semakin sempit. Dan seterusnya, kita dihantui oleh berbagai macam bisikan atau pikiran-pikiran yang menjadikan kita stagnan. Tidak melangkah. Saudaraku, bukankah kita yakin akan datangnya kematian? Kita yakin, kita melihat setiap hari terjadi kematian, dan kita yakin suatu saat kita yang akan mati, kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak di antara kita ragu dengan rizki, padahal kepastian akan datangnya rizki itu sama dengan kepastian datangnya kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hal tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Lau anna ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Andai kata anak Adam dia lari menjauh dari rizkinya, jatah rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepadanya, dia lari, dia tidak mau menerimanya, sebagaimana dia berusaha lari dari kematian. Ketahuilah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti rizkinya akan tetap sampai kepada dia, sebagaimana kematian itu juga pasti akan sampai kepada dia. Jadi sebagaimana kita yakin kematian itu akan datang menghampiri kita, kita juga harus yakin rizki kita tidak akan kemana-mana, tidak akan tertukar, pasti akan sampai kepada kita. Hanya butuh sedikit upaya untuk melangkah, berikhtiar sebatas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tunjukkan tekad, buktikan tekad kita untuk mencari anugerah dan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya jangan lupa berdoa, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti rizki Allah yang penuh dengan keberkahan akan sampai kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i, dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a alaih. Hadis riwayat Tirmidzi, Dharqutni, dan disahihkan Al-Albani. Pelajaran dari hadis, dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih,

0: ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat, ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan, dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi, karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi menyatakan bahwa utangnya ke Wawan adalah antara 1 juta hingga 1,5 juta. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwa nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti atau saksi. Karena hukum asalnya, Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkasyi rahimahullah mengatakan, ketika terjadi perbedaan antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. Karena hukum asalnya, seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudi menyatakan, utangnya tidak lebih dari 1,5 juta. Jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya. Karena lebih dari pengakuannya adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudi diminta untuk bersikap terbaik, mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga, ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta, agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Paijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Paijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang. Sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu. Dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. 3. Mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian, baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang. Di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu. Apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum? Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bila seseorang memiliki utang namun dia ragu apakah dia telah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berutang sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. 4. Mau melunasi utang tapi tidak jumpa pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan tiga urutan cara berikut. 1. Dikembalikan ke pemilik langsung. Jika tidak bisa, 2. Dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, 3. Dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ramuan herbal.
3: Afwan, bagaimana terapi kaki bengkak pada penderita kencing manis kering plus pembengkakan jantung dan ginjal? Syukran.
4: Subhanallah, ini memang komplikasi ya. Ini sedang saya tangani juga. Ada banyak ini yang kayak gini. Jadi gini, pembengkakannya itu bukan karena semata-mata dari kencingnya aja enggak, tapi memang karena ada bocor ginjal biasanya. Dengan ciri nanti kalau dicek secara hasil labnya dibaca, proteinnya itu di urinnya, dicek urin itu ada protein plus 1, plus 2, plus 3 biasanya. Tapi kalau ini bengkaknya di area kaki saja, maka utamakan organnya dulu. Jadi nyuwun sewu, treatment yang bisa dilakukan, 1. Hentikan semua obat. Obat itu hanya akan mengendalikan, apa ya bahasanya, hanya akan menyetabilkan, tapi tidak melulu memperbaiki, kadang melemahkan malahan. Kalau orangnya nggak mampu, yang jadinya nanti pembengkakannya melebar ke arah pipi, ke arah wajah, ke arah perut. Tapi kalau hanya di kaki saja, treatment yang bisa dilakukan adalah 1. Menghentikan semua tadi obat. Yang kedua, bisa dikasih gamat minyak zaitun. Gamat dan minyak zaitun ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas organnya. Dan itu nanti akan jadi pengaman agar tidak semakin bengkak. Kemudian Selanjutnya kalau dia hemoglobinnya bagus, tanda vitalnya bagus, bisa di fasdu.
3: Fasdu ya?
4: Ya, di fasdu. Fasdunya bisa antara 200 mili sampai 250 mili. Tadi ya sudah ya, pertama gamat, kemudian minyak zaitun yang virgin olive oil. Yang ketiga adalah fasdu. Yang keempat adalah pare.
3: Ya.
4: Pare dibuang isinya dalam, kemudian dipotong-potong, masukkan ke gelas. Terserah mau gelas kecil, gelas besar, enggak apa semampunya.
3: Ya.
4: Kemudian dicor air panas. Dicor air panas, setelah dicor air panas,
3: direndam dulu.
4: Ya, ya. Direndam. Tunggu hingga dingin, kemudian di disaring, kemudian diminum. Lakukan 2 kali sehari. Lakukan 2 kali sehari.
3: Sebelum makan ya.
4: Sebelum sudah enggak ada pantangan.
3: Ya.
4: Dan memang pantangan untuk masalah kasus diabetesnya juga harus sesuai ya, dijaga. Sama satu lagi, kalau misalnya diabetesnya di atas 300, di atas 300-an lah, kalau memang harus pakai insulin, itu lebih bagus pakai insulin daripada obat, karena obat nanti akan melemahkan jantung dan ginjalnya, jadi tetap aman pakai insulin. Yang suntikan itu yang instan aja nggak apa-apa, nggak harus yang jangka panjang. Nanti bisa diberikan sekali sehari, kalau di bawah 300 bisa di mungkin di 6 atau 8 unit sekali sehari, bisa sudah cukup untuk mengendalikan itu nanti.
3: Iya.
4: Jadi insulin itu untuk mengamankan organ-organ dalamnya dulu. Karena organ dalam ya udah kena kayak gini, kalau dikasih obat makin melemah nanti organ dalamnya, enggak mampu cerna obat soalnya tubuhnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami, dan insyaallah nanti kita akan sambung lagi untuk perihal kasus-kasus. Mungkin judulnya ini masih bertahan sampai minggu depan ya. Kita nanti akan nyambung lagi.
3: Bagian kedua
4: ya. Insyaallah nanti kita bisa sambung lagi.
3: Ya, baik. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat bagi penanya dari Rinjani TV ya. Dan nampaknya kita sudah berada di akhir acara ini, Bib. Silakan, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan sebagai penutup.
4: Baik, insyaallah. Bismillah. Untuk para terapis, semoga Allah memberkahi keilmuan jenazah semua, dan tetap belajar meningkatkan keilmuan dan disiplin ilmu. Kemudian untuk yang beliau sedang sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan berikan keberkahan serta sempurnakan pahala sabarnya, dan semoga Allah angkat setiap penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit. Dan tentunya penyakit ini adalah sebuah bisa dikatakan sebuah ujian, tapi juga bisa dikatakan sebuah rahmah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentunya penyikapan yang terbaik adalah penyakit ini tentunya adalah dari Allah, dan Allah menurunkan sebuah musibah tentu untuk meningkatkan derajat keimanan seorang hamba ataupun melebur dosa-dosanya. Maka sambut setiap sakitnya dengan takbir, dan semoga Allah meridhoi kita, terima ini sebagai takdir Allah, dan tentunya selalu berhusnudzon kepada Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa melatih hati agar senantiasa menghadap kepada Allah dengan keberuntungan-keberuntungan yang luar biasa, dengan penyempurnaan pahala, penyempurnaan keimanan, dan tentunya peningkat derajat kita di hadapan Allah nanti. Demikian barakallahu fiik, semoga menambah menjadi tambah keilmuan dan menambah manfaat. Wallahu a'lam.

0: ما سهل.
1: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. برسبدا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai didatangi keringanan-keringanan yang Allah berikan, atau rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membenci untuk didatangi perkara-perkara maksiat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada uzur atau rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat, maka mengambil keringanan itu lebih utama dibandingkan dengan meninggalkannya. Dan itu hukum asalnya dalam semua perkara di dalam syariat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kemudahan bagi kita di dalam mengamalkan syariat. Dan syariat ini mudah, agama ini mudah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dia Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat ini membawa kebaikan, kebahagiaan, kemudahan bagi seseorang selama orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sabitah, yang tetap dari Rasulullah SAW, maka pasti perkaranya menjadi mudah, urusannya menjadi mudah. Dan agama ini mudah sekali urusannya. Tetapi manakala orang tidak berdalil dengan hujah-hujah yang sah dari Allah, seperti Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahihah atau yang sabitah dari Rasulullah SAW, apalagi orang kemudian misalnya menjadikan dalil itu hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama misalnya lemah, atau dia apalagi palsu, itulah yang menyebabkan agama ini menjadi terasa sulit bagi sebagian orang. Tapi kalau dia mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka pasti dia menjadi mudah dan urusannya mudah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang berkaitan dengan syariat, melainkan pertama syariat itu mudah, kemudian menjadikan orang itu hidupnya mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah SAW berwasiat kepada keduanya dan mengingatkan, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Rasulullah SAW pesankan kepada keduanya ketika mereka berdakwah. Dan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal adalah dua orang alim atau ulama dari kalangan sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pesankan pesan yang mulia. Pertama beliau katakan, basyira, berikanlah kabar gembira, ya, jadikan orang itu senang dengan syariat ini, jangan dipersulit, jangan dipersusah, berikan kabar gembira tentang surga, tentang kemudahan, tentang kebahagiaan. Dan itulah asal dakwah itu sendiri. Jadi dakwah itu bukan hanya menakut-nakuti orang dengan neraka saja, tetapi berikan kabar gembira tentang surga, berikan kabar gembira orang kalau mengamalkan sunnah Nabi pasti dia akan bahagia, pasti akan mudah hidupnya, pasti akan mudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan basyira wa la tunaffira.

0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
1: Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
0: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
1: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا.
0: Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Jawab.
3: Afwan Ustaz, teman saya kan baru menikah, kemudian dia curhat sama saya. Kalau agamanya untuk pasangannya oke, kemudian masalah masak oke, bukannya semuanya oke, cuman yang jadi kendalanya itu dia tidak menggauli istrinya karena dengan alasan dia positif HIV.
4: Oh, si prianya, si perempuannya.
3: Iya. Takutnya kalau dia menggauli, takutnya nanti dia terinfeksi lagi. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Mohon.
5: Sebentar, yang sakit siapa?
3: Ya, istrinya.
5: Istrinya.
3: Iya.
5: Diketahui setelah atau sebelum menikah?
3: Setelah.
5: Setelah menikah. Baik.
3: Iya. Afan.
5: Ya.
4: Terima kasih.
5: Brothers and sisters, kalau itu terjadi, ya, maka boleh seorang suami untuk mengundurkan diri dari pernikahan tersebut. Demikian pula kalau terjadi sebaliknya. Kalau yang ternyata menghidap penyakit ganas adalah si suami, dan itu baru diketahui setelah menikah oleh istrinya, boleh. Karena itu termasuk uzur yang dibenarkan untuk terpisah dari hubungan pernikahan. Kenapa? Kenapa kok boleh? Karena salah satu di antara tujuan pernikahan adalah digapainya sakinah. Dan sakinah, salah satu media untuk menggapainya adalah berhubungan antara suami istri. Berhubungan antara suami istri adalah bagian dari yang akan memberikan sakinah. Siapa saja suami istri yang bergaul, berhubungan badan, maka dia insya Allah akan merasakan ketenangan. Berbeda halnya dengan seseorang yang mendapatkan kenikmatan biologis dengan cara berzina. Kalau ada orang bilang, enggak usah berzina, asik-asik aja, jangan-jangan kalbunya sudah mati. Karena namanya maksiat pasti akan menonjok hati pelakunya, itu pasti. Al-ithmu mahaka fi sadr wa karihta an yattali 'alaihin nas. Kembali kepada pertanyaan, jika seandainya suami atau istri mengetahui pasangan hidupnya ternyata mengidap penyakit yang dapat menghalangi mereka mendapatkan sakinah dari hubungan badan, maka boleh bagi masing-masing pasangan tadi untuk mengajukan perpisahan. Sekarang apa artinya sebuah pernikahan kalau ternyata itu tidak bisa didapatkan. Salah satu tujuan pernikahan atau salah satu hikmah pernikahan adalah litaskunu ilaiha sakinah, yang didapatkan melalui hubungan biologis. Begitu akhi, ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
6: Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari, standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, harga pasar. Dua, keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, itulah hari At-Taghabun. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata Goben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa

Sebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghibah atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghibah fahisyi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar ghibah fahisyi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghibah fahisyi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghibah. Al-Fiqh alal Madahib al-Arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa ghibah fahisyi standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghibah yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibn Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga, dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakan, Barakallahu laka fi safqati yaminik, yang artinya, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual-beli. Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual-beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan. Karena ini yang memicu tindakan ghibah. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan ghibah atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah, fatwa Lajnah Daimah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual-beli dibolehkan selama tidak

0: menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung goben atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
3: edisi Senin 7 Muharram 1448 Hijriah,
1: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Berdoa seperti ini bisa jadi syirik,
1: yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah.
1: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قوم مسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan di diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih pembahasan kita terkait tentang bagian ketiga dari macam-macam syirik besar, yaitu asyirku bil uluhiyyati wa ta'bud, yaitu kesyirikan di dalam uluhiyah, di dalam penghambaan, di dalam ibadah kita selain orang itu beribadah kepada Allah, ia juga beribadah kepada selain Allah. Yang mana macam dari kesyirikan di dalam uluhiyah sangatlah banyak. Yang pertama adalah syirkud du'a, syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa. Artinya, selain seorang itu berdoa kepada Allah, ia juga berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yang tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah, ia minta kepada selain Allah. Kemudian kita sudah membahas tentang dalil akan hal ini. InsyaAllah pada hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan masih dalam syirkud du'a, yaitu kesyirikan di dalam berdoa. Bagian yang ketiga yaitu nau'ah, macam-macam kesyirikan di dalam berdoa. Qabla ta'arrudi li naw'i asy-syirki bid-du'a yustahsanu dzikru naw'i ad-du'a. Sebelum kita membahas, memaparkan tentang dua macam kesyirikan di dalam berdoa, maka sangat pas kita menyebutkan dua jenis doa. Doa itu terbagi menjadi dua. Kenapa demikian? Li'anna syirka yaqa'u fihima. Karena kesyirikan terjadi di kedua jenis doa ini. Sehingga kesyirikan di dalam doa juga terbagi menjadi dua. Karena doa terbagi menjadi dua. Paddu'a unaw'an. Doa itu ada dua. Du'a umas'alatin wa talabin wa du'a ibadatin wa sana'in. Doa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah du'a umas'alatin wa talab, yaitu doa meminta. Kita sebutkan di dalam permohonan kita kepada Allah, meminta, ya Allah berikanlah aku rizki, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah berikanlah aku hidayah, berikanlah aku ketakwaan, berikanlah aku selalu menjaga kehormatan, berikanlah aku kecukupan. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Sebagaimana doa yang banyak kita baca, di dalamnya terdapat permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Doa yang dianjurkan kita membaca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini kita memohon. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Bagian-bagian ini para jamaah yang dirahmati Allah dikenal dengan doa masalah, doa meminta, memohon. Kemudian yang kedua, doa ibadatin wasana. Yang kedua adalah doa ibadah dan doa pujian. Tidak ada teks di dalam ibadah doa yang kita lakukan, kita meminta seperti yang pertama tadi. Seperti kita sholat, kita melakukan ibadah. Puasa, kita melakukan ibadah. Dari ibadah yang kita lakukan adalah kita meminta keridhaan Allah. Kita meminta supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita meminta supaya dijauhkan dari neraka Allah. Kita berharap semoga amal ini diterima oleh Allah. Itu makna dari ibadah yang kita lakukan. Tidak ada teks, ya Allah, ampunilah aku kalau ini masalah. Kita berpuasa, tujuan kita apa? Selain supaya dimasukkan kita ke dalam surga, kita juga meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Ini namanya apa? Doa ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan secara tidak langsung kita sedang memohon kepada Allah. Wa bin nawaini talabut tawassuli wat taqarrubi ila Allah sawa'un akana ala wajhi as-su'ali lillahi azza wa jalla wal isti'adati bih raqbatan ilayhi fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Wa hadha du'a'ul mas'alati wat talab. Di kedua jenis doa ini ada doa yang seorang itu memohon, meminta, mendekat kepada Allah, baik dalam bentuk memohon kepada Allah atau meminta perlindungan kepada Allah dengan tujuan mengharapkan apa yang ada di tangan Allah supaya dia diberikan manfaat dan dijauhkan darinya kemudaratan. Ini namanya du'aul mas'alati wat talab. Ini namanya doa memohon, meminta. Amkana ala wajhi ibadatihi azza wa jal, atau doa dalam bentuk kita beribadah kepada Allah azza wa jal, wa ta'atihi, melakukan ketaatan kepada Allah, wa imtithali amrih, melaksanakan perintah Allah, wal intihai nahyih, dan kita meninggalkan larangan Allah. Wa hadha du'a'ul ibadati wa tsana. Ini adalah

0: ibadah dan pujian. Seperti kita berzikir kepada Allah, kita memuji Allah, kita mengatakan Alhamdulillah, kita mengatakan Allahu Akbar, kita mengatakan La ilaha illallah, kita mengatakan Subhanallah, kita mengatakan La hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah pujian zikir kita kepada Allah. Tidak ada teks meminta, Ya Allah berikanlah, tidak ada. Tapi dari ucapan yang kita ucapkan, maknanya adalah memohon. Kita mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan Subhanallah, semoga Allah memberikan kita pahala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah meninggikan derajat kita, semoga Allah melipat gandakan kebaikan untuk kita. Kita mengetahui bahwasanya di dalam berzikir terdapat keutamaan dan pahala yang sangat banyak. Ini namanya du'aul ibadah. Maka yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an hadzainin naw'ain. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kedua jenis doa ini, kedua macam doa ini. Beliau mengatakan innal ma'buda la budda an yakuna malikan lin-naf'i wad-dhar. Sesungguhnya al-ma'bud yang diibadahi la budda an yakuna malikan, harus ia memiliki apa yang dimiliki, lin-naf'i wad-dhar, memiliki manfaat, memiliki juga adhar, mudarat. Fahuwa yud'a lin-naf'i wad-dharri du'a'a mas'alah, maka ia akan diseru, diminta supaya memberikan manfaat atau menolak dari kita mudarat, maka ini namanya du'a'u mas'alah. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku, Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu, Ya Allah jauhkanlah aku dari nerakamu, Ya Allah terimalah amalku, Ya Allah berikanlah aku di dunia ini kebaikan, Ya Allah berikanlah aku di akhirat kebaikan, Ya Allah permudahlah urusan-urusanku. Ini memohon. Wa yud'a khaufan wa raja'an, doa al-ibadah. Dan seorang itu ketika berdoa khaufan wa raja', dia takut tidak diterima dan ia memiliki harapan, maka ini namanya doa, doa ibadah. Kita sholat, kita mengharap sholat kita diterima oleh Allah. Kita takut jangan-jangan sholat kita tidak diterima oleh Allah. Fa'ulima anna an-naw'aini mutalazimani, bahwasanya diketahui kedua jenis doa ini mutalaziman, saling talazum, menyatu satu dengan yang lain. Faman shallah au shama au tawajjaha ila Allah bi naw'in min anwa'il ibadah, maka barang siapa yang salat atau berpuasa atau menghadapkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, dengan zakat, dengan haji, faqad da'a rabbahu bilisanil hal, maka sungguh dia telah berdoa kepada Rabbnya dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Dia salat tujuannya apa, keinginannya apa, an yaghfira lahu. Keinginannya supaya dia diampuni oleh Allah. Wa an yujirahu min adzabih. Keinginannya dari salatnya, puasanya supaya dia dijaga, diselamatkan dari azab Allah. Wa yutiahu min nawali. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikannya karunia, memberikannya kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wa man da'a Allah wa sa'alahu du'a talabin wa mas'alah bahwa rajin lahu khaifun minhu. Begitu juga barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan doa meminta, memohon, maka secara tidak langsung dia mengharap kepada Allah dan takut dari Allah. Ketika dia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, maka dari doanya ini dia berharap supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Dari doanya yang meminta surga juga ada di dalamnya akan takutnya kepada neraka. Dia takut dimasukkan ke dalam azab. Wallahu azza wa jalla yaqul. Allah azza wa jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Ingat, Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah juga yang menjanjikan kita untuk mengabulkan doa kita. Allah lah yang memberikan taufik kepada kita dan kemudahan untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, merasa diri tidak butuh kepada Allah, maka saya dukhuluna jahannama dakhiri, dia akan masuk, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dakhiri dalam kondisi terhina. Faja'ala subhanahu du'a'a ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sendiri, memohon kepada Allah, menyebutkan keinginan yang kita inginkan, itu bagian dari ibadah. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita berdoa. Baik kelihatan dikabulkan doa kita maupun tidak, terus kita berdoa. Karena terus menerusnya kita berdoa berarti kita sudah terus menerus beribadah kepada Allah. Semakin banyak kita berdoa berarti semakin banyak kita beribadah kepada Allah. Baik nampak yang kita inginkan dari Allah, yang kita mohon dari Allah maupun tidak nampak. Orang ketika berdoa kemudian dikabulkan doanya, berhenti dia berdoa, atau sering dia berdoa namun tidak nampak Allah mengabulkan doanya menurut keinginan dia, kemudian dia berhenti dan berdoa dan mengatakan, da'autu, aku terus berdoa dan berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini isti'jal, tergesa-gesa di dalam berdoa, tanda tidak diterima doanya oleh Allah. Selama kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, selama syarat-syarat dikabulkannya doa terpenuhi, selama penghalang-penghalang doa jauh dari kita, selama kita berusaha mencari waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Bisa jadi segerakan apa yang kita inginkan, bisa jadi Allah angkat dari kita keburukan yang semisal, atau disimpankan untuk kita berupa
1: pahala yang besar kelak di akhirat. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus kita berdoa. Para anbiya, mereka selalu berdoa kepada Allah. Kondisi apapun mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mari berdoa kepada Allah. Banyak yang kita mohon, yang kita inginkan dari Allah. Ketika kita merasa cukup urusan-urusan dunia, ada yang lebih penting dari urusan-urusan dunia. Terus minta kepada Allah keistiqomahan. Terus minta kepada Allah semoga kita tetap di atas hidayah. Terus minta kepada Allah supaya kita diringankan melakukan ketaatan kepada Allah. Terus minta kepada Allah supaya kita husnul khatimah. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang sangat penting yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Terus minta kepada Allah surga Allah. Terus minta perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari neraka Allah. Ini kita sudah merasa, apa yang belum saya minta ya? Sudah saya minta anak-anak, sudah saya punya rezeki, sudah saya punya kendaraan, sudah saya punya rumah, sudah saya punya, tidak ada lagi yang saya minta. Sehingga dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, masih ada yang terus kita memohon kepada Allah. Lihat kita sholat 17 rakaat sehari semalam minimal, dan itu kita melaksanakan sholat fardu. Di dalam setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukilah kami. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta jalan yang lurus, padahal kita sedang berada di atas jalan yang lurus. Artinya kita sholat ini, kita sedang berada di atas jalan yang lurus. Kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang menghadap Allah. Kita sedang melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tapi isinya apa? Isinya meminta hidayah kepada Allah. Menunjukkan akan pentingnya hal ini para jemaah yang dirahmati Allah. Supaya kita terus-menerus meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan kita sedang sholat. Kalau orang sedang bermaksiat kepada Allah, sedang berada di jalur yang jauh dari jalan Allah, kemudian dia minta hidayah, mungkin pas. Tapi sekarang dia sedang berada di atas hidayah. Dia sedang sholatin, sedang melakukan kebaikan. Tapi tetap kita diperintahkan memohon kepada Allah hidayah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan pentingnya tentang masalah doa. Dan doa ini merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Karena dia ibadah para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita arahkan kepada selain Allah. Wal ana wa ba'da an arafna naw'i ad-du'a, maka sekarang setelah kita mengenal, setelah kita mengetahui dua macam doa, naqul, maka kita katakan, inna syirkat du'ai yaqa'u fi hadainin naw'in, sesungguhnya kesyirikan di dalam doa itu ada pada kedua jenis doa. Bisa orang jatuh kepada kesyirikan di doa masalah, dan bisa juga jatuh kepada kesyirikan di doa ibadah. Amma syirkun fil mas'alat, imma syirkun fil mas'alati wa talab, au syirkun fil ibadati wa thana. Bisa jadi orang itu melakukan kesyirikan di dalam doa masalah, atau bisa jadi dia melakukan kesyirikan di dalam doa ibadah. Maka kaifa yaqa'u syirku fi hadainin nawain, maka bagaimana terjadi
0: bisa terjadi kesyirikan di kedua jenis doa ini. Bisa terjadi kesyirikan di doa masalah, bisa terjadi kesyirikan di doa ibadah. Idza tawajjaha al-insanu liwahidin min hadainin naw'aini li ahadin ghairillah faqad asyrak, maka barang siapa manusia apabila mengarahkan salah satu dari kedua jenis doa ini kepada seorang selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Fayaqau syirku bin nawil awal, maka kesyirikan bisa terjadi pada jenis doa yang pertama, yaitu doa ibadah. Kapan? Idza sarafa al-'abdu syai'an min al-'ibadati li ghairillah, jika seorang hamba mengarahkan ibadahnya, syai'an, apapun ibadahnya, diarahkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan di dalam doa ibadah. Yaqulu fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah, barang siapa yang mengarahkan apapun, besar maupun kecil, dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah, maka dia telah melakukan kekufuran, yang mana kekufuran ini bisa mengeluarkan dia dari agama Allah, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Falau raka'a insanun aw sajada li syai'in yu'adzimuhu kata'dhimillah fi hadzal ruku'i was-sujud lakana musyrikan kharijan 'anil Islam. Kalau seorang itu ruku atau dia bersujud kepada sesuatu yang mana sesuatu itu dia agungkan seperti pengagungannya kepada Allah, dia ruku kepada makhluk, dia sujud kepada makhluk, dia agungkan makhluk itu seperti pengagungannya kepada Allah, lakana musyrikan kharijan 'anil Islam, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa yaqulu al-Imam Ahmad bin Ali, berkata al-Imam Ahmad bin Ali al-Maqrizi, fasyirku bihi fil af'al kas-sujudi li ghairi Allah subhanahu wa at-tawafi bi ghairi al-bait al-haram wa halqi ar-ra's 'ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi, maka bisa orang itu terjatuh kepada kesyirikan di dalam perbuatan seperti orang itu sujud kepada selain Allah atau dia tawaf selain di Baitullahil Haram, atau dia mencukur, membotak kepalanya, rambutnya, ubudiyatan sebagai sebuah ibadah, wa khudu'an dan ketundukan kepada selain Allah. Lianna dhalika min khasaisil uluhiyah, karena hal tersebut merupakan bagian dari kekhususan Allah. Orang sujud ini hak Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Faman sajada li ghairihi aw sarafa lahu launan min alwanil ibadah faqad ja'alahu lillahi nidda, maka barang siapa yang bersujud kepada selain Allah atau dia mengarahkan macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah. Kada law dzabaha li ghairillahi ta'dhiman lah, begitu juga kalau orang itu menyembelih atas nama selain Allah karena pengagungan terhadap sesuatu tersebut, wa taqarruban ilai, atau dia mendekatkan diri kepada hal tersebut, faqad asyraka syirkan akbar, sungguh ia telah melakukan kesyirikan besar. Li'anna dzabaha ibadatun, karena menyembelih itu adalah ibadah. Amarallahu biha fi qawlih, yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu kepada Rabbmu dan menyembelihlah dan berkurbanlah. Menunjukkan salat dan menyembelih itu adalah ibadah. Ketika orang menyembelih tidak mengatakan bismillah, tidak mengatakan dengan nama Allah, dia menyebut makhluk dengan nama makhluk, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Wa yaqau syirku bin naw'i tsani, begitu juga terjadi kesyirikan di bagian yang kedua, yaitu apa? Du'aul mas'alati wa talab, terjadi kesyirikan di dalam doa meminta, memohon. Kapan itu? Idza kana al-mad'u mayyitan aw kana as-su'alu fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah, jika dia berdoa, yang didoakan, yang ia minta adalah orang yang sudah mati, atau dia meminta sesuatu kepada seseorang yang mana sesuatu tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah. Falau kana al-mad'u hayyan qadiran ala dhalika falaysa bisyirkin, jika yang ia minta orang yang hidup dan dia mampu untuk memberikan apa yang orang itu minta, maka itu bukan kesyirikan. Kaqaulika, seperti ucapanmu, iskini ma'an liman yastati'u dhalik. Kita bilang, ayo beri saya minum, siapa yang mampu beri saya minum. Siapa yang punya air, saya minta air. Kalau ini tidak kesyirikan, karena orang mampu memberi air. Kalau kita datang ke seorang, saya minta kesembuhan darimu, berikan saya kesembuhan, kita minta kepada makhluk, tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali Allah. Maka meminta kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini terjatuh kepada kesyirikan. Amma in kana al-mad'u mayitan fa inna du'aahu syirkun mukhrijun 'anil millah, jika yang diminta adalah orang yang sudah mati, sesungguhnya meminta, memohon kepada orang yang sudah meninggal itu merupakan kesyirikan yang dapat mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadza yuqal, maka dengan sebab ini dikatakan laisa du'aul mas'alati wat talabi kulluhu syirkan, bukanlah doa masalah atau meminta, memohon semuanya kesyirikan. Bal du'aul insani li ghairihi yang qasimu ila thalathati aqsam, akan tetapi memintanya seseorang kepada orang lain itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ayya dua makhlukan bi amrin minal umuri allati yumkinu an yudrikaha bi asya' mahsusatin ma'lumah kasu'ailil faqiri fahadha jaizun, yaitu seorang minta kepada makhluk, minta kepada manusia perkara yang mungkin dia mampu, hal itu adalah mahsus, ditahu, bisa, kasu'alil faqir, seperti orang fakir, dia minta makanan, dia minta uang, orang lain mampu memberikan, maka ini boleh, artinya bukan termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, anta du'a makhlukan mutlaqa sawa'un kana hayyan aw mayyita bima la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Yang kedua, engkau meminta kepada makhluk secara mutlak, siapapun dia, baik dia hidup maupun dia sudah meninggal,
1: dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah.
0: Seperti ya pulan, ij'al ma fi batni imraati dzakara.
1: Dia bilang, wahai pulan, coba jadikan janin yang ada di perut istriku itu lelaki. Saya mohon kepadamu. Fa hadza syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Li'anna hadza min fi'lillahi alladhi la yastati'u al-bashar. Karena ini adalah perbuatan Allah yang manusia, makhluk tidak mampu. Wala yaqdiruna alaih. Tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kesembuhan. Minta supaya janin di perut dia laki-laki. Ketika kita minta kepada makhluk, maka kita terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah azza wa jalla.
0: Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, an tad'a makhluqan la yujibu bil wasa'il al hissiyyah al ma'lumah,
1: yaitu engkau meminta kepada makhluk yang ia tidak mampu menjawab dengan wasilah-wasilah yang dirasakan, yang diketahui. Kadu'ail amwat, seperti meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Fahada syirkun akbar aydan, ini juga merupakan syirik syirik besar. Di anna hadza la yaqdiru alaihi almad'u, karena ini adalah perkara yang tidak mampu diberikan oleh orang yang kita doakan.
0: Kita minta sesuatu yang seandainya kita minta sama orang hidup bisa diberikan kita.
1: Kita pergi, saya minta uang, saya minta air, saya haus, mungkin bisa diberikan kalau orang yang hidup. Tapi kalau minta ke orang yang mati, minta ke kuburan seorang, minta uang, tidak akan mampu diberikan.
0: Wala yaqa mithla hadha an-naw' min ad-du'a illa idza i'taqada ad-da'i fil mad'u syai'an sirriyan yudabbihu bil umur.
1: Dan ini tidaklah terjadi dari doa kecuali orang yang berdoa itu meyakini bahwasanya yang didoakan itu dia punya sir, punya sesuatu yang sangat rahasia, dalam artian yang dia dapat mengatur urusan. Ada keyakinan bahwasanya orang mati ini memiliki kemampuan untuk mengabulkan apa yang dia minta. Nah, itu dia tiga jenis doaul masalah. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan terkait tentang masalah doa. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali insyaallah bagian yang kedua dari kesyirikan di dalam uluhiyah, yaitu syirkus syafa'ah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.

0: limpahkan kepadanya itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah dan sahabatnya, insya Allah ya Karim. Bahwa terkadang kita ini diuji, orang kadang sakit gigi aja dianggap super, yang orang yang paling menderita di muka bumi. Ya, padahal sakit gigi. Ya, dia bisa mengatakan, wallah tidak ada manusia yang lebih menderita dari ana. Ya, padahal cuma sakit gigi. Ini kenyataan sebagian orang. Nah, ketika kita misalnya merasa bahwa ujian kita ini enggak berat-berat amat, bagaimana kemudian kita bisa berbuat dengan yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan martabat yang lebih baik? Orang itu ketika seseorang diberi kelebihan oleh Allah, misalnya harta, contohnya harta, ahlud dusur dalam hadis ini, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, bahwa orang-orang yang berharta ini mendahului kita ketika para muhajirin datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasulullah, orang-orang kaya Madinah memborong semua pahala, ya Rasulullah. Nusalli wa yusallun, nasum wa yasumun, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, di orang puasa, wa yatasaddaquna wa lana tasaddaq, di orang sedekah, kita enggak sedekah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain mereka mengeluh, ya Rasulullah, kita hijrah ke Madinah, kita enggak punya barang, tidak punya harta, tidak punya rumah. Mereka membagi hartanya, mereka membeli peluang pekerjaan ke kita, mereka membunuh kebutuhan hajat hidup kita dan keluarga kita. Kami takut, ya Rasulullah, semua pahala diborong sama mereka. Kami takut seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagai penggenap yang ke-100-nya. Nah, kemudian resep ini bocor ke orang-orang yang mampu tadi. Maka kemudian mereka datang lagi, ya Rasulullah, resepnya bocor. Ya, orang kaya juga mengamalkan itu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nabi SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karena Allah yang Allah berikan kepada Allah, orang yang Allah kehendaki. Karena amal ini kayak rizki. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal seperti Allah membagi rizki. Rizki sudah dibagi oleh Allah. Tidak mungkin ana ngambil rizki antum, antum tidak bisa mengambil rizki ana. Demikian pula antum tidak bisa mengambil amalan yang ana amalkan, demikian pula sebaliknya. Ya, Allah telah membagi. Namun di antara amalan terbaik itu al-mutasaddiqin, amalan terbaik orang yang suka sedekah. Sampai disebutkan oleh para ulama, ahli shalah nanti menghadap Allah dengan pahala shalat. Ahli siam menghadap Allah dengan pahala puasa. Ahli jihad berangkat menghadap Allah dengan pahala jihad. Ahli ilm, orang berilmu menghadap Allah dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan pengajarannya. Ahli sedekah menghadap kepada Allah dengan pahala sedekahnya, dengan pahala sholatnya orang-orang yang sholat, dengan pahalanya puasa-puasa orang puasa, dengan pahalanya orang-orang yang jihad, dengan pahalanya orang-orang yang berilmu tadi diborong semua sama dia. Karena dia yang bangun masjidnya. Ya, setiap orang sholat dia dapat pahalanya. Dia yang menjadikan fasilitas membuka takjil, buka puasa dan sahurnya, dia dapat pahalanya. Semua yang puasa, dia yang menjadikan fasilitas untuk orang-orang menuntut ilmu, untuk bisa menuntut ilmu, dia sediakan pesantren, dia bikin ini dan itu dan lain sebagainya, memenuhi, mengadakan buku-buku dan fasilitas-fasilitas dakwah, diborong semua pahalanya bagi orang yang berharta, yang tidak bisa dilakukan oleh yang Allah yang telah membagi. Ada yang dimudahkan dengan ini, tidak dimudahkan dengan itu dan sebaliknya. Kita melihat peluang apa yang Allah bukakan untuk kita, ambil peluang itu. Jangan sampai luput dari peluang-peluang itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Izin tanya kak, kenapa ya saya tuh nggak sekarang tuh nggak pede. Terus kalau pede dan ini diledekin sama temen, jadi bilang siapa sih aku tuh kok diejek sama temen terus. Itu gimana ya kak biar pede lagi?
4: Kan, masya Allah, pertanyaannya bagus. Jadi Miss Kwita ya. Iya, Miss Kwita bertanya, sharing juga ya. selama ini mencoba untuk pede, Kak Ella.

0: tapi kok ketika mencoba untuk menunjukkan diri malah seringnya diledekin.
1: Gimana tuh kayak gini?
0: Iya.
1: Karena udah punya feeling bakal ditanya ini, dipotong baik, aja ke ujung ya.
0: Jadi kalau kita merasa nggak pede, ya tidak percaya diri ya, itu adalah sifat manusia gitu ya. Kita merasa cemas ya, kita apa dari emosi takut ya nggak pede itu. Karena rasa takut, rasa cemas, biasanya cemas dan takut ini muncul dari pengalaman-pengalaman buruk. Nah, tapi ada juga orang yang merasa cemas dan takut kayak Elan, dia nggak pernah ada pengalaman, tapi karena dugaan-dugaan aja. Nah, kalau itu gangguan namanya. Nah, dia cuma menduga-duga aja tapi udah ngerasa cemas, takut, dan sebagainya. Maka ini gangguan kecemasan. Tapi kalau dia pernah punya pengalaman, ya, seperti Miss Krita malah diejek temennya gitu ya, maka yang bisa kita lakukan di sini adalah Miss Krita harusnya percaya kepada dirinya. Bahwa Miss Krita adalah seseorang yang Allah berikan kemampuan-kemampuan yang banyak. Dan memang begitulah manusia diciptakan, Miss Krita ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya khayalannya oleh Allah. Maka Miss Krita harus banyak bersyukur dan banyak melihat kelebihan-kelebihan dalam dirinya sehingga Miss Krita tidak merasa kecil di hadapan teman-temannya. Artinya Allah sayang sama kita. Kita harus sadar bahwa Allah itu sayang sama kita. Dan Allah peduli memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Misalnya keluarga kita ya, itu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, termasuk ke dalam diri kita hari ini. Maka apa yang teman-teman katakan kepada kita itu tidaklah membuat kita menjadi rendah. Karena yang meninggikan kita adalah Allah, yang memberikan kenikmatan adalah Allah. Jadi kita yakini itu. Jadi remaja punya keyakinan bahwa dia diperhatikan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kebaikan-kebaikan oleh Allah. Maka yang harus kita lakukan, fokus pada tujuannya Miss Krita, yaitu beribadah. Seperti kata Kak Elan tadi, beribadah kepada Allah. Fokus sama itu. Belajar agamanya Allah ya, belajar ilmu-ilmu dunia silakan ya, yang Miss Krita suka. Fokus ke situ ya. Nah, selama Miss Krita belajar dan melakukan kebaikan sesuai dengan tuntutan amal soleh, maka tidak perlu takut dengan penilaian orang. Penilaian orang itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, tapi respon diri kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, Miss Krita. Kita enggak bisa bilang jangan ejek aku dong. Jangan begini dong, enggak bisa. Karena itu haknya mereka. Tapi kita bisa melatih diri kita untuk tangguh ya, menghadapi berbagai macam respon orang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan, Miss Krita. Maka ya tadi kuncinya adalah melihat ke dalam diri kita betapa banyak nikmat yang Allah berikan, dan sekarang fokus kepada tujuan-tujuannya. Miss Krita mau banyak ibadah, beramal soleh, berbakti sama orang tua ya, berbuat baik pada orang lain. Fokus pada itu, fokus pada kebaikan. Nah, itu saran dari Kak Yogi, Miss Krita, agar kita kembali menjadi orang yang lebih tenang ya, lebih rileks ya, dan lebih mampu menerima respon-respon orang. Adapun kemandirian tadi bisa diikuti saran Kak Elan ya. Tambah keterampilan yang kita punya ya. Tunjukkan kalau kita memang orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah ya. Bantu orang ya, bantu semampu kita. Selebihnya ya sudah. Fokus saja pada apa yang ingin Miss Krita capai. Orang lain itu biasalah gitu ya. Akan ada juga orang yang gak suka, dan akan ada orang yang suka sama kita. Ya, itu normal sekali Miss Krita. Gitu. Gimana Kak Elan?
1: Iya, kalau saran dari Kak Elan, Miss Krita bisa curhat dulu nih tentang masalah ini ke orang tua ataupun ke guru-guru yang ada di sekolah. Biar orang tua atau guru-guru kita itu bisa follow up ya, bisa menindaklanjuti apa yang jadi keresahan kita.
0: Betul.
1: Karena gimana pun Kak Elan pasti memahami ya, perasaan Miss Krita yang diomongin, dibully itu pasti ngerasa gak nyaman kan. Makanya Miss Krita curhat, jangan sungkan untuk bercerita ke guru-guru atau ke orang tua. Karena nanti sedikit banyak kalau teman-teman kayak gitu dibiarin, ini bakal bisa jadi toksik nih kayak gitu.
0: Iya, dan biasanya Miss Krita lihat ya, apakah semua teman Miss Krita yang ngejekin atau hanya beberapa gitu loh. Ya kalau beberapa ini kan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, atau belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
1: Jadi ya intinya Miss Krita banyak cerita dulu ya, curhat ke orang tua atau ke guru yang ada di sekolah, biar yang lebih bijaksana tuh bisa memfollow up dan menindaklanjuti apa yang kita resahkan.
0: Iya, betul.
1: Kemudian, Miss Kita, Karen juga pengen bilang perkataan dan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau pernah berkata, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia atau membuat semua orang jadi suka sama kita itu adalah sebuah tujuan yang enggak akan pernah bisa tercapai. Jadi mau sebaik apapun kita, pasti ada aja yang enggak suka sama kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dulu ketika berdakwah, mengajarkan Islam, banyak enggak orang-orang musyrikin Quraisy yang enggak suka?
0: Mencela,
1: menghina, mencaci maki. Iya. Artinya manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW aja dulu ketika berdakwah di Mekah ada loh yang enggak suka. Nah, jadi untuk membuat semua orang suka itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi berbuat saja dengan versi terbaik yang Mas Kita inginkan, yang itu semua tidak keluar dari batas syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Gitu. Tetap harus percaya diri, tetap jangan minder, tapi jangan pula berlebihan dan menjadi sombong. Nah, Mas Kita harus atur-atur nih gimana sikap dirinya gitu ya. Nah, dengan begitu kita akan bisa tetap bereksplorasi, bisa akan tetap bisa berkarya ya, dan percaya diri, mengembangkan diri di kelas dan lain hal sebagainya gitu, Kak Yogi.
0: Iya, harus bersemangat melakukan kebaikan ya.
1: Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas.
0: Masyaallah.
2: Mertua Nabi Musa. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran terkait nama kota Madian dan perjalanan Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebutkan bahwa daerah yang didatangi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari kerajaan pasukan Fir'aun bernama Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala dia Musa menuju negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Kedua, tidak ada keterangan bahwa orang tua yang menikahkan Musa dengan putrinya bernama Syuaib. Allah menyebutnya dengan Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Syuaib adalah kota Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Keempat, bahwa rentang masa antara kaum Nabi Lut yang dibinasakan dengan kaum Nabi Syuaib tidaklah jauh. Karena itu, ketika Syuaib mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan akan azab yang menimpa kaum Lut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu. Quran Surat Hud ayat 87 hingga 89. Dan kita tahu kaum Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim, dibuktikan dengan peristiwa ketika malaikat yang diutus menghancurkan kaum Lut sebelum mendatangi Nabi Lut. Mereka mendatangi Ibrahim alaihi salam. Berarti masa Nabi Syuaib berdekatan dengan masa Nabi Lut. Sementara Musa adalah keturunan Bani Israel jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Musa jauh setelah Yusuf. Sementara Yusuf keturunan Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita tidak tahu berapa generasi antara Ibrahim dengan Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Musa bertemu dengan Syu'aib yang zamannya berdekatan dengan Lut. Keterangan dari hadis. Di samping informasi dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan keterangan tambahan dalam hadis bahwa Nabi Syu'aib adalah Nabi dari Arab yang berbahasa Arab. Nabi SAW pernah menyampaikan beberapa hal terkait para Nabi. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar adalah ada empat Nabi dari Arab, yaitu Hud, Saleh, Syu'aib, dan Nabimu ini, wahai Abu Dzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sementara diskusi antara Musa dengan mertuanya dilakukan tanpa penerjemah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, yang artinya, berkatalah dia, orang tua Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Quran Surat Al-Qasas ayat 27 dan 28. Ayat di atas menceritakan percakapan antara Musa dengan mertuanya soal mahar pernikahan. Dan mereka lakukan tanpa penerjemah. Jika mertua Musa adalah Syu'aib, tentu berbeda dengan bahasa Musa. Karena Musa berasal dari Bani Israel yang bahasanya bukan bahasa Arab. Dari keterangan di atas, ada beberapa hal mendekati yang bisa kita simpulkan. 1. Ada kesamaan nama daerah antara tempat dakwah Nabi Syu'aib dengan mertuanya Musa, yaitu Madian. 2. Mertua Nabi Musa adalah orang tua di Madian, dan beliau bukan Nabi Syu'aib. Dan pendapat ini yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dengan pertimbangan surat Hud ayat 89. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum, kegiatan kita di dunia ini hanya memang dua ini. Kegiatan kita di dunia hanya ada dua bentuk ini. Kalau enggak ibadah, muamalah. Ibadah ini berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Sedangkan muamalah berkaitan dengan hubungan hamba dengan sesama hamba, hubungan makhluk dengan sesama makhluk. Yang kita sering mengenal ada istilah hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan makhluk. Sebagai mukaddimah yang pertama, pembahasan akhlak yang dibahas oleh para ulama. Mereka memaksudkan akhlak itu mencakup dua hal ini. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sehingga kalau dalam pemahaman sebagian orang, ketika mereka memahami akhlak itu hanya terbatas kepada makhluk, ini berarti dia tidak memperhatikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita menyinggung akhlak, maka tolong dipahami. Saat kita menyinggung akhlak, cakupannya dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sehingga ketika kita ditanya, siapa manusia yang paling berakhlak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad itu berada di akhlak yang paling agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat 'adzim. Sebagaimana Allah punya nama Al-'Adzim. Sebagaimana arasy disebut dengan Al-Azim. Sebagaimana Al-Quran disebut dengan Al-Azim. Akhlaknya Nabi SAW disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Al-Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Sehingga manusia yang akhlaknya paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk akhlak yang paling tinggi kepada Allah adalah memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala secara penuh kepadanya dan tidak memberikan kepada siapapun. Karena Allah tidak ridha ketika haknya diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada selainnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah tidak ridha ketika Allah disekutukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yushrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga, Allah haramkan dia masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Karena Allah tidak ridha ketika haknya diberikan kepada selainnya. Maka manusia yang memberikan hak Allah kepada selain Allah itu orang yang paling tidak berakhlak. Paling tidak berakhlak kepada Allah. Karena itu perbuatan kesyirikan disebut sebagai dolim yang paling tinggi, karena dia melanggar hak yang paling tinggi, yaitu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai ada orang yang punya pernyataan, kalaupun orang itu berilmu dalam masalah agama, menyampaikan tentang syariat, gak boleh dia kesampingkan akhlak kepada manusia, lalu dia tidak menghormati kesyirikan, la haula wala quwata illa billah. Ini sama dengan kita fokus pada akhlak kepada makhluk, tapi kita tidak mempedulikan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ada sebagian orang yang mengkritik beberapa kaum muslimin yang mendakwahkan tentang anti syirik, meninggalkan kesyirikan. Mereka beralasan bahwa ini orang yang, mohon maaf ya, pakai istilah radikal atau yang lain, kurang berakhlak kepada sesama, dalam arti dia tidak menghormati kesyirikan yang ada di sekitarnya. Kesyirikan itu tindakan tidak berakhlak, dan puncak tindakan tidak berakhlak karena dia tidak berakhlak kepada penciptanya sendiri, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita di saat kita dituntut untuk berakhlak kepada Allah, kita juga dituntut untuk berakhlak kepada makhluk. Dan berakhlak kepada makhluk itu ada dua. Yang pertama, berakhlak kepada dirinya sendiri. Berakhlak kepada dirinya sendiri. Dia harus menyikapi baik untuk dirinya sendiri. Dan berakhlak kepada makhluk yang lain yang berada di sekitarnya. Dan tiga jenis akhlak ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini bentuk menjaga akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanah tamhuha. Ikuti perbuatan jahat yang kamu lakukan, perbuatan maksiat yang kamu lakukan, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa yang telah kau kerjakan. Sehingga di poin yang kedua ini, kita diajarkan untuk berakhlak baik kepada diri kita sendiri. Maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Sehingga orang yang bermaksiat, hakikatnya dia tidak berakhlak dengan dirinya sendiri. Dia numpuk beban, numpuk dosa, numpuk kedzaliman bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan solusinya. Ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan al-hasanah, kebaikan. Dan bentuk al-hasanah dari maksiat adalah taubat, yang diikuti dengan amal saleh. Wa'atbi'is sayyi'at al-hasanah tamhuha. Agar kita tidak terbebani dengan dosa itu, maka perbuatan baik yang kita lakukan pasca kita bermaksiat akan menghapus maksiat yang kita kerjakan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bersikaplah kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Sehingga kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri dan anak, dengan tetangga, dengan kawan, dan seterusnya. Itu bentuk berakhlak jenis yang ketiga, setelah kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Maka jangan sampai gara-gara ingin menjaga hubungan baik dengan teman, nekat maksiat. Berarti jadinya apa? Dia ingin menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tapi dia mendolimi dirinya sendiri. Saya gak enak ya kalau gak ikut. Ikut apa pak? Ya kayak gitu. Kalau gak ikut, gak enak sama temannya. Banyak orang terpengaruh maksiat karena apa? Ingin menjaga akhlak dengan orang lain. Kamu menjaga akhlak dengan temanmu, tapi di saat yang sama kamu mendolimi dirimu. Kamu tidak berakhlak pada dirimu sendiri. Dan juga tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, seperti ini dudukkan sesuai porsinya. Agar orang paham bahwa akhlak itu tidak hanya pada satu kesimpulan berbuat baik kepada sama. Masih banyak akhlak yang lain yang perlu kita perhatikan. Berakhlak kepada Allah dengan berusaha menjaga takwa kepada Allah. Berakhlak kepada dirinya sendiri dengan berusaha jangan berbuat maksiat, karena itu menjadi beban bagi kamu. Dan berakhlak kepada orang lain dengan menjaga hubungan baik kepada sesama, tidak mengganggu mereka, bahkan memberikan kebaikan bagi mereka.
5: Tanya jawab.
6: Ana memiliki perasaan takut dan tidak tenang ketika Ana mendapatkan suatu masalah. Seketika Ana sudah berusaha mengerjakan suatu kegiatan yang untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah. Namun tetap tidak merasa tidak tenang, Ustaz. Mohon solusinya Ustaz terkait permasalahan di atas. Syukron, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz.
7: Barakallahu fikum. Kegelisahan atau ketidaktenangan dialami oleh siapapun di antara kita, dan itu merupakan salah satu ujian. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma asabal mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukata yashukuha illa kaffara bihi min sayyiati." Tidaklah sebuah ujian menimpa seseorang berupa keletihan, sakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, bahkan duri yang menancap di tubuhnya, kecuali kalau jika dijalankan dengan penuh kesabaran, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Berarti ujian musibah sampai pun berupa kesedihan atau kegelisahan, maka itu adalah ujian yang sepatutnya dihadapi dengan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut. Maka rasa takut itu bagian dari ujian. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami takut, kegelisahan, dan lain sebagainya? Yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diuji oleh Allah, dan Allah perintahkan kita untuk kembali kepadanya, maka kembalilah kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghadapinya dengan kesabaran. Kemudian di antara tips yang bisa kita lakukan, selain dengan berprasangka baik kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, maka yang bisa kita lakukan adalah salat. Sebagaimana riwayat yang sahihah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qama yusalli rak'atain. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sebuah kondisi yang membuat beliau gelisah, maka beliau bangkit untuk salat 2 rakaat. Baca apa namanya? Salat. Kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada satu doa yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa cukup panjang. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qawauk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au istakhtharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, putra dari hamba laki-lakimu, juga putra dari hamba perempuanmu, ayah dan ibu kita. Ubun-ubunku ada di tanganmu, akan berlaku semua ketetapanmu dan adil semua keputusanmu padaku. Maka aku memohon ya Allah dengan semua nama yang nama itu adalah nama milikmu, yang engkau ajarkan kepada hambamu, yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, atau yang engkau sembunyikan tidak seorang pun mengetahuinya. Aku memohon dengan semua nama-nama tersebut, ya Allah, jadikan Al-Quranul Karim rabi'a qalbi, musim semi di kalbuku, wa nura sadri, jadikan Al-Quran adalah pelita di dadaku, wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghapus kegelisahanku. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya, sambil kemudian kita tentu mencari nasihat, ya, meminta nasihat kepada orang-orang salih, orang-orang yang berilmu, ya, tanyakan kepada mereka apa permasalahan yang dihadapi. Sekiranya itu mungkin memang ada solusinya secara syar'i, maka diberikan solusi syar'i dan seterusnya, dan mencari lingkungan yang salih yang akan mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk bersabar dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan masuki bab baru, bab ke-19. Anak-anak, dibuka halaman 55. Ini akan membahas tentang cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Apa? Cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika beliau berdua masih hidup. Seandainya kita termasuk orang yang belum maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita saat mereka berdua masih hidup, maka masih ada kesempatan. Bahkan kata sebagian ulama, salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal. Salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena ketika anak hanya berbakti kepada orang tuanya saat masih hidup, begitu orang tuanya meninggal dia tidak berbakti, ada kemungkinan baktinya saat orang tua masih hidup itu enggak ikhlas. Ada kemungkinan dia berbakti karena ingin dapat warisan yang paling banyak, karena ingin dipuji-puji oleh orang tuanya di hadapan teman-temannya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, warisan sudah dibagi, kok masih tetap bakti? Ini pertanda bahwa dia berbakti tulus lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Maka yang sudah meninggal dunia orang tuanya, buktikan keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ada dalam hadis nomor 35 dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma?" Apa kata orang tersebut, "Wahai Rasul, setelah kedua orang tuaku wafat, apakah masih bisa aku berbakti kepada beliau berdua? Setelah orang tuaku wafat, masihkah aku punya peluang untuk berbakti kepada keduanya? Caranya bagaimana?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, masih ada kesempatan. Kamu masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Khisalun arba." Empat caranya. Berapa, Nak? Empat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu'a lahumā wal istighfāru lahumā." Yang pertama adalah mendoakan. Bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggal adalah ketika dia tidak lupa untuk membaca, "Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum." Itu adalah bukti bakti anak kepada orang tua. Tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Di dalam sholat-sholatnya, di waktu-waktu yang mustajab antara azan dengan iqamah, setelah tasyahud, sebelum apa? Salam. Dia tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan nanti ada hadis khusus yang menerangkan apa efek positif yang akan ditimbulkan ketika anak mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Doa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tua kita pernah berjanji kepada orang lain, ya. Oh, nanti kalau misalnya saya, misal ya, saya tanah yang saya jual itu, tanah yang saya tawarkan itu laku, maka nanti saya akan beri kamu sekian kepada saudaranya atau kepada temannya. Ternyata Allah menakdirkan beliau wafat duluan sebelum menunaikan janji tersebut. Maka sebagai bakti anak kepada orang tuanya, tunaikan. Ya. Jadi jangan, lah bapak enggak tahu kok, bapak udah meninggal, ibu enggak tahu kok udah meninggal. Enggak. Bukti bakti kita kepada keduanya, kalau beliau punya janji, tunaikan. Seandainya sebelum wafatnya beliau belum menunaikan. Bisa saja masuk ke sini, termasuk keinginan orang tua untuk berhaji misalnya, keinginan orang tua untuk umroh misalnya. Ternyata sampai wafatnya belum bisa menunaikan keinginannya. Keinginan orang tua untuk bangun masjid misalnya, keinginan orang tua untuk bikin panti asuhan, sampai wafatnya belum tertunaikan, sedangkan kita mampu, tunaikan. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Menunaikan janji. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman beliau berdua, teman sekolah, teman kerja, tetangga, teman di kantor, ya, teman ngaji. Muliakan mereka, ya. Muliakannya bagaimana Ustaz? Ya kalau misalnya biasa ibu atau bapak ngirim makanan kepada mereka, setelah ibu bapak gak ada kita kirim. Biasanya ibu bapak kalau lagi panen ngirimi teman-temannya, setelah ibu bapak meninggal kirimi. Minimal ya, minimal. Minimal teman-teman ibu itu, masya Allah, alhamdulillah, ibu mulai gak pernah lupa sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Minimal kemudian teman-teman itu akan mendoakan. Yang mungkin ibu kita, mungkin teman ibu kita sudah lupa lama, tapi begitu kita kirimi, saya anaknya Bu Fulanah, ya Allah le, tuh ibumu itu ya Allah baik banget, ya Allah rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Minimal jadi teman-teman ibu atau bapak kita jadi ingat terus mendoakan, kan menguntungkan buat orang tua kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima, menyambung silaturahim. Siapa? Yo kerabatnya. Kerabatnya orang tua kita. Pakde. Siapa lagi? Bude. Siapa lagi? Pakle, Buli, Uti, Tante, Om, ya, ponaan. Pokoknya silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Apalagi, apalagi seandainya itu adalah kakak atau adik dari ibu kita. Wah, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Kakaknya ibu, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu itu seperti ibu. Ya, seperti apa? Ibu. Maka jangan sampai begitu ibu kita meninggal enggak pernah kita silaturahim kepada bule, kepada bude, jangan. Ya, ya termasuk Pak Le, bule, Pak De, tapi Nabi SAW secara khusus menyebutkan al-khalah, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, bimanzilatil um, seperti ibu, seperti ibu kandung kita. Ini empat hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang pertama, nak? Doa. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, menyambung teman orang tua. Yang keempat, silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis ini menurut sebagian ulama dhaif, tapi masing-masing poin empat itu ada dalil lainnya, Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga bisa diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

waqfit lahumma janahal dhulli. Kalau ibu kita atau ayah kita minta kita nganterin, kita nganter, supir suruh istirahat, pas supir tidur siang, loh bapak mau kemana, mau nganterin ibu nih, gitu. Kita nyupirin, bukan kita tunjukkan bahwa kita punya supir di hadapan orang tua kita. Kan waqfit lahumma janahal dhul, rendahkan diri anda, jangan tunjukkan anda punya semuanya di hadapan ibu anda. Jadi kita yang dorong ngantar ibu ke rumah sakit, cek kontrol. Jangan biarkan susternya yang dorong ibu kita, kita yang dorong. Kita umrah bareng orang tua kita, kita yang dorong. Jangan panggil mutawif, kita yang dorong. Ketika misalnya mau naik pesawat, kan biasanya disediakan oleh pramugari, bilang, mbak, saya yang mau dorong. Mbak duduk manis aja, ini ibu saya. Jangan kita asik-asik, nenteng-nenteng, ibu kita didorong sama pramugarinya. Kan anaknya kita. Jangan tunjukkan kita bisa bayar orang walaupun kita mampu.

0: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Meskipun kami belum bisa memastikan benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama, namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia, karena sebagian referensi menyebutkan kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya, dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau, serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnu Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdurrazzaq Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abu Al-Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kendati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu, yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti', kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali, ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis. Beliau juga mengatakan, aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kakak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutolaah atau belajar atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bismillah. Kondisi saya sedang tidak stabil. Kepala saya pusing setiap saat. Punggung terasa sakit. Emosi saya juga suka meluap. Saya mengalami banyak permasalahan sosial. Saya bukan perokok dan peminum. Saya akhirnya suka menyendiri dan rasa ingin bunuh diri sampai saat ini. Rasanya seperti di jalan buntu dan kosong. Apa ada sesuatu yang bisa menyembuhkan kondisi saya itu? Silahkan, Bin.
2: Hamba Allah tadi ya,
1: namanya.
2: Insyaallah, hamba Allah yang dirahmati Allah, antum itu lagi futur, lagi melemah jiwanya, dan ini pengaruh dari makar bangsa jin.
1: Jin.
2: Iya. Oke. Ini adalah jin nasab.
1: Harus dirukyah berarti ya.
2: Biar. Nah, saran saya dirukyah. Di satu sisi, saya ini bukan menerawang loh, enggak lah ya. Ini dari gejala-gejala yang tadi simbolnya ini gangguan jin-jin nasab.
1: Iya.
2: Kebuntuan-kebuntuan dalam pola pikir yang Anda rasakan ini bukan dari apa ya? Itu bukan mutlak penyakit, tapi itu adalah makar syaitan yang membuntukan pola pikir Anda sehingga Anda tadi dibuat tidak percaya diri. Wahai hamba Allah yang dirahmati Allah, seberapapun kuat ketakutanmu, seberapapun kuat kegelisahanmu, seberapapun hebat masalah hidupmu, yakinlah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah bisa merubah siang menjadi malam, dan Allah mampu mengangkat derajat seorang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Tidak. Maka jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah ragu untuk mengucap astagfirullah, bertobat kepada Allah atas setiap kedolimanmu di masa lalu yang kamu sadari maupun tidak sadari. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan keimanan dan berharap Allah mengampuni dan merahmati. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya penerima tobat dan sebaik-baiknya pengabul doa.
1: Ya.
2: Yang perlu Anda lakukan adalah sholatnya dijaga. Kedua, yakin bahwasanya Allah itu maha melihat, dan merasalah dilihat oleh Allah. Jangan kemudian kalah dengan setiap kesedihan dan permasalahan. Ingat, permasalahanmu itu bukan jalan buntu, tapi Anda belum melihat titik terang atau belum bisa melihat celahnya di sana. Maka segera muhasabah diri, menenangkan diri untuk bisa melihat celah-celah dalam setiap permasalahan tadi untuk menyelesaikannya. Insya Allah, dengan ada niat kita berhajat, Allah pasti akan mengabulkan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar.
1: Ya,
2: contohnya ketika Nabi Musa dihadapkan pada laut, apakah Nabi Musa tahu bahwa laut akan dibelah? Kan nggak tahu.
1: Terpojok.
2: Tapi karena dia pasrah, tundukkan semua keilmuannya, beliau makhluk tercerdas zaman itu, dan dia tundukkan keilmuannya. Kemudian dia berpasrah diri kepada Allah, manut kepada Allah, dan dia berekspresi ataupun mengikuti rahmat-rahmat Allah, petunjuk-petunjuk seperti apa. Maka di saat itulah Allah berikan jalan keluar. Seperti juga yang Anda alami saat ini, perbanyak istighfar, perbanyak takbir Allahu Akbar atau la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya, kalau bisa temuin seorang perukiah untuk dirukiah, ataupun mungkin bertemu dengan seorang ustaz untuk meminta nasihat. Ataupun juga mungkin minta doanya juga boleh. Untuk apa? Untuk tadi, untuk dirukyah. Nah, semoga ini bisa jadi solusi. Tapi yang paling bisa dilakukan Minimal setelah selesai sholat, amalkan tuh zikir-zikir setelah selesai sholat.
1: Iya.
2: Udah istiqomah saja di situ, nanti Allah kasih jalan keluar insya Allah.
1: Termasuk sholat wirid pagi petang ya,
2: Bim? Iya, termasuk wirid pagi petang. Minimal itu. Minimal tadi sholat wajib dijaga, syukur berjamaah. Ingat, setan itu, serigala itu akan menyerang domba-domba yang sendirian. Maka jangan pernah merasa sendiri. Bergabunglah ke majelis-majelis ilmu, temulah orang-orang yang soleh. Mereka lah saudara-saudaramu yang bisa kamu ajak berbagi masalah, berbagi emosi. Untuk apa? Untuk sama-sama bangkit menjadi hamba-hamba yang lebih kuat. Jadi jangan pernah merasa sendiri.
1: Ya.
2: Minta kepada teman-teman untuk mendukung. Ini sampean ada gangguan non medis, jadi saran saya ke arah sana. Terbukti si tekuk yang sering berat tadi, dia bercokol di area ini, dan dia sering memberikan rasa nyeri di area punggung seperti ada yang nemplok gitu.
1: Yeah.
2: Itu akan mengacaukan emosi. Jadi perbanyak mikir.
1: Ada obat herbalnya nggak, Pak?
2: Kalau untuk herbalnya,
1: untuk membantu misalnya.
2: Membantu, insya Allah madu ya.
1: Madu.
2: Bagus madu sama air kelapa. Madu sama air kelapa. Nanti kalau minum ini kok muntah, udah nggak apa, muntahin aja sekalian. Syukur baca dulu. Jadi air kelapa muda, kasih madu, bacain
1: ya?
2: Al-Fatihah sendiri boleh. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Al-Kafirun, Ayat Kursi, atau mana yang hafal. Tiupkan, minum. Kalau muntah, muntahkan sekalian. Jangan pernah ditahan-tahan.
1: Ya.
2: Istiqomah. Jadi insya Allah itu bisa terus kemudian dibentuk kejiwaannya tuh. Jangan berpikir untuk bunuh diri, karena bunuh diri itu bukan berarti terus masalah selesai, enggak. Itu awal dari semuanya. Kematian itu awal dari semuanya. Bahagia selamanya atau siksa selamanya. kira-kira surga apa neraka nih?
1: Ada pertanggung jawabannya.
2: Iya, ada gitu. Pertanggung jawabannya. Dibunuh diri sini udah masuk ke neraka, tuh pasti neraka. Jangan mau gitu. Jangan mau dibujuk oleh ke arah bunuh diri. Saran saya seperti itu.
1: Ya, semangat ya, Bibi.
2: Semangat. Harus tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita tuh pasti punya maksud dan tujuan. Maka ya, penuhi takdir penciptaan kita itu.
1: Ya, jazakallah khair Bib atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah yang bertanya. Mutiara Nasihat.
3: Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Nabi tadi dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sehingga kata-kata atau istilah

sepakatlah para ulama, para as-salaf, bahwa seseorang alim tidak bisa disebut alim rabbani, seorang ulama yang rabbani alaihi wasallam, sampai dia mempelajari ilmu lalu mengamalkan ilmu kemudian mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kemudian sabar dan tegar dalam mengajarkan mendakwahkan ilmu tersebut. Kalau soal mempelajari ramai, tapi pas giliran meyakini dan mengamalkan mungkin ada yang tereliminasi. Soal berdakwah ramai, tapi yang sabar dan tegar di atas al-hidayah juga ada yang tereliminasi. Berapa banyak orang yang berguguran dengan alasan takut terjerumus fitnah, ala fitnati saqatu, justru mereka dia dalam fitnah lah berguguran. Orang yang istiqamah pada asalnya tetapi di tengah jalan pada berguguran, nas'alullah assalamat al-afiyah, karena mungkin ketika mendapatkan tidak dipegang erat-erat dan kuat sehingga mudah terlepas karena belum mati diikat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayatul taufiq yaitu diberikan tasdid, diberikan kekuatan, kemauan dan keinginan untuk melaksanakan apa yang diketahui dari hidayah sehingga tak lepas dari kita sampai kita menemui ajal. Ada beberapa sebab yang Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Di antaranya adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah itu akan tetap bersama kita bila selalu dalam keadaan beriman. Ada yang bertanya, mana yang lebih dulu, iman daripada dapat hidayah? Hidayah dulu atau beriman dulu? Tidak bertentangan. Siapa yang dapat hidayah akan beriman, dan siapa beriman dapat hidayah. Karena ini adalah dua sebab akibat. Bila salah satunya ada, yang lain tetap ada. Seperti sifat malu dalam diri kita. Innal haya'a wal imana qurina jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu selalu bersama. Bila salah satunya hilang, yang lain pun minggat. Maka kita lihat, bila ada orang yang berbuat maksiat, tak ada malunya, tak ada segannya, pastikan imannya sedang tidak ada atau sedang kosong atau sedang rendah. Tapi kalau masih ada imannya, maka dia akan bersembunyi setidaknya. Dia lakukan, tapi dia sembunyi. Karena Nabi katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Umatku berdosa mungkin akan diampuni, kecuali yang terang-terangan melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka kita, ada seorang sahabat menasihati saudaranya yang sangat bersifat pemalu. Lalu Nabi katakan, da'ahu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia tetap punya sifat malu, karena sifat malu itu tak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebab kalau sifat malu masih ada, kita akan dalam kebaikan yang banyak. Tapi kalau sudah sifat malu sudah tiada, akhirnya membuat kita malu. Ya, karena malu tidak ada, akhirnya bikin malu. Dulu anak-anak gadis Melayu kalau dilihat menunduk malu. Sekarang banyak di antaranya bila dilihat menyeruduk bikin malu. Ya. Dulu kalau belum sah menikah, bahkan sudah tunangan, bahkan sudah akad tapi belum walimah, belum berani berpelukan di atas honda. Sekarang baru kenal sekali kedip mata, baru diginikan sekali, langsung pelukannya 120 km per jam, kata orang. Wallahul musta'an, tanpa malu. Makanya bila sifat malu sudah ada, tidak ada, yakinlah dia akan membuat malu.

0: Makanya orang tua, para pendidik, tolong jangan hilangkan rasa malu dari anak didik kita. Biarkanlah perempuan malu pada laki-laki, laki-laki malu pada perempuan, sebab itu adalah iman. Dan bila iman itu hilang, hilang hidayah, sehingga dia bikin malu keluarga. Maka tolong dipilihkan teman-teman anak kita yang selalu menjaga malu, khususnya kaum wanita, karena wanita itu memang pada fitrahnya pemalu. Makanya jarang wanita yang melamar, wanita selalu dilamar. Cuman karena laki-laki sekarang banyak malu melamar, akhirnya dilamar oleh perempuan. Ini masuk WA, kadang ada yang melamar kan? Karena anda melamar-lamar, akhirnya dilamar. Jadi jangan pemalu ya untuk melamar. Nah, tapi sifat malu itu adalah iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan beri hidayah hatinya. Ya subhanallah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah pada hatinya. Jadi beriman pada Allah dan Rasul adalah modal besar untuk tidak melepas keimanan kita. Tidak melepas hidayah itu. Makanya apapun syubhat yang disampaikan, tidak tergerak dan tak goyah. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi pulang dari Mi'raj, pagi hari Nabi duduk dekat Ka'bah termenung bagaimana cara untuk menyampaikannya. Belum selesai masalah dakwah ini, datang lagi masalah, kan Isra' Mi'raj. Pasti nanti secara ini tidak bisa diterima, secara logis, secara dia tidak punya alasan filosofis, ya susah untuk dibenarkan kecuali oleh orang-orang beriman. Datang pula Abu Jahal yang pertama ketemu. Abu Jahal nengok Nabi termenung dekat Hajar Aswad di Ka'bah. Pagi-pagi dah termenung kawan, katanya. Dia bukan simpati, tapi dapat kesempatan untuk menyakiti. La haula wala quwata illa billah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Usriya billayla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Thumma urja biya ilas sama. Saya malam tadi Isra' dan Mi'raj. Ya. Mendengar itu Abu Jahal serasa di atas angin. Sehingga dia masuk angin. Ya, serasa di atas angin. Ini kesempatan untuk mendustakan. Karena dia tahu bahwa ke Baitul Maqdis memerlukan waktu. Sekarang Muhammad bilang dalam semalam, dah kembali. Naik pesawat apa? Musim pandemi tidak ada tiket. Di zaman itu tidak ada pesawat. Perjalanan sebulan penuh ke Baitul Maqdis. Akhirnya dia cari orang yang pandai, pintar. Ini Abu Jahal ini pintar ini, harus diakui. Tukang subuhat itu banyak yang? Tukang subuhat itu banyak yang? Yang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak laku subuhatnya. Ya, tidak laku subuhatnya. Karena dia harus pandai mencampurkan hak seperti batil, yang berarti seperti hak. Kalau tidak pintar, kalau tidak cerdas, tidak bisa bikin subuhat. Jelas? Atau mau bikin subuhat, harus pintar. Kalau tidak, tidak laku. Nah, ma'asyul kiram yang dirahmati Allah SWT, sama dengan barang KW, nampak kadang lebih mengkilat dari yang asli. Dulu ketika pertama sampai di Saudi, nengok, dulu kan jam tangan rado. Tahu rado? Tidak tahu ya, bulu tangkis yang tuh tahu ya, bulu rando, bulu tangkis bukan. Jam tangan rado kan termasuk jam mahal itu ya. Tidak tahu dulu. Saya tidak tahu juga, tidak pernah. Tidak, jam tangannya tidak ada gitu, mana tahu. Nah, baik. Tengok dijual orang 10 rial. Kok bisa 10 rial? Mengkilat, macam emas. Ternyata imitasi. Dipakai 2 jam, berubah jadi hitam. Nah, kaum muslim kena perlu, langsung berubah warna. Ma'asyul kiram. Tetapi penampak langsung mengkilat seperti lebih dari aslinya. Ma'asyul kiram. Abu Jahal cerdas, yang dicarinya siapa? Orang yang bila bisa ditundukkan, yang lain lebih mudah ditundukkan. Dicari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu diajaklah Abu Bakar berbincang dengan bahasa logis, karena dia orang akademis. Diajak Abu Bakar, kita ke Baitul Maqdis atau ke Paris, apa nama, ke Syam berapa lama? Abu Bakar kan sering, dia tahu ya sebulan. Kalau ada orang yang mengaku semalam pulang balik, menurut kamu gimana? Abu Bakar lebih pintar lagi. Ya, Abu Bakar lebih pintar lagi. Yang bilang itu siapa? Tuh kawanmu, si Muhammad. Ah, kalau dia yang bilang pasti benar. Dah, habis. Langsung kalau dia yang bilang pasti benar. Makanya hidayah itu terpelihara dengan baik karena iman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dalam keadaan apapun, syubhat tak memban. Makanya ketika Allah mengatakan, Allah di atas misalnya, Nabi juga mengatakan di atas, lalu antum datang orang kepada antum, atasnya bertempat dan sebagainya. Tidak, yang bilang dia pasti, pasti benar. Yang bilang tidak siapa? Yang bilang tidak Rasul? Tidak. Yang bilang tidak sahabat? Tidak. Yang bilang tidak Allah? Tidak. Yang bilang tidak siapa? Orang yang tidak pernah ke langit. Semua yang pernah ke langit bilang Allah di? Semua yang pernah ke langit bilang Allah di? Di langit. Di atas. Allah di mana? Nah, mulai bingung lagi. Nah, nanti bahaya Ustaz, berarti bertempat dia. Itu adalah syubhat. Tapi kalau untuk beriman, kalau Allah dan Rasul bilang pasti, pasti benar. Saya tidak hanya gimana-gimananya, itu urusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bilang siapa? Allah. Yang bilang siapa? Rasulullah. Lalu ada orang mengatakan, kalau di atas mesti begini, mesti begitu. Siapa yang bilang? Sifulan, alim, sifulan. Dari mana dia dapat? Dari pikirannya. Memangnya langit bisa dipikirin? Ada ulama itu yang sampai ke langit meneliti? Ada? Enggak ada. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit? Sampai. Dan dia yang bilang bahwa Allah di langit. Dan itu yang disampaikannya kepada umatnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah hatinya, mudah menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah meragukan, maka apapun tak masuk. Nabi datang, Nabi sekarang menjelaskan tidak juga akan diterima. Apa pasal? Karena dari awalnya keraguan. Makanya kaum muslimin muslimat, sahabat dulu mengatakan al-imanu qablan, nah, tidak masuk materi. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Seperti dikatakan oleh Samurah bin Jundub, kami dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Sebab Al-Quran kapan jadi hidayah? Bila pembacanya beriman. Kalau tidak, tidak jadi hidayah. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib bisa pakai rumus analogi? Bisa pakai kias? Tidak. Makanya beriman pada yang gaib tak ada jalan kecuali berita yang sahih. Kalau pakai rumus analogi, pasti menganalogikannya ke makhluk atau sesuatu yang nampak. Yang nampak saja dengan yang tidak nampak tidak bisa dikiaskan. Surga saja antum tidak bisa mengkiaskannya dengan apa yang ada di dunia ini, apalagi yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka hidayah yang pertama yang menjadi sebabnya adalah iman. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah hatinya, seperti dalam surah At-Taghabun ayat 11. Woi, waktu begitu cepat berlalu dengan antum nih. Senyum-senyum antum tuh bikin suasana
1: begitu berlalu begitu cepat. Iya, begitulah. Kalau kita sedang senang, waktu tak terasa habis. Makanya kalau sedang makan, waktu tak terasa. Sebentar saja, tapi kalau sedang ujian lama terasa. Ya. Allah musta'an. Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
3: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: يَخْفَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: الأشقى.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: الذي يصل النار الكبرى,
1: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا,
1: kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى,
1: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat.
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا,
1: tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: والآخرة خير وأبقى,
1: sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى,
1: sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Mutiara doa, doa, doa. Sehari-hari.
3: Doa musafir ketika menjelang subuh.
4: Sam'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi 'alaina rabbana sahibana وأفضل علينا عائدا بالله من النار.
3: Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik bagi kami. Wahai sesembahan kami, temanilah kami, peliharalah kami, dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4/2086 dan Syarah An-Nawawi nomor 17/39.
5: Tanya jawab.
6: Pertanyaan saya adalah bagaimana jika transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga, yaitu sebagai jasa pengiriman atau ekspedisi? Barang sebelum dikirim dalam kondisi baik, diterima pembeli rusak, perkiraan rusak di dalam pengiriman, yaitu yang bertanggung jawab pihak ekspedisi, Ustaz. Bagaimana sebaiknya sebagai penjual mengingat jika dikembalikan akan rugi ongkos kirim dan produknya cacat?
7: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang di tempat kita ekspedisi itu terkadang kurang bertakwa kepada Allah ya. Yang lebih mengenaskan lagi, Pak, kita kalau ngirim mushaf itu kan kadang dibanting, diinjak, diduduki, kita nggak tahu. Maka Anda kalau mengirim buku yang buku Islam ya, buku-buku yang di situ ada Al-Quran hadis yang layak untuk dimuliakan, apalagi mengirim Al-Quran, tulis cantumkan disclaimer di situ ya. Ini isinya Al-Quran, jangan diinjak, jangan dibanting, jangan apa lagi?
6: Didudukin.
7: Jangan diduduki, pokoknya yang semua tindakan yang tidak menghormati Quran. Jika dilanggar, kobong. Lalu Anda kirim. Insya Allah dengan cara seperti ini berarti kita sudah barok, sudah berlepas diri ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak
6: ekspedisi,
7: pihak kurir. Nah sekarang akad kita dengan kurir itu apa? Akad kita dengan kurir adalah akad ijarah, jasa, akad jasa pengiriman. Dan akad ijarah, posisi ajir, ajir itu orang yang dipekerjakan, orang yang dipekerjakan posisinya adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Posisi orang yang dipekerjakan adalah orang yang mendapatkan amanah. Konsekuensi dari amin, jika terjadi kerusakan, apakah dia menanggung resiko? Jawabannya melihat kondisi. Jika kerusakan itu terjadi di luar keteledoran dia sudah lakukan sesuai SOP, barang ini enggak boleh dibanting, enggak boleh ditekan, enggak boleh diinjak, harus ditaruh di atas, tidak boleh ditaruh di bawah misalnya, tidak boleh dijungkir misalnya. Dia sudah lakukan sesuai SOP, ternyata tetap rusak, terjadi kecelakaan mobilnya atau apa, maka dia tidak nanggung resiko karena dia telah bersikap amanah menjalankan sesuai SOP. Tapi jika dia lakukan, dia jalankan tidak sesuai SOP, sudah ada pernyataan tidak boleh dibanting, mudah pecah, tidak boleh diinjak, tapi dia langgar itu semuanya, maka dia wajib nanggung resiko. Dan itu kembali kepada kejujuran masing-masing. Kalaupun dia saat itu tidak ngaku, maka nanti akan dipaksa ngaku di akhirat, ya.
8: Masya Allah.
7: Maka daripada dia bermasalah ketika di akhirat, lebih baik ngaku di dunia. Sehingga di posisi ini prinsipnya konsumen sama sekali tidak nanggung resiko. Nah, selanjutnya yang nanggung resiko siapa? Kembali ke dua orang, antara kurir atau pembeli atau penjual.
8: Penjual.
7: Kalau kemudian itu terjadi disebabkan keteledoran kurir, maka dia yang nanggung resiko. Tapi kalau itu terjadi di luar keteledoran kurir, berarti yang nanggung resiko adalah penjual. Masalah rugi, namanya orang ingin untung, berarti harus siap resiko
8: rugi.
7: Rugi. Sehingga penjual ketika di posisi ini, kok saya rugi ya, konsekuensi sebagai penjual online, kecuali bisa Anda antar sendiri ya, ke tempat konsumen, sehingga Anda bisa jamin keselamatan terhadap barang. Wallahu a'lam.
8: Masya Allah.
4: Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Jika kita menjual barang dengan variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, apakah ini dilarang? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Umumnya, jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai, dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat, diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad, bahwa mereka mengatakan, tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Di antara alasan yang mendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual beli dua harga, tetapi satu harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Maka dalam transaksi ini ada 3 harga, yaitu 2 juta, 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Tetapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Kedua, hakikat dari jual beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmidzi memberikan penjelasan ini dalam kitab Jami'nya. Para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya adalah penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Ketiga, ada ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan keterangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Demikian, Allahu a'lam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Ma'asyil kiram di mahadir. Yang kedua, min asbab hidayah adalah al-i'tisamu billahi wa bihablillah. Dalam surat Ali Imran ayat 101 Allah mengatakan, wa may ya'tasim billahi faqad, macam mana pula ni, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang beriktisam, apa makna iktisam? Al-isma, apa makna isma? Tak tahu juga. Maksum, apa makna maksum? Terpelihara. Jadi iktisam billah, siapa yang berlindung kepada Allah, siapa yang berpegang kepada Allah. Orang minta berlindung berpegangnya. Siapa yang iktisam, yaitu berpegang kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Oleh itu ikhwati fillah, kemudian dalam surah Ali Imran juga Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpencar atau jangan bercerai-berai. Apa makna berpegang teguh pada tali Allah? Yaitu pada wahyu yang diturunkannya, yaitu berupa al-huda wa dinil haq. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yaitu hidayah dan agama yang hak. Di antara tafsirnya al-huda wa dinil haq seperti disebutkan oleh At-Tabari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya al-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus salih. Berarti ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu yang Allah kirim melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu kuat-kuat. Makanya memegang Alkitab itu tidak bisa dengan setengah-setengah. Khuzil kitaba biquwwah. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Pegang dengan kuat. I'tisam itu pegang kuat-kuat. Nah, apa ujungnya? Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia dapat hidayah ke jalan yang lurus, yang kita minta dalam setiap rakaat salat kita. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak boleh berpegang kepada selain agama Allah kalau memang ingin dapat hidayah. Tapi kalau masih sebelah tangan pegang Al-Quran, sebelah lagi pegang Quran, berita Quran begini, berita Al-Quran begini, antum akan mudah digoyahkan. Itulah sebabnya kaum muslimin Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan, man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu, yaitu dari Allah dan Rasul langsung. Tapi bukan maknanya itu dapat wahyu pula nanti, bukan. Kan wahyu kan sudah ada, Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada. Jelas? Ngambil ilmu langsung dari situ, makna langsung di sini bukan pula baru lahir baca Quran langsung baca hadis paham sendiri, bukan juga. Karena semuanya berproses. Nabi paham Quran diajar oleh Jibril. Iya. Bukan Gabriel. Diajar oleh Jibril. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Gurunya lu super cerdas dan super cepat, Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat menerima dari Nabi, diajar oleh Nabi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Belajar mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat belajar dari Nabi, kunna nata'allamu asra ayatin. Kami belajar 10-10 ayat, la natajawazuhunna hatta nata'allama minhul ilma wal amal. Kami tidak melewatinya sampai dapat ilmu dan amal dari ayat yang 10 itu. Tidak dilangkai dulu. Subhanallah. Kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in dan seterusnya. Kita pun dulu, antum ngajar ngaji langsung dari dalam rahim dapat ngaji? Tidak kan? Iya kan tidak? Harus berproses juga. Belajar dulu alif, ba, ta, fa, jim, ha, sampai ya kan? Habis itu mulai berbaris. A, i, u, ba, bi, bu, dan seterusnya. Habisnya dapat juga, dapat satu baris, baris dua lagi. Ba, duo, diate, ban. Ba, duo, diate, di bawah. Bin, ba, duo, diate, di depan. Bun, ban. Bin, bun, dan seterusnya. Habis itu mulai dirangkai-rangkai lagi sampai bisa membaca Al-Quranul Karim. Habis itu masuk SD, masuk MDA, dulu namanya MI, Madrasah Ibtidaiyah. Habis itu masuk pondok dan seterusnya. Bukan maknanya ambil Al-Quran langsung itu antum tidak berguru, bukan itu maksudnya. Ini kadang banyak salah paham. Ya, sehingga oh memang tidak pakai ulama kita. Siapa pula yang belajar bisa tanpa orang, tanpa guru? Tidak ada. Nabi saja pakai guru dia. Belajarnya pada, cuman guru tidak banyak. Ini kadang-kadang dipersoalkan juga. Gurunya sikit kayaknya. Ya kalau gurunya, satu orang guru setah banding sejuta, tak apa banyak-banyak guru. Daripada guru, ini mohon maaf ya, ini gurunya satu, tapi habis Quran, habis hadis, habis apa lagi? Semuanya. Belajar dengan satu guru ini, 25 tahun. Ini gurunya 50-100 orang, 50-100, 55, guruan itu berapa orang? Tidak tahu sampai sekarang. Tapi anggaplah 50. Tetapi tak satu pun yang habis Quran. Baca Quran belepotan semuanya. Jelas? Ini tidak punya gurunya, tidak ada profesor. Ini guru banyak profesor, tapi baca profesor tapi tidak pandai baca Quran. Mana yang lebih hebat, dia atau antum? Tidak ngaku, diuji sekarang. Hah? Nah. Jadi guru itu bukan banyaknya yang jadi rujukan, tapi mutunya. Ditambah lagi mutu muridnya juga. Ya, murid di samping guru yang bermutu juga murid yang bermutu. Ada murid duduk 12 jam tidak bisa menghafal kecuali dua baris. Ada murid duduk setengah jam hafal setengah halaman. Beda mutunya enggak? Ya beda. Kemudian ada murid kalau baca buku setengah jam langsung ngantuk. Baca WA 5 jam tak ada ngantuk. Iya kan? Ada murid yang 14 jam dia belajar tak ngantuk-ngantuk. Tentu beda mutunya. Jelas? Nah, kalau gitu tidak ada istilah sedikit guru banyak guru, tetapi adalah mutu guru dan mutu murid. Nabi gurunya hanya satu orang. Siapa nama? Muhammad. Oh, tidak pakai Muhammad. Atau nak tahu, nanti bilang Muhammad Jibril pula kan? Ya, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat, gurunya berapa? Satu juga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru betul, pada asalnya kita banyak spesialisasi. Enggak. Tapi kalau seandainya guru itu semua dia kuasai, antum punya satu guru sudah cukup. Jelas? Ini kan banyak orang menghujat, kadang menghujat Syekh Albani guru enggak banyak katanya. Tengoklah gurunya dulu, guru antum berapa banyak? Jelas? Kemudian mutu murid juga. Antum berapa buku antum sudah baca? Yang sudah tamat. Ini kan sajana agama ini sebentar lagi. Dan saya tanya kemarin, sudah berapa buku tafsir yang antum tamatkan? Ini jadi ulama tafsir nanti nih. Iya. Iya. Jadi maaf ya, jadi ulama tafsir tapi belum hafiz Quran. Di sana sopir taksi dah hafiz Quran 30 juz. Di sini profesor tafsir juz 30 dan lupa-lupa ingat. Beda. Jadi masalahnya bukan di gelar, bukan di banyak guru, tetapi di mutu serta waktu yang diberikan. Maka asyallahu muslimin bersolat, ma'asyal kiram yang dirahmati Allah. Nah, orang yang mengambil ilmu dari ainul ilmi sabat, dia akan kokoh karena dia tahu nilainya. Karena perkataan Allah dan Rasul tidak mungkin dibandingkan dengan perkataan siapapun ulama'nya. Jelas kan? Hah? Bahkan perkataan Allah dengan Rasul saja tidak mungkin kita samakan. Perkataan Allah lebih tinggi daripada perkataan Rasul, tetapi Rasul lebih paham perkataan Allah daripada kita. Maka kita cari tafsirnya firman Allah dalam sunnah Rasul Allah SAW. Maka siapa yang ambil ilmu dari ainnya, dari yang jernih itu, dia akan sabit, kokoh. وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ جَرَيَانِهِ, siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya, أَخَذَتْهُ أَمْوَازُ الْفِتَنِ وَالشُّبُهَاتِ, gampang terombang ambing oleh fitnah dan syubhat. Ya, banyak orang 2-3 hari berubahnya, kemarin akrab-akrab sekarang saling menghujat misalnya. Kenapa? Karena lambat mengetahuinya, karena berenang di air keruh. Kalau antum minum air jernih sabit, sehat walafiat. Tapi kalau biasa main minum air keruh, maka lambat mengenalnya.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Ya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Nama saya Saifan Fahmi Lubis. Usaha saya jasa interior di bidang interior furnitur, Ustaz. Saya mau nanya sama Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin ya Allah. Ada sebuah hadis atau firman Allah, ya, saya lupa Ustaz. Allah hanya menerima harta yang baik dan mengembangkan harta yang baik. Kebanyakan transaksi saya melalui via transfer bank antar bank riba, Ustaz. Apakah rezeki yang saya dapat ini baik, Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Syukran, Ustaz.
13: Iya. Iya, tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik, dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Taib. Adapun yang ditanyakan tadi, ya, apakah kalau pembayarannya melalui transfer bank konven menjadikan hartanya harta yang tidak baik? Jawabannya tidak. Karena akad transfer itu akad yang halal. Akad transfer itu akad yang halal. Pada asalnya dia halal. Maka walaupun kita lakukan dengan bank konven, tidak ada masalah. Iya. Walaupun kita lakukan dengan bank konven, tidak mempengaruhi kebersihan harta kita. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Rahasia larangan menolak pemberian minyak wangi. Benarkah jika kita ditawari minyak wangi, tidak boleh menolaknya? Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya, karena tidak sesuai selera? Larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak, sebagaimana hadiah besar lainnya, seperti hadiah binatang atau benda berat yang mungkin susah untuk dipindahkan. Hasyiah As-Sindi. Juga disebutkan dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada 3 hal yang tidak boleh ditolak, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur, namun bantal lebar untuk alas duduk. Di samping larangan di atas, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Setiap beliau diberi minyak wangi, beliau selalu menerimanya. Seorang ulama tabi'in, Sumamah bin Abdullah bercerita, Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak. Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi, maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi. Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan minyak wangi agar beliau selalu bisa bermunajat dengan malaikat dan malaikat menyukai bau harum. Ini merupakan pendapat Ibnu Battal. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajat dengan malaikat. Karena itulah beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya. Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa jika alasan ini yang diterima, tentu khusus berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena yang selalu bermunajat dengan malaikat hanya beliau. Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi juga berlaku untuk semua umatnya. Fathul Bari. Pendapat kedua, bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi. Karena ketika hadiahnya ditolak, bisa jadi dia sakit hati. Karena itulah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi, karena benda ini ringan diterima, sehingga tidak selayaknya ditolak. Sebagai contoh penerapannya, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak. Tiga benda ini, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu, adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Secara materi, nilainya sangat murah. Sekalipun sangat murah, ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah, hendaknya tamu tidak menolaknya agar tidak menyakiti perasaan si pemberi. Dalam Syarah Sunan Turmudi, dinukil keterangan Imam At-Tibi. At-Tibi mengatakan, tuan rumah hendak memuliakan tamunya dengan bantal alas duduk, minyak wangi, dan susu. Hadiah ini nilainya kecil, tidak selayaknya ditolak. Tuhfatul Ahwadi. Dengan melihat alasan pendapat kedua, bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi, pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum. Karena menerima hadiah dari sesama muslim, meskipun murah, bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penuhi undangan orang yang mengundang, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Juga disebutkan dalam riwayat lain, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu untukku, lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta, padahal engkau tidak memintanya, juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat, jangan berharap. Muttafaq alaih. Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifat larangan makruh dan bukan larangan haram, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Sehingga, jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan untuk menerima pemberian minyak wangi, misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya atau baunya tidak sesuai selera, kita dibolehkan untuk menolaknya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah taala saya akan berbicara tentang apa yang akan menyelamatkan kita dan apa yang akan menghancurkan kita. Orang mengatakan kalau kita mau selamat, kita harus seperti ini, seperti ini. Setelah kita teliti, ajakannya adalah duniawi. Ajakannya hanya sesaat, seumur jagung. Habis itu selesai, kemudian jatuhlah lagi umat Islam itu kepada kehancuran, kepada muhlikat, kepada yang akan menenggelamkan mereka di api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ikhwani billah, ketahuilah bahasanya yang menyelamatkan kita adalah yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan sebenar-benar iman. Beriman dengan menjauhkan syirik dari kehidupan kita. Beriman dengan mewujudkan iman kamil, iman yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman ini seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Dengan iman ini seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf, dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita, karena dengan iman ini seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa raja, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang beribadah tanpa hal-hal yang saya sebutkan tadi. Orang beribadah salat di masjid, pasti dia punya mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang kuat. Orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia punya rasa khauf, ketakutan, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada rasa raja, yakni mengharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, dan mengharap bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imanu billah yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua adalah al-amalus salih. Al-amal as-salih. Al-amal as-salih itu yang diburu oleh setiap insan. Seorang hidup di dunia ini berburu harta, harta akan meninggalkannya. Berburu jabatan, jabatan akan ditinggalkannya, atau jabatan itu meninggalkan diri dia. Seorang hidup di dunia ini karena ingin mencari wanita, wanita itu bisa meninggalkan diri dia atau diambil sama orang lain. Berburu harta, harta pun juga tidak bisa menemani dia di alam kuburnya. Apa yang diburu oleh orang yang hidup 24 jam di bumi ini? Ketika dia berburu dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan mendapatkan buruannya yang sesungguhnya. Tetapi seorang berada di bumi ini, di dunia ini, 24 jam dia berburu amal saleh. Karena amal saleh ini yang akan menyelamatkan diri dia. Tidak mungkin seorang saat ini mengandalkan hartanya dan harta itu tidak pernah dia berikan pada Allah, dia sedekahkan pada Allah. Tidak mungkin harta itu akan menemani di kegelapan malam kubur-kuburnya, atau malam pertamanya di alam kubur, atau malam keseribunya, keseratusnya, dan kesekian tahunnya di alam kuburnya. Saudara-saudara, manusia ini hidup hanya disuruh untuk menumpuk amalan. Amalan itulah yang akan yunji atau tunji pelakunya, akan menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala.
1: jawab.
2: Bila melihat anggota keluarga berbuat buruk atau maksiat kemudian marah, ini wajar tidak ya? Misal, sulit dibangunkan dari tidur untuk sholat. Terus yang kedua, menuduh berbuat yang tidak baik dan lain-lain. Bagaimanakah trik menahan marah dan bagaimana sikap Nabi dalam menahan marah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trik menahan marah kayak mau limo. Siji, maca ta'awud. Terus nomor loro, menengo. Nek meneng piye berarti? Dik, ayo bangun subuh. Dik, bangun subuh. Ngulet tak sebeli. Kadang-kadang wong tuwa kemropok, njih kok henger. Ceprat. Henger ngantek sempal, anake kaget mengurat tangi. saya ndablek. Nah, ngene iki kita istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kasep melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mukul anak yang berlebih-lebihan seperti itu ya. Yang marah biasanya kan seperti itu, nggugah bocah ora lek tangi-tangi itu. Ya ini naudzubillah min dzalik, kemarahan itu tidak mendatangkan kebaikan. Tolonglah. Jadi suami dan istri itu harus bisa saling mengingatkan, marah itu jangan berlebihan. Cuman kadang-kadang suami pengin bersabar, istrine wong tuwa kalah ro anak. Lah iki nduwe bojo elek ngene-ngene berbahaya. Jadi arep disabar-sabar ki malah dipancing karo wong wedok akhire rotan barang mampir sabuk barang dicopot soblake. Lah ngene kan keterlaluan. Ternyata faktor marahnya suami juga pelampiasan le dinyek karo bojone diunekke kalah karo anak. Ini bojo ndak baik. Istri yang tidak baik, kayak ini. Gitu.
2: Harusnya mendukung,
3: Ustaz. Iya, harusnya mendukung, gitu loh. Jangan sampai ada kekerasan di dalam rumah, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa piye kayak aku hadis lali. Jadi Allah itu akan merahmati rumah tangga yang berkasih sayang, yang tidak kasar, gitu loh. Akan dirahmati. Nah, redaksinya saya lupa, gitu. Jadi sing ditakokke Bu Anisa mau generan suki piye ya limo mau. Nomor 1 maca ta'awud, nomor 2 diam, nomor 3 merubah posisi, nomor 3 ingat keutamaan menahan marah, yang nomor 5 apa mau?
2: Ya dapat balasan itu di surga di kiamat, hari kiamat.
3: Ya jadi mengingat keutamaan apa menahan marah seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya mau loro iki apa?
2: Bagaimanakah trik menahan marah dan bagaimana sikap Nabi dalam menahan marah, Ustaz?
3: Sikap Nabi
2: dalam menahan marah.
3: Lah yo mau kae, mesti kan tak gitu. Nggih. Kon wudu mau lho.
2: Wudu nggih.
3: Iya.
2: Oh, nggih.
3: Baleni, lima mau maca ta'awud. Terus diem. Terus
2: duduk atau enggak
3: merubah posisi.
2: Merubah posisi.
3: Mengingat keutamaan.
2: Keutamaan habis itu wudu.
3: Wudu atau mandi. Ah, gitu.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya yang ada di bab yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bakti kepada kedua orang tua setelah beliau berdua wafat. Kemarin kita sudah membahas hadis nomor berapa? 35. Berarti sekarang kita bahas hadis nomor 36. Udah ketemu, Nak? Ya, kalau udah ketemu dilihat, jangan lutak-lutik sama teman sampingnya, ya. Lihat. Hadis 36 adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini secara harfiah atau kelihatannya adalah perkataannya Abu Hurairah. Namun kata para ulama, karena kandungannya itu tidak mungkin bersumber dari pendapat pribadi Abu Hurairah, maka para ulama mengatakan ini dinilai seperti ucapan Rasulullah SAW, karena kontennya bukan sesuatu yang bisa diucapkan oleh beliau pribadi. Ini pasti sumbernya dari wahyu. Ini yang diistilahkan mauquf tapi memiliki hukum marfu. Kira-kira demikian. Jadi ini semisal dengan ucapan Rasulullah SAW, walaupun yang tertulis adalah ucapannya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Ada orang sudah meninggal. Ada orang sudah meninggal. Kok ternyata derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya diangkat oleh Allah. Masuk ke. Tadi udah dinasihati. Ya. Ayo, didengarin. Ada seorang sudah meninggal,
3: kok kemudian diangkat derajatnya oleh Allah.
2: Dia heran. Ketika dia pertama kali meninggal, derajatnya mungkin biasa-biasa aja. Kok tahu-tahu naik dan terus naik, semakin tinggi. Maka orang tersebut kemudian bertanya, "Ay Rabbi, ayu syai'in hadihi?" Wahai Rabbi, kok bisa? Kemarin saya posisinya di sini, kok sekarang saya naik, besoknya naik lagi. Kok semakin tinggi? Fayuqalu, maka kemudian dijawab, waladukastaghfaralak, anakmu mendoakan kamu. Jadi naiknya derajat orang yang sudah meninggal ini sebagai karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut karena anaknya rutin mendoakan orang tuanya. Ini yang kemarin saya janjikan hadis yang menunjukkan bahwa doa dari anak untuk orang tuanya setelah orang tua itu meninggal akan sangat bermanfaat buat orang tuanya. Sehingga semakin sering kita mendoakan orang tua kita, maka peluang derajat orang tua kita akan semakin tinggi di surga. Sebaliknya, Semakin jarang kita mendoakan orang tua kita, maka derajat orang tua kita akan segitu-gitu aja. Maka kalau kita ingin membalas jasa orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan pernah melupakan untuk membaca doa Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi beliau berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu kedua orang tuaku telah menyayangiku, telah mendidikku. Jadi salah satu cara kita membalas jasa orang tua kita adalah dengan mendoakan. Dan balasan yang berbentuk seperti ini itu akan dinikmati secara abadi oleh orang tua kita. Berbeda dengan balasan yang kita lakukan saat orang tua kita masih hidup, kita rawat beliau, kita bakti beliau, kita antarkan beliau kemana. Ini akan berhenti begitu kita mati atau orang tua kita meninggal. Berhenti sudah. Beliau akan menikmati bakti kita, kita tuntun, kita suapin, kita kasih nafkah, kita belikan makanan yang beliau sukai. Ini beliau akan nikmati, tapi ada batasnya. Batasnya ketika beliau meninggal atau ketika kita mati. Tapi bakti berwujud doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita akan beliau berdua nikmati selama-lamanya. Bukan setahun, dua tahun, bukan 10 tahun, bukan 70 tahun, selama-lamanya. Andaikan Allah memasukkan beliau ke surga, maka beliau akan nikmati derajat yang tinggi, melebihi tingginya derajat yang seharusnya beliau dapatkan. Seandainya orang tua kita tidak kita doakan, maka akan mendapatkan derajat segini. Tapi kalau kita doakan, maka akan dinaikkan derajatnya. Semakin sering kita doakan, akan semakin tinggi derajat yang akan didapatkan oleh orang tua kita. Maka jangan pelit, jangan malas, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kalau masih hidup bagaimana? Ya tetap. Jadi jangan sampai doakan orang tua nunggu apa? Nunggu orang tua kita meninggal. Jangan. Masih hidup kita doakan. Ya, begitu meninggal, apalagi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya, sekalipun orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bagaimana perasaanmu ketika melihat ada seorang ustaz yang ilmunya luas sekali, hafalannya banyak sekali, dan amal solehnya luar biasa? Saya yakin kita semua akan terkagum kepadanya. Kita akan senang. Itu sudah merupakan tabiat manusia. Kita kagum kepada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, apalagi dalam masalah agama. Karena itu merupakan bagian dari keimanan. Kita merasa senang, merasa cinta kepada orang-orang seperti itu. Namun tentunya, saudaraku, yang dilihat oleh Allah itu adalah penutupan amalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'alaikum alla ta'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah." Kamu ya, tidak perlu, kata Rasulullah, untuk kagum kepada seseorang dengan amalnya yang banyak sampai kamu lihat di atas apa ia meninggal dunia. Subhanallah. Karena kata Rasulullah, ada orang yang beramal selama hidupnya dengan amalan penduduk surga, di mana jika ia mati di atasnya mungkin ia akan masuk surga, tapi masalahnya di akhir hayatnya ia berubah. Dia mengamalkan amalan penduduk api neraka, na'udzubillah. Ada lagi yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, di mana kalau ia mati di atasnya dia akan masuk neraka, tapi ternyata apa yang terjadi, dia berubah. Dia pun bertaubat kepada Allah, dia hijrah, dia pun beramal saleh. Makanya saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kagum dulu ya kepada amalan soleh seseorang yang banyak. Karena kita tidak tahu dia mati di atas apa. Dan ini memberikan kepada kita sebuah peringatan, saudaraku. Jangan kita tertipu dengan banyaknya amal. Jangan kita menganggap bahwasannya saya sudah banyak amal, lalu kemudian kita tertipu dengan banyaknya amal, akhirnya meremehkan maksiat, lalu kemudian kita jatuh kepada maksiat dan qadarullah mati di atas maksiat. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku seiman, inilah, siapapun kita yang ngefans sama seorang ustaz, harus kita pahami, kita tidak tahu dengan apa ustaz tersebut ditutup oleh Allah. Kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan istiqomah kepada ustaz tersebut dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semua kita berharap itu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa tidak ada kuburan sahabat di pemakaman Baqi'? Baqi' adalah sebuah tempat yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dulu di sana ada pohon Ghorqad. Namun saat ini pohon itu sudah tidak ada. Karena keberadaan pohon ini, wilayah Baqi' sering disebut Baqi' al-Ghorqad. Orang pertama di kalangan kaum muslimin yang dimakamkan di Baqi' adalah Utsman bin Mad'un. Sementara sahabat Ansar yang pertama kali dimakamkan di Baqi' adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Di Baqi' juga menjadi makam para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah radhiyallahu anha. Hanya saja, tidak semua sahabat dimakamkan di Baqi'. Di masa silam, yang dimakamkan di Baqi' hanya beberapa sahabat dan tabi'in. Karena Islam tersebar kemana-mana, dibawa oleh para sahabat ke berbagai daerah. Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasib menjelaskan, yang dimakamkan di Baqi' hanya sebagian sahabat dan tabi'in. Sementara mayoritas sahabat tidak dimakamkan di Baqi', karena mereka tersebar di berbagai penjuru bumi dalam rangka menyebarkan Islam dan berdakwah. Mengingat zaman para sahabat dan para tabi'in sangat jauh dari zaman kita, tidak diketahui makam masing-masing person tertentu. Siapa yang menyatakan ada makam sahabat tertentu, dia pasti tidak memiliki dalil. Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang disaksikan para peziarah Baqi', di pemakaman ini tidak ada kuburan yang diberi identitas. Kita bisa memastikan di pemakaman ini ada makam para sahabat, namun yang mana makamnya, Allahu A'lam, kita tidak tahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa dulu para sahabat ketika datang ke Baqi' dari Masjid Nabawi, mereka jalan turun. Sementara saat ini, posisi tanah Baqi' lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Lalu makam siapa yang ada di permukaan tanah itu? Allahu A'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi, makam para sahabat ada di lapisan tanah kesekian, kemudian terkubur. Apapun itu, bagi para peziarah, dia bisa mendoakan semua jenazah kaum muslimin yang ada di Baqi', tanpa harus menentukan jenazah tertentu. Demikian, Allahu A'lam.

0: itu nggak nyebutin gejala lanjutannya.
1: Gejala lainnya ya?
0: Kalau misalnya dia ke arah liver ya bisa saja ke arah liver.
1: Mm-mm.
0: Jadi livernya
1: bermasalah.
0: Bermasalah biasanya sih lebih gejala ke kristalisasi batu empedu biasanya, atau radang kantong empedu. Dengan cirinya hampir mirip seperti asam lambung. Tapi kadang lebih parah ya, dan sampai sesek lebih dari itu sih. Jadi makanya sebenarnya ini nanti akan kita pernah kita bahas kayaknya kalau nggak salah. Jadi pelemahan kelenjar getah empedu itu bisa berefek pada kondisi di mana kita tidak mampu mencerna makanan yang masuk, dan ini menjadi fatal. Karena nanti kalau fatalnya jadi kayak peradangan, jadi kayak lebih dari itu, ada demam, ada ini, nggak bisa tidur, ada rasa sakit yang luar biasa dan sebagainya. Dan ketika kristalisasi atau kristal di kantong empedunya ini belum keluar ke saluran masuk ke sistem pencernaan, itu belum terasa gejalanya. Tapi udah keluar bisa. Nah, yang jadi masalah di sini, ini kuningnya ini karena apa? Apakah memang tiba-tiba kuning atau enggak? Karena khawatir nanti bisa juga ke perutnya bengkak enggak? Kalau perutnya bengkak sebelah kanan, nah, atau sudah nyeri sebelah kanan, atau sampai mengalami hepatomegali atau pembesaran di liver, nah itu juga bisa ke arah sana, atau ke arah ke hepatitis pun bisa. Makanya ini cuma lidah kuning tapi tidak menjelaskan gejala lanjutannya ya. Banyak nih, panjang ini yang mau saya sampaikan. Cuman setidaknya kalau benar biasa di arah liver yang mulai ada bermasalah, bisa dibantu dengan cuka buah boleh, atau boleh dengan air kelapa muda boleh, tapi diminum malam mau tidur. Air kelapa muda satu biji diminum malam mau tidur, berturut-turut lakukan selama 3-7 hari. Kalau besok pagi kencingnya keruh atau BAB-nya sampai diare sampai berpasir, berarti kemungkinan betul kristalisasi di medunya, di kantung medunya. Semoga bisa membantu.
1: Ya, amin. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan kita semua. Baik Bib, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada kesimpulan yang Tabib sampaikan sebagai penutup. Silakan.
0: Jadi intinya dari pembahasan, judul pembahasan di kali ini tadi, kita harus tenang, biarkan tubuh melawan atau muncul energi power of healingnya dengan kita tenang dan sabar, dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Memang yakini tubuh saya memang sedang lemah, saya sedang sakit, ya saya harus sabar, istiqomah, nafas teratur, usahakan diangkat-angkat tubuhnya, tidur stabil. Insya Allah kalau bisa mau tidur, tidurkan, nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau nanti tidur terus bangunnya udah di akhirat itu yang sering kayak gitu. Insya Allah sabar saja, istiqomah saja, nanti insya Allah akan mulai sendiri. Kemudian untuk bisa meningkatkan kondisi drop jantungnya ini, kalau sudah sehat full, dalam arti orangnya sudah sehat, bisa dibantu dengan kopi ya, atau mungkin ngopi boleh tapi dengan tanpa gula ya. Jadi itu bisa meningkatkan kualitas stamina jantung, itu bisa dilakukan mandiri. Jadi ini intinya adalah kita tawakal kepada Allah, dan semoga ini menjadi wasilah kesembuhan kita. Demikian, barakallahu fiik.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
5: Edisi Senin 7 Muharram 1448 Hijriah.
4: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
5: Tunasata Batisana,
4: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah.
4: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak kajian

0: Tiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supados langkung semangat malih Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Bayu, adik-adik ingkang mangsuli salam, mugi-mugi enggal diparingi lunas utangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi wong semene akeh diutang kabeh ning ya. Utang budi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mobah musi ing jagat saisinipun, selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gedhe, mbok gedhe, pak cilik, mbok cilik, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang sinuba ing pakurmatan, para jamaah pengajian Masjid Baitur Rahmah ingkang sepisan kula badhe nderek pitepangan hanggladi wanuh, sebab puniki pinangka pisowanan kula ingkang angka sepisan wonten masjid ingkang magrong-magrong, masjid ingkang saestu endah sulistya ing warni menika. Mugi-mugi masjid menika dipun dadosaken dening Allah pinangka masjid ingkang makmur, Allahumma amin. Para jamaahipun pinaringan istiqomah ngibadah, Allahumma amin. Sregep anggenipun pengajian satemah dibukakake lawang rejeki sing kathah tur barokah, cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, rah Mekah Madinah kalih tambah semah. Semah kuwi iseni-seni omah. Ngono wae kok sensi. Merengut, pecuca-pecucu. Nami kula Abul Aswad saking dusun Ngeloler Setan. Ngeluk ler sisih wetan. Kelurahan Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Hadiningrat. Enten tiang Papua niku ngarani Klaten niku Kabupaten Kelalen. Terus ngalor tekan Kabupaten Soyo Lali, terus ngetuan tekan Kabupaten Karuwanganyar. Jadi pertama niku Kelalen, Soyo Lali, terus Karuwanganyar. Iku tembunge wong ra cetha mbet sang dirembuk nggih. Ingkang salajengipun kawula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir saha sedaya pengurus Masjid Baitur Rahmah Masjid Agung Sukoharjo mriki, semanten ugi kagem pengurus jamaah napa Ukhuwah Islamiyah nggih ingkang sampun maringi papan palenggahan dhuwure kaya ngene ngantek singunen aku arep rene iki menek panjat tebing. Ubo rampe sacekapipun wedang sekolah saklawuhipun ini khusus kula niku nggih. Ten mburi niku aku kula mung batin mung lirik oh kok ana sego aku ngono. Saklawuhe. Ning kula dereng dimanggake dadi kula nggih etok-etok meneng wae ngeten tolah-tolah. Ketoke lho ketoke bareki ketoke. Ning khusus kula nek jenengan mboten. Bapak Ibu ewon dene irah-irahan punika tuno satak badi badi sana tuno menika rugi satak menika duit badi menika untung sanak menika sedulur diambali mboten cobi pitakenan kagem bapak-bapak mas-mas sing enten mriki mangter tuno iki napa satak niku arep mlayu nang ndi kae malah jenengan bengok keng mriku insya Allah kula dereng budek kok mas keman delit yang gitu kaki kok malah malah hilang nih ben sakar piar ke pripun mas jih monggo asmanipun sinten pidalem wonten pundi sekolah wonten pundi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalah gantem aku cah.
2: Asmi kula Muhammad Zildan Andreas Pratibya saking Jalan Mandan Sukoharjo.
1: Oh, iki jenenge wong sak RT dipek kabeh. Monggo Mas Muhammad Siregar. Sekolahipun wonten?
2: Wonten SMK Negeri Tari Sukoharjo.
1: Oh, nggih. SMK bisa nggih, Begajah nggih. Wonten gajahipun rumiyin?
2: Sanjange.
1: Oh, sanjange enten. Sakniki tesih enten ing plastik nggih. Monggo. Wedharanipun irah-irahan pengaosan niku napa Mas Muhammad?
2: Tuno sata bari sana.
1: Nggih.
2: Niku artinipun rugi duit pun berarti seduran.
1: Berarti niku napa?
2: Untung
1: nggih leres niki Mas hadiah Mas. Lho iki ketoke dalang iki ketoke. Lah suarane gandem rukem. Matur nuwun sregep anu nggih. Sregep sinau mboten usah melu demo, mboten usah klitih, mboten usah melu pengajian mawon nggih. Salam kagem Bapak Ibu ten dalem Mas Muhammad. Nggih, katuran lenggah. Iki calon mantu ideal Bu niki Bu. Nenge JSMK. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik tuno satak badi sana rugi duit ning sugih sedulur Islam niki Bapak Ibu sedaya agama ingkang kita tresnani tilaranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi pitutur luhur pepeling kesaenan kagem sedaya umatipun supados sedaya umat Islam niki anggadai sifat remen tetulung dumateng sami-sami umat Islam. Mboten namung tiang Islam kemawon remen tetulung dumateng sami-sami manungsa. Mboten namung manungsa kemawon kalebet remen tetulung dumateng sami-sami titah ingkang gesang wonten sak lumahing jagat sak kurebe langit senatian titah iku mung rupa kewan ingkang paling asor derajatipun mboten bakal rugi kita sedaya niki menawi nggadahi sifat seneng tetulung. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bainama rajulun nalikane ana wong lanang yamsilu maku tarikon ana sak dhuwure dalan yaltamisu kanggo ngupadi lan gayuh ilman afwan pangapunten yastadu bihil har ana wong lanang lumampah wonten sak nginggilipun margi yastadu bihil har hawane niku panas kepati-pati nek cara Sukoharjo nek panase nemen panase pripun ngentang-ngentang ngoten mboten ngimpul panase ngentang-ngentang fawajadal bi'ra wong lanang niki nemai setunggal sumur utawi sendang, Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik. Fana zalal bi'ra tumuli dheweke niku nyemplung wonten sumur, wa syaribal ma'a ngunjuk toya sumur, tsumma kharaja banjur medal saking sumur. Fa idza tumada'an bihi ana ngarepe wong lanang iku kalbun, jumedul sawijining kalbun. Kalbun menika napa? Kirik. Nek kirik niku cilik, nek gedhe USA, United States of Kirik, utawi segawon. Yalhatu segawon niku melet-melet, yakulu tsara dilati pasir, minal atas krana rasa ngelak. Faqala fi nafsihi, wong lanang niku rumaos welas jumateng si kirik niku. Dheweke batin laqad balagha hadzal kalba, si kirik iki wis ditekani dening minal atas rasa ngelak. Mithlu ladzi kana balagha minni, kaya rasa ngelak sing mau tak rasakake. Fanazalal bi'ra, wong lanang niki nyemplung sumur malih, wa mala'a khufahu ma'an, sepatune niku diiseni banyu sumur, tsumma amsakahu bi fihi, banjur sepatu isi banyu sumur niku dicakot terus medal saking sumur. Fasakol kalba, si kirik niku diombeni banyu sumur lumantar napa bau sepatu. Fasyakarallahu lah, Allah rumangsa matur nuwun marang dheweke, wa ghufira lahu, lan diapura sekabehing dosa lan kaluputanipun. Gara-gara napa Bapak Ibu? Tetulung dumateng kirik. Sing ditulungi makhluk paling asor derajatipun. Nggih. Cangkemipun kemawon najis kirik niku. Nggih. Iki kewan sing paling rendah. Lan sing pambiyantu sing diparingake wong lanang dumateng kirik niku mung rupa banyu mentah napa melih wedang jahe ngeten iki, Pak. Mentah kaya ngapa gedhe ganjarane. Dalu niki sing disedekahke senes banyu mentah wedang jahe, Pak. Sing disedekahi sing diombeni ya dudu kirik. Apa ana kirik kok sarungan? Mboten enten to nggih? Sing disedekahi menungso. Menika hadis sahih pinangka kaca benggala piwulang suci nggih kagem sedaya umat Islam, gedhe cilik, enom tuwa, lanang wadon. Kedahipun anggadai sifat, nggadai sikap, nggadai lagak, lagu, lagon lan lelagehan asring tetulung dumateng sami-sami titah ingkang gesang wonten ngalam dunya. Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, mila mboten aneh wonten geguritan Arab ingkang kuno dipun sebat. Geguritan iki asring dipun waos wonten pondok-pondok pesantren. Judan kal bahri yaqdhifu lil qaribi jawahira wa yursilu lil ba'idi sahaiba. Judan dadiya manungsa sing loman. Pirsa loman? Nek cara Sukoharjo niki nyah-nyoh. Dadi manungsa sing nyah-nyoh. Yu, Mbak Yu, apa Dik? Sesuk bar pengajian karo ustate wong mbayat kae awake dhewe nyate ya. Oke, ini sing bayari kowe. Anek sing bayari aku ya ora usah ngejak dapuramu. Jadi saling meminta traktir. Ini kirang prayogi. Kirang prayogi. Kedahipun malah rebutan saling ingin membayar. Iku jenenge wong sing nyahnyo. Ibu-ibu remen mboten nek kagungan garwa nyahnyo? Pak tukoke ali-ali, Pak nyoh. Lah iki pirang gram to iki? Setengah kilo lho, Pak. Ki ali-ali apa kuwi? Tilas sekrup kapal lho. Nyoh. Kok ke gelang, Pak? Nyoh kok bentuknya loro. Lah iki borgol. Ha jenenge ra duwe-duwit kok ya obo gelang, obo kalung barang. Ning ra nyah-nyoh iki to. Remening nek panjenengan kagungan garwa cethil berkidil talatil niku sing lanang jajan-jajan dhewe. Nggih, mulih ya kotongan. Oleh-oleh apa, Pak? Oleh-oleh apa? Tekan weteng kok tekone oleh-oleh. Tiyang ingkang nyah-nyoh niku yaqdhifu lil qaribi jawahira. Dheweke niku nguncalke barlean lan mutiara kanggo wong-wong sing cerak. Loman kaya dene segoro lautan. Lautan niku Bapak Ibu nguncalke mutiara kanggo wong-wong sing cerak saka laut. Para nelayan sing omahe cerak laut niku eker-eker wah nemu mutiara diuncali laut. Wa yursilu lil ba'idi sahaiba. Ewan dene tiang-tiang ingkang papan palenggahanipun tebih saking laut dikirimi laut arupi napa? Mendung. Jadi tiang niku nek loman nyah-nyoh seneng tetulung sanepane kaya dene segoro. Marang wong sing cerak nguncali barlean, marang wong sing adoh ngirimi napa wau? Mendung, ngirimi udan. Semanten ugi umat Islam niku marang anak, bojo, tiang sepuh, sanak kadang, tonggo tepalih nyah-nyoh asring aweh. Wigati ini pun ibu-ibu niki, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri, Kanjeng Nabi dawuh, aku weruh akeh-akehe penghuni neraka kuwi wong wadon. Mila dados piyantun sedri ingkang madhep mantep ngrungkep piagami Islam lila legawa dadi pendhereke Kanjeng Nabi, para wanita muslimah kedahipun dados tiang-tiang ingkang loman nyah-nyoh dulang anake sing ijik cilik ten ngamper wonten latar wayah sore anake tangga niku teko diganti iki piye pun anak iki loro niki kula nyekel niki telu to tekan kisor ngene oh mikir niki 5 Duki pun dileh kula cerita wau nggih. Ibu-ibu nek ndulang anake wonten lah latar anake tangga mara jenengan napa kene iku. Oh, adik dolan kesini. Ayo mak bareng sama kakak didulang, Pak. Anake tangga niku jenengan dulang Bu, Mbak. Mesake jenengan ndulangi anake lawe pupu gitu. Lawe napa? Pupu jangkrik niku. Eh anak tangga niku napa ngoeh ngeces ora ditawani. Niku wong cethil. Kadang malah nesu barang. Mesti anggere dolan rene mesti wayah madang. Ah niku jeneng wong wadon cethil ngono. Calon penghuni neraka. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik salat sengipun kawula badhe ngaturaken gunanipun kita niki asring tetulung dumateng sami-sami umat Islam. Tetulung dumateng sami-sami manungsa. Gunanipun napa ingkang sepisan kula panjenengan sedaya badhe dipun paringi gampil. Dipun paringi gampang dening Allah sekabeh urusan kadonyan lan sedaya urusan agama kula lan panjenengan sedaya. Dalilipun pundi mapan wonten kitab suci umat Islam surat Toha. Surat napa? Toha ayatipun selangkung ngantos dumugi tigang dosa gangsal. Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kala nalikani musandunga Rabbi duh pangeran kula israh li sadri paduka damel dodo kula niku jembar wiyar ombo bawiro waya sirli amri lan paduka damel urusan kula niki gampil wahlul uqdatan min lisani lan paduka icali saking lisan kula niki perkawis kang arupi kami sosolen. Pirsa kami sosolen. Pirsa mboten? Kami sosolen. Monggo ibu-ibu sing pirsa kami sosolen kula kei hadiah iki gwedhe dhewe iki batako apa-apa iki ya. niki karton gede kali buku tolak melarat sido sugih. Saya ngerti artine kami sosolen monggo. Simbah putri nggih pareng Mbah Buyo canggah wareng goprak sente udeg-udeg gantung siwur debok bosok kali hasem ya kena. Monggo enten mboten? Mboten enten? Bapak-bapak monggo Pak. Kami sosolen niku napa monggo? Enten. Monggo Pak. Nggih. Ngendika benten kali sing dikarepke? Arep muni apa sing metu apa? Berarti kuwi padha. Wong arep muni apa sing metu apa kok? Arep muni apa sing metu sapa? Ngoten nggih. Monggo Pak. Nggih. Pak. Jamaah saking pundi niki Pak? Niki sing paling gedhe niki Mas. Bataku apa-apa teng wijane sini kalih niki nggih. Lho, pengajian yang Masjid Agung Sukoharjo iki apa ora kepenak ya? Mangkat kotongan mulih usung-usung. Nek raten Masjid Agung Sukoharjo napa enten? Alhamdulillah. Kita ibu-ibu ra doyan anu iki, hadiah. Doyane ku nek ning omah setorke kene hadiahe mau. Kuwi lho hakku. Salat sengipun Allah Subhanahu wa taala nyariyosaken wonten surat Qalawau. Nabi Musa niku nyuwun dumateng Allah. Wa ja'alli waziran min ahli. Ya Allah paduka paringi kula niki sedulur ingkang badhe tetulung dumateng kula saking kalangane keluarga kula Haruna akhi. Kula suwun sing ngewangi-wangi kula niku sedulur kula sing jenenge ha Harun. Dados mengkuwigati mengkupi wucal napa Bapak Ibu sedaya. Nalika kita niki asrik tetulung dumateng tiyang sanes kita badhe sugih sedulur. Senadyan tuna tuna napa? Sata. Senadyan rugi duit ning sugih sedulur. Nek pun sugih sedulur Pak, sedulur niku mboten saged dipun timbang mawi bondo donya menapa kemawon. Mila tiang-tiang ingkang winasis, tiang-tiang ingkang wicaksana niku luweh becik kelangan duit ning sugih sedulur. Ewondene tiang-tiang ingkang tungo ola-olo nggih niku mengorbankan persaudaraan demi mendapat napa? Duit. Na'udzubillahi min khianat marang sedulure dhewe. Mila kula asring matur dumateng para jamaah, kirik sing kanca luweh becik tinimbang kanca sing kirik. Maknanipun nek jenengan kagungan kirik, kirik niku duweni sifat kaya dene kanca setia nggih. Terus napa niku tuhu asring tetulung kirek niku nulungi niku luwih becik tinimbang duwe kanca rupa menungsa ning watake kaya dene kirek. Naudzubillahi minal kirek. Man banget ingkang salah jengipun nek asring tetulung dumateng tiyang sanes niku simbah-simbah ngendika tuna satak ning mungguhe kula niku mboten leres. Tiang ingkang asring tetulung dumateng tiang sanes niku Bapak Ibu, piyambakipun bathi satak bathi sanak. Jadi judul niki kula koreksi. Bathi satak bathi sanak. Lho kok ngoten? Sebab Nabi ngendika, man sapa wonge arada duweni pepinginan an yub sato dijembar wiyarake fi rizkihi rejekine wa an yunsha'alan dipanjangake fi atharihi umure fal yasil rahimahu. Prayoga dheweke sregep nyambung tali pasedulurane. Nyambung tali paseduluran niku ingkang paling wigati, ingkang paling cespleng Bapak Ibu sedaya asring aweh pitu lungan. Mila wonten istilah sedulur sinara wedi. Sedulur napa? Sinara wedi. Senadyan beda brodot, beda bapak, tur yo mboke ora padha dudu sanak, dudu kadang ananging nalika asring dipun tulungi dening tiyang sanes niku wong liya sing nulungi niku pas sedulurane kadang kala ngalahake sedulur tunggal bapa tunggal biyung. Enten apa mboten lelakon ngeten iki? Nek karo kakangne kandung sedulur tunggal brodot, karo adine tunggal pak tunggal mbok ketemu niki, ya Kang sehat. Ngono ta. Wis. Nyawange ora, nyawange ngisor ngeten. Nu nek ketemu karo kancane njup, "Weh, piye kabarmu Kang? Sesuk mancing neh ya Kang." Mancing neng ndi? Ah neng mulur kono no. Lho, Ustaz kok ngerti mulur gawe aku no. Liwat no kae. Sebab napa? Senadyan beda bapak, beda mbok ning dheweke seneng tetulung. Mula mboten aneh. Senadyan dudu sanak dudu kadang ananging pas seduluranipun kekancanipun ngungkuli sedulur tunggal bapa tunggal biyung. Mila panjenengan nek kepengin sugih sedulur, bapak ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, panjenengan asring-asring tetulung. Utaminipun tiang-tiang ingkang estu-estu betahake. Tiang ingkang nembe nandang gerah jenengan mertuwi. Nggih, nek mertuwi niku ndongake. Syukur bagi betake pisang. Nggih. Syukur bagi ngamplopi ning ana isine lho ya. Ora kok niliki wong lara kotongan. Isranggawa dhuwit, ranggawa buah. Pakde niku gerahe pun pinten dinten tok? 5 dina kok le. Lah iki ten rumah sakit mboten nenten sing nunggu ra ana. Oh, ngoten Pakde. Iya le. Pakde lah niku gedange pun pinten dinten kok pun rada lonyot niku. Wis 3 dina lah mboten didahar kono entekno ngono. Eti mangkat kotongan mulih niku warek. Ewan dene tiang-tiang ingkang tetulung piyambakipun asring nggih pasrawungan dumateng tiang sanes asring dono driyah piyambakipun badhe dipun jembar wiyaraken rejekinipun ning enten tiang matur ngenten Bapak Ibu kula niku Pak nulungi wong sak yuta kula ikhlas ya ora ngutangi tak ikhlas ki wong niat kula tetulung jarene kuwi ijole luwih akeh ning kula enteni kok ora teko-teko nggih ijole niku. Kamangka kula dek ben niku niat aku tak nulungi wong iki tak wenehi sak juta sapa ngerti dijoli Gusti Allah aku arep mipik sapi modale sak juta niku sampun dipun terangake dening Syekh Luqman wonten kitab Rasul Barat Syarah Adabil Mufrad bilih piwalesipun Allah ganjaranipun Allah kagem kula panjenengan sedaya niku arupi maneka warna Bapak Ibu. Sepisan jenengan sedekah sak juta kadang kalau diganti dening Allah kontan seketika itu pula niku asring kula nglampahi ngoten niku nomor kali diganti kontan dening Allah nggih tetapi waktunya ditunda mbuh seminggu mbuh sebulan ngoten niku lho kok dadak ditunda-tunda dangu niku pripun ta Ustaz sebab Allah menyesuaikan waktu sing paling tepat. Nek diwenehke saiki paling gur entek tok nggo jajan. Ning nek ditunda dening Allah, sesuk awake dhewe pas nembe butuh dijoli dengan jumlah yang lebih besar, lebih banyak. Ijole sing nomor 3 niki jenengan mangeling-eling nggih. Ijole saking Allah sing nomor 3 niku arupi dipun cabut raful bala. Nggih, dipun cabut, dipun angkat, dipun icali balak bebendulan musibah ingkang nembe tumiba wonten jiwangga kula panjenengan sedaya. Si Bejo iki janjane taun iki lara. Amane lara sing ngentekke dhuwit niku lara napa kira-kira? Lara ngentekke dhuwit, lara napa? Hah? Lara lopo? Nek kuwi ora ngentekke dhuwit pancen ketawal ra ndek dhuwit nek kuwi. Amane lara jantung ngoten. Ning gandeng tahun wingi si Bejo iki sedekah sak juta tak ijoli sedekahmu Jo penyakit jantungmu tak cabut ning jenengan mboten krasolandi jari dijoli kok ora ana ijoli apa-apa lho asline kowe wis gumletak njer babah depani bantolo nggih ora iso tangi gara-gara lara sing tok sandang. Ning sedekahmu dijoli dening Allah kowe diwenehi waras wiris sehat seger brigas pilih ndi, pilih dijoli duit 20 juta ning kelenger apa napa sehat ning melarat, pilih pundi? Mesti pilih sugih karo sehat nggih to? Yang menungso niku dremba kon milih melarat sehat napa sugih ning kelenger gitu. Milih kula pengine ya sehat tur ya sugira karepmu. Mangke kowe iki Gusti Allah gitu. Sing nomor sekawan Bapak Ibu, ijol sedekah kula panjenengan sedaya diwujudake napa? Benjang nalika panjenengan marak sowan ten ngarsanipun Allah, nggih, dituduhake iki anu jo anggonmu tumindak dosa sak pendelengan dosane iki ora ana pedote. Waduh cilaka kula ya Allah. Jur amal solehmu apa? Pisan kula mangkat tabligh akbar ten Masjid Agung Sukoharjo niku. Pisan tok niku ya Allah. Miturutmu kira-kira piye wah niki kula cetha nyemplung neraka niki wong dosa kula akeh. Sawangen dosamu kaejo nalika disawang niku dilebur dening Allah. Bes dosa kalepatan maksiat sing matumpuk-tumpuk niku ilang muspro. Mboten wonten sisanipun. King napa ya Allah? Kowe mbiyen para kelingan jo sedekah sak yuta kowe ngenteni ijole, nggih? Tak ijoli apa ora dereng ya Allah. Saiki ijole tak wujudke ing dina iki. Dosamu ilang kabeh wis kowe mlebu swarga langgeng kono. Alhamdulillah. Dadi mboten enten istilah tuna satak badhi sanak mboten enten. Sing wonten bati satak bati sanak nggih wong dijembar wiarake rejekine kok wong sing seneng tetulung niku nomor kalih diangkat penyakite nomor 3 di napa wau diapura dosa kalepatanipun sakniki pitakenan kagem ibu-ibu ijol saking Allah niku wonten sekawan jenengan sebutne setunggal mawon monggo monggo Bu nggih ai kacamata. Oh nggih leres pun, kok anggere krungu lain waktu tok wis oke kula. Jenengan naturke mereka Mas Maksum wingking mereka Mas. Ini kali buku tolak melarat sida sugih niki. Melih enten ibu-ibu, mbah-mbah. Masing-masing monggo jenengan nggih. Ijole rupa napa? Diganti dengan yang lebih banyak lain waktu. Sehingga kagungannya ibu, nek jenengan? Jawaban nih, nggih jenengan, nggih, nggih. Ini kok buli nih, nggih. Sing buri nih. Niki kula ngenteni lho niki kula. Dihapus dosanya leres monggo. Sing putih Mas Maksum jenengan pilih nih. Oh sing cilik. Mundhu ketoke kuwi. Kula lajengaken melih nggih. Pengawasanipun mengke tasih wonten hadiah sanesipun ingkang angka 3 guna paedahipun kita niki dados tiyang ingkang loman seneng tetulung seneng aweh seneng sedekah pripun to Pak kula niku le arep sedekah wong kula men dadi wong sing kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega kere ketibal 27 Nabi ngendika tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Esem guyumu ana ngarepe sedulurmu iku pinangka sedekah lho. Mesem guyu niku sedekah. Ngantos wonten seperangan ulama salaf niku saben dinten piyambakipun jumeneng wonten gerbang pasar wonten rigol peken Bapak Ibu sedaya. Ngadeg jenggureng wonten pasar terus piyambakipun napa-napa ajeng blanja mboten namung uluk salam kalih mesem guyu dumateng sedaya tiyang ingkang lumebet wonten pasar. Kok ngoten nggih kulak ganjaran cobi. Sedekah ra duwe dhuwit sedekah. Enten mboten jamaah mriki sing tiru-tiru amalan niki. Esuk ten pasar Sukoharjo mriku sing proliman arah Solo nika lho nggih. Panjenengan nganjur assalamualaikum. Ngoten. Assalamualaikum. Ngoten. Saben enten wong mlebu disalami di SME niku entuk ganjaran. Nggih mung tunane digrenengi wong. Saiki wong apa to jane? kok bendino moro neng pasar guyang guyung. Sing nomor tiga, guna paedahipun menika dipun tresnani dening Allah, dipun tresnani dening para manungsa. Eloke sedekah niku Bapak Ibu sedaya, tiyang sing sregep sedekah niku senadyan ahli maksiat, senadyan piyambakipun menika tiyang ingkang fajir, tiyang ingkang jahat, ning nek loman nyah-nyoh tukang mendem ciyu, tukang judi online nggih. Ananging nalika kerja bakti mangkat dhisik dhewe nggawa es teh, nggawa gorengan. Kerja bakti ning masjid nggih mangkat padahal ora tau ning masjid. Ning dheweke nek enten kerja bakti mesti mangkat dhisik dhewe sregep dhewe. Niku ditresnani wong akeh napa digedhingi wong akeh wong ngoten niku. Ditresnani wong akeh senadyan ahli maksiat ning seneng tetulung, Pak. Tanggane mati jerantal nyilih kursi. Tanggane mati jerantal duduk kuburan. Bareng kuburane wis diduduk rampung jebule ora sida mati. Urip neh. Ning rak ya wis ditresnani dening tiyang kathah. Kosok wangsulipun tiyang niku nek sregep pengajian, sregep salat, sregep zikir ning cethil, Pak. Cethil berkidil otalatil. Nggih anggere enek anake tangga teko dileke mesti angger dolan rene mes wayah madang gething aku karo anake tuk ijo ngoten. Lah tiyang ngeten iki ditresnani napa digethingi? Digethingi dening tangga teparo senadyan gelare haji, hajine pun ping 10 gelare haji ping 10 nu ha ha ha ha. Hajine ping 10. Ning ditafsirke kalau masyarakat kae haji 10 kae, haji pertama kae ha cindul, haji kedua ha ngono kuwi ditutup nih Pak. Ha wa akhwatu ha. Oh haji kok cethile kaya setan nggawa oncor, ngoten to nggih? Digrendengi wong. Ning tiyang ingkang loman ditresnani dening tiyang kathah. Nabi ngendika izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhuta awakmu marang bondo donya, aja dadi menungsa sing dermba serakah marang bondo lan dunya. Matane ijo nek weruh dhuwit. Wazhad fima indan nas lan zuhuta marang bondo sing diduweni dening menungsa yuhibbukan nas. Awakmu bakal ditresnani dening para menungsa. Bondo donya sing disenengi wong-wong niku mangkeke. Kula niki nate pengajian midhangetak mireng nggih hadis ingkang dipun waos dening setunggal ulama hadis sahih menika. Nabi niku nate nembe lelenggahan didugani dening tiyang Arab Badui sing durung mlebu Islam. Muhammad aku njaluk bondo ngoten niku. Nabi Muhammad noleh kae lembah di antara dua gunung ke isine domba, isine wedhus kabeh kae. Gawanan mulih kabeh. Kowe aja guyon lho, ora guyon tenanan, gawanan mulih. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nate kagungan kain lumampah niku, kaine niku dipingini dening tiyang Arab Badui. Ditarik di sendal ngantos gulune Nabi niku gejiret ngantos tatu abang-abang niku. Ning Nabi mboten duga, mboten duka. Kowe pengin iki nyoh gawanan mulih. Lho niku lomanipun Kanjeng Nabi. Aisyah garwanipun Nabi didodoki wong ngemis. Nggih, mbok rondo kalih beto putra kalih. Dok dok dok dok ngemis njaluk pangan. Aisyah lumebet wonten dalem mboten nemai napa-napa kejawi kurma cacah 3. Bandane Aisyah namung kurma 3. Niku diwenehke wong ngemis. Aisyah terima mboten dahar. Lho niku lomane Nabi lan keluarga Kanjeng Nabi. Mila mboten aneh Kanjeng Nabi niku ditresnani dening sinten kemawon. Sedaya umat Islam mesti tresna dumateng akhlakipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 3, wong sing seneng tetulung niku digampelake nggih gayuh syafaat saking pundi-pundi papan. Liripun dos pundi Nabi ngendika, maqama ala jinazatin, ora ana mayit cacah siji sing disolati dening arbauna rajulan min ahli tauhidi, disolati dening wong 40 ahli tauhid, illa kajaba syafa'ahumullahu fi, Allah bakal maringi syafaat kanggo si mayit. Nek Allah piyambak ingkang maringi syafaat napa pasiksan kubur niku saged nyelak kan dumateng awake dhewe? Mboten saged. Jaminan bejo selamat bungah sak lami-laminipun nalika nampi syafaat saking Allah. Ing antawis caranipun jenengan nek mati disolati dening wong 40 ahli tauhid. Saniki awake dhewe kedah mulat sarira ha ngrasa wani. Introspeksi diri kira-kira nek bengi niki awake dhewe mati kira-kira lho nggih jenengan mang batin dhewe-dhewe. Kira-kira nek jenengan mati jenengan mawon nggih kula sok mben wae. Nek jenengan mati bengi iki kira-kira wis ana wong 40 ahli tauhid sing nyolati napa dereng. Sedulure jenengan pun akeh napa dereng. Wong-wong sing jenengan tulungi wis akeh apa urung? Aniku jamaah Masjid Agung Sukoharjo kathah Ustaz. Oke pancen ning teko ora nek kowe mati. Nggih. Lan tiang-tiang ingkang badhe rawuh nalika kita mati niku biasanipun tiang-tiang ingkang kepotangan budine awake dhewe. Ning nek jenengan mboten nate nandur bebuden, mboten nate tetulung, mboten nate udu satak dono driyah rupa duit bondo penggalih lan esem guyu marang wong liya arep mati kok pengen disolati wong 40 ahli tauhid niku bebasan cecak nguntal cagak Pak nggih cecak nguntal empiak kaya dene cebol nggayuh wulan wuta ngitung lintang ngarep-arep imblese kapal gabus kemampule watu ireng tangeh kalakone cepet wurunge lan prastawa ingkang dumadi wonten alam padang saben dintenipun menika pinangka kaca benggala kagem kula panjenengan sedaya nalika kita niki layat takziah nggih mbok jenengan mirsani nate napa mboten Pak Mudin niku sampun ngaturake woro-woro wigati dumateng para pelayat Kakung Sumawana Putri ingkang hanggadai kersa badhe hanyolati dumateng mayit menika mayite niku ahli maksiat jadi mudine rada mangkel dumateng mayit menika kasuwun enggal-enggal jengkar saking sasana palenggahan tumuju dumateng sasana kemayitan niku ora ana wong ngadeg niku lho kok ora ana wong ngadeg ya tak umum kene ngantek ping 3 mboten nenten wong ngadeg akhire Pak Modin ngimami nggih sawu subuh vakum dirapetke luruske sofe digawe 3 iki ming wong loro niku Pak ya wis saonone mayit kula weruh dhewe enten mayit mati niku sing nyolati mung wong loro sebab napa si mayit niku nalika urip ya ora tau layat ya ora tau nyolati ya ora tau mesem guyu karo wong ya ora tau tetulung marah kepara golek dosa nyebar wisa nandur tunggak kemaduh ngelincipi cara ngapapak dadi sengkuni wonten desane dhewe enten mboten sengkuni enten sengkuni wedok enten mboten enten teko rene ketoke wong e yo kan ilo mang tobat ayuhal sengkuniyun para sengkuni lanang lan wadon enggal-enggal to tobat sebab awake dhewe niku makhluk sosial mboten saged ngelampahi panggesangan dhewe nek mati ya butuh tangga nek lair ya butuh tangga nalika lair sing ngrubung tangga dadi cah cilik ngerusui tangga ni wedok niku karo lanang barang mila supados kita niki dipun ayomi dening Allah wonten ngalam dunya nalika mati digampangake nggayuh sapangat monggo asring-asring tetulung mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung kita tasih pinaringan jatah yuswa salajengipun kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para rawuh ingkang sinuba ing pakurmatan nalika kita tetulung dumateng tiyang sanes sae rupi satak utawi duit utawi arupi daharan unjukan utawi arupi tenaga pikiran boten pareng anggadai panyangka aku kuwi nek tetulung marang wong malah rugi. Sebab wong sing seneng tetulung niku bakal dilanggengake kanugrahan rejekine, kesehatane, anak putune. Allah paring wahyu lumantar lisan suci Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna lillah yakti Allah iku anggadai ibadan titah manungsa lan jin. Ikhtasahumullahu bin ni'ami limanafi'il ibad." Diparungi kanugrahan dening Allah nggih kanggo menehi manfaat marang wong liya. Yukirruhum fiha, Allah bakal ngelanggengake kanugrahane kanggo manungsa ma badzaluha. Saksuwene manungsa iku nggunakake rezekine kanggo tetulung marang wong liya. Wa in mana'uha, ananging nalika manungsa niku nahan bandane, bondone niku dicekel, dikandhut, disimpen, disinggahke. Dadi wong sing cethil niku wau naza'aha minhum. Allah bakal njabut kanugrahan saking menungsa niku. Mbuh rupa rezekine dicabut, kesehatane dicabut, anak bojone dicabut, katentremane dipun cabut dening Allah. Summa hawalaha ila ghairihim, banjur diwenehke marang wong liya. Niki dawuh Kanjeng Nabi wonten hadis ingkang sahih dipun sahihaken dening Syekh Albani wonten kitab Sahihul Jami' nomoripun 2112. Kula dados kemutan nalika maos setunggal kitab nggih seratanipun setunggal ulama kula supe dalu niki, ananging cariyos niki sampun marambah makaping kawula aturaken ten pundi-pundi papan. Bapak Ibu sedaya, cariyosipun wonten pasangan suami istri. Wonten apa? Pasangan suami istri sing sugih blegedu, Pak. Nek jaman sakniki ngarani ya omahe magrong-magrong, mobile pating brangkang, montore pating jenggarang, bojone ongkang-ongkang. Ten wayah dalu pasangan suami istri sing sugih niki nembe dahar bancaan kembul bujono pesta Hondrowino madang geden gludak-gludak. Sak tengahe dahar kembul bujono niku table manner wong sugih nggih gitu. Ora model lesian sego kucingan kaya awake dhewe mboten. Didodoki ki wong ngemis. Assalamualaikum ala ajru ya ra'akallah. Salam keselamatan kanggo sampean. Ganjaran-ganjaran muga-muga Allah tansah ngrekso marang sampean. Ening wong ngemis. Nggih, sing wedok niku buka lawang weruh ening wong ngemis njaluk pangan. Niku nyuwun izin palilah saking garwanipun kakung, "Mas, ini ki enten wong ngemis nyuwun daharan diparingi napa mboten?" "Aja kon minggat kaya wong ngemis kae. Kok penak men manganan njaluk-njaluk. Aku ki dadi sugih kok niki mergo sregep nyambut gawe, ora kok ngemis kaya dapurane wong kae. Kon lunga aja dikeki apa-apa. Kelong kok bandaku tutup." "Nyuwun ngapunten nggih, Mas pengemis, jenengan dipun aturi minggat saking mriki kalih bojo kula." Lunga. Cekaing cariyos keluarga niki didamel melarat dening Allah. Bojone lanang sing maune sugih sangan suami istri niki pegatan. Cerai. Terus sing wedok niki menikah rabi melih kalih wong lanang sing nomor loro, ya sugih blegedu suami yang kedua niki, sugih tenanan. Lajeng sawijining dalu pasangan suami istri sugih niki makan malam meleh. Ditotoki meneh tok tok tok tok sing wedok mbuka lawang. Enten wong ngemis. Nyuwun ijin meleh kalih garwane suami yang kedua, "Mas, niki enten wong ngemis nih, nyuwun pangan, nyuwun klambi, duit diparingi napa mboten?" "Kek ana, Dik." Diwenehi duit, diwenehi sandangan sing patut. Dikongkon madang, disangoni panganan dinggo sanguneng dalan supaya ora keluwen. Duit diwenehke, daharan sandangan dipasrahke, lawang ditutup, sing wedok nangis ngelulu. Nangis napa? Nangis ngelulu niku menangis tersedu-sedu. Nggih. Ditakoni dening bojone niku, "Ngopo Dik, kowe kok nangis? Apa kowe nangis mergo bondomu kelong tek wenehke wong ngemis mau kae?" "Mboten, Mas. Kula nangis sebab sing ngemis niku wau mantan bojo kula." Coba. Horor apa ora medeni niku? "Oh, bojomu kemantan kae?" "Hooh, Mas. Kowe kelingan radik bengi-bengi pas kowe mangan karo bojomu kae ning wong ngemis teko, hooh, Mas. Kae aku ngono." Ora rembuk jum. Allah Ta'ala ngendika, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Iku pinangka dina kang ingsun paringake, nggih, marang para manungsa. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara sesama manusia. Mila nek panjenengan kepengin rezekine langgeng abadi turun temurun, kedah digunakke seperangan rezeki niku kagem tetulung dumanteng tiyang sanes, sebab panggesangan niku hanya kro manggilingan seperti roda berputar. Nek nembe ketiban rezeki, ketiban sehat, ketiban bungah, mboten sah gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna. Nek kepengen langgeng sehati, kepengen awet bandane, kepengen mulya uripe, niku mboten enten cara sanes. Cara yang paling tepat, paling bijaksana, paling sehat menika kanthi ginakake sebagian rezeki peparingipun Allah digunakake kagem tetulung dumateng tiyang sanes. Mila kula taken dalu niki, awake dhewe nek tetulung rugi satak napa mboten? Mboten. Kepara malah langgeng kamulyan ingkang sampun dipun rungkepi. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salat singipun kena ngopo awake dhewe kok mboten perlu wedi kelangan duit mergo tetulung? Sebab tiang sing mboten seneng tetulung niku dadi jalaran lumebu ana sajroning neraka. Dipun sebat wonten Al-Qur'an surat Al-Muddatsir. Surat napa? Al-Muddatsir ayatipun kawan dosa kalih. Dumugi kawan dosa sekawan. Benjang niku Bapak Ibu, tiang-tiang ingkang gesang wonten swarga langgeng lan tiang-tiang ingkang dijelungo pake dijelom perongake wonten neraka kanthi izin palilahipun Allah, niku saged wawan pangandikan, saged jejagongan siji kelawan liyane, lan dialogipun ahli neraka dumateng ahli swarga menika sinerat tinulis wonten kitab suci Al-Qur'an. Ahli swarga niku anguk-anguk ten neraka, biyuh-biyuh-biyuh nek carane wong kene nggih. Nek cara wong Wonogiri haluah. Nek wong Sukajo nggih halah. Nek Wonogiri napa? Haluah. Soale ponakan kula Wonogiri dadi kula ngerti gitu. Tek ahli neraka kok nampa pasiksan sing nggegiri si ngedapi-dapi tur medeni kaya ngono ususe brodol diheret-heret. Kullama nadajat juluduhum nalika wis mateng lan gosong lulange ahli neraka, badalnahum juludan ghairaha, ingsun maringi ganti lulang sing anyar, lulang sing wis gosong, sing wis dedel duel, sing wis rusak, tak ganti lulang sing anyar. Lan miturut dokter Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, luka sing paling loro nemen niku luka yang menimpa kulit. Nek luka dikekrek lading niku lukane rapi, Pak. Ming perih tok satu lokasi niku tok. Ning nek kulit niku pun kesembret napa kobong luka bakar, sebab ten ngisor kulit niki kathah napa urat-urat saraf niku lorone nemen. Mila pasiksan sing dialami dening ahli neraka niku ditibakake wonten gen ku kulit. Supados napa dawuhipun Allah liyadzukul adzab. Supaya dheweke tambah lara meneh ngrasake pasiksan. Tumuli ahli swarga niku takon,

Utaminipun nulung dumateng tangga, sebab tangga niku nggadahi hak ingkang paling agung dibanding tiyang sanes Bapak Ibu. Jenengan tetulung dumateng tangga ganjaran etikel, jenengan tumindak jahat dumateng tangga ganjar napa dosane nggih tikel. Kalau Nabi ngendika li'an yasriqa rajulu min asyrati abiyat, nek ana wong lanang nyolong saka omah cacahe 10, aisaru alaih, luwih enteng dosane tinimbang dheweke nyolong saka omah siji ning omahe tanggane. Dadi jenengan niku nek nyolong ki ya mikir sithik. Nek arep nyolong ki ngaji ya. Wong niku nek ngaji nyolong niku cerdas, Pak. Nyolong akeh ning dosane sithik. Ning nek maling is ora ngaji, bodoh, nyolong sithik dosane akeh. Niki kula mboten ngajari nyolong lho ya. Ning kepepete jenengan. Kepepet jenengan wae nek kula ora. Iku nek nyolong aja nyolong ning gone tanggane. Imam Hasan Basri dipun sebat dening Ibnu Hajar Al-Asqalani nerangake sing diarani tangga niku suwida omah ngarep, suwida omah memburi, suwida omah sisih tengen, suwida omah sisih kiwa. Dadi omahe jenengan niku tanggane pinten berarti? Suwida ping papat pinten niku? 100 pinten? 240 bener niku. Ha niku tanggane jenengan. Nek jenengan arep sedekah besek anu besek ya 240 ngoten. Mas-mas nek ajeng rabi, ibu-ibu ajeng mantu nggih ngeteri roti tanggane niku 240 Bu. Wah ya rugi bandar no Ustaz. Nek mboten 240 didhisikke omah-omah ingkang lawangipun paling cerak kalih lawange awake dhewe, pintu masuk utama lan niku. Nggih. Salajengipun Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala pinangka panutup kawula badhe maosaken saperangan alit dawuh pangandikanipun para ulama ussalaf pinangka pepeling pitutur luhur kagem kula panjenengan sedaya nalika hanglampahi panggesangan ten ngalam donya sing pun boten dangu malih niki. Atok bin Abi Rabah radhiyallahu anhu ngendika, tafaqqadu ikhwanakum ba'da salas. Cah, kowe kuwi padha goleko sisik melik marang sedulurmu sing wis ora ketok telung dina. Jamaah Islamiyah Ukhuwah Masjid Agung Sukoharjo niku rak pitepangan setunggal kali sanesipun to nggih. Nek enten setunggal jamaah kok telung dina kok ra ketok iki si bejo iki ning ndi ya? Lah niku enggal-enggal dipadosi kabar beritanipun. Fa in kanu mardha fa'uduhum, nek lara tili ana au masyahil fa'ainuhum, utawa dheweke iku repot ewangono. Au kanu utawa dhewe kuwi napa niku jenenge lali, lali purwadu sino futur nek istilah jaman sakniki sing maune sregep dadi males. Fadzakiruhum elingno. Kanca ngaji ramangkat ping telu goleki ngopo Kang kok telung pertemuan kok ora ketok iki, dirimu ada apakah gerangan? Ora apa-apa kok Kang, lha ning apa? Ceritane aku ki rabi neh. Dadi rada repot. Ya rabi neh ya kena, ning ngajine aja nganti diting tinggal ngono kuwi. Ora tak tinggal kok Kang, kan iki agek telung dino. Wong ruksoe lho iku luwih saka kuwi. Oh ya wis ra apa-apa. Esuk gek mangkat neh ning masjid. Jenengan nek duwe sedulur ngoten niku, wah jenengan tresnani jenengan gembol ampun nganti brojol. Niki pinangka piwulang. Ora seperangane awake dhewe niku duwe sedulur, ah karepmu ora urusan. Mati karepmu, urip karepmu. Urip-urip dhewe, ngono lahir ya dhewe. Madang-madang ya dhewe. Urusane dhewe, dhewe. Mboten ngoten niku. Syariat Islam mboten maringi piwucal egoisme. Nggih? Egois merasa tidak butuh dumateng tiang sanes.
Muhammad bin Wasi' rahimahullah ngendika, "Ma radattu ahadan an hajatin aqdiru ala qada'iha." Ma radattu ahadan, aku ora nate nampik menungso siji wae an hajatin sing njaluk tulung marang aku, aqdiru ala qada'iha. Sak suwene aku bisa nyembadani apa sing dadi penjaluke. Walau kana fi hadhiha bumali, senadyan nalika tetulung kuwi njalari bondoku entek ludes. Niku Muhammad bin Wasi', aku ora nate nampik nggih sedulurku sing njaluk tulung marang aku senadyan bondoku entek. Niku ulama zaman biyen, nek zaman sakniki pun longko Bapak Ibu sedaya. Kula aturi menggalih tiang-tiang muhajirin niku nalika hijrah saking Mekah lumampah tumuju Madinah niku pun kotong melompong ninggalake anak bojo bondo ditinggal kabeh. Dumugi Mekah mboten duwe napa-napa. Nggih. Niku disedulurake dening Kanjeng Nabi, "Fulan, kowe saka Mekah

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Kemudian yang berikutnya yang dapat menyelamatkan diri kita ma'asyiral dari ancaman neraka ma'asyiral muslimin, selain iman pada Allah, amal yang saleh, yang berikutnya adalah al-istighfar. Istighfar itu tidak mesti orang itu berdosa baru dia beristighfar, tidak. Tetapi istighfar itu bisa dilakukan orang yang tidak berdosa, yang tidak melakukan dosa. Karena istighfar itu adalah i'tiraf. I'tiraf adalah pengakuan dari diri seorang bahwasanya dia beribadah belum sampai kepada batas kesempurnaannya. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih mikirkan dunia. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih berhayal tentang kerjaan yang ada di luar. Nah, ini istighfar menyempurnakan daripada hayalan-hayalan dia ketika dia beribadah, menyempurnakan sesuatu yang kurang dimaksimalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa menyelamatkan diri kita dari neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala, adalah taubat. Adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat: iman pada Allah, amal saleh, istighfar, dan taubat. Kalau taubat dilakukan karena hamba ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna dan manusia tetap manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia itu, anak Adam itu berdosa, bersalah. Dan orang-orang yang bersalah itu selalu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empat hal itu yang menyelamatkan diri kita dari ancaman neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini saya akan lebih mendetailkan tentang hal apa yang bisa menghancurkan kita di dunia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an selalu mencari apa yang akan menghancurkan amalannya di dunia ini. Apa yang menyebabkan dia hancur? Apa yang menyebabkan dia kembali ke titik nol lagi? Begitu pula para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka ingin tahu apa yang akan menjadikan diri dia itu lepas daripada surga dan masuk ke dalam neraka. Selalu ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahasanya kanan nas, adalah para sahabat bertanya, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr, akan tetapi aku berbeda. Aku bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang kejelekan, apa yang akan menghancurkan diriku sehingga aku tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Makhafatan an yudrikani, aku takut kejelekan itu nanti sampai kepada diriku, keluargaku, dan seluruh anggota keluargaku yang aku sayangi. Nah, ini kecemasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menghancurkan diri mereka, dari apa yang akan menyeret mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita hidup di sebuah negara yang multi agama, multi tradisi. Kita tahu kita hidup di sebuah negara yang memiliki histori sebelumnya, memiliki cerita sebelumnya. memiliki masa lalu sebelum adanya kita, maka tentunya ada agama-agama yang lain. Sebelumnya kita Islam, tentunya kalau di Indonesia ini tentunya ada saudara-saudara kita sebelumnya yang belum masuk Islam. Kemudian kita hidup di sebuah negara yang mana negara ini dipimpin bukan hanya satu orang, tapi banyak orang dengan berbagai macam warna pikiran dan warna keyakinan. Dan warna pemikiran yang ada di dalamnya ini belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka berat sekali kalau kita hidup di negara ini. Kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin gambarkan orang yang hidup di negara Indonesia ini, di negara NKRI ini betul seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kaqabidil jamrah, yakni seperti memegang bara api. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, kebenaran bisa dibeli, kebatilan bisa dirubah menjadi kebenaran. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas bumi ini disebabkan karena kita tidak pernah menjauhkan diri kita dan keluarga kita dan seluruh masyarakat dari apa yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita buka mata kita saat ini. Apa yang terjadi? Yang saat ini yang lagi gencar, yang lagi hebat, yang lagi bombing, yang lagi viral adalah terjadi serbuan besar melalui media massa, televisi, media sosial dan lain sebagainya. Indonesia ini ingin dibawa ke sebuah suatu kondisi sosial yang multigender. Yang multigender, yakni orang laki-laki pacaran dengan laki-laki yang lain depan orang lain, bercumbu depan orang lain, itu terjadi di negara kita ini, bahkan lebih daripada itu. Baru-baru saja kita temukan ya berita ya, yakni pesta di Depok, pesta di Kalibata Mall Jakarta Selatan yang benderanya adalah LGBT. Bukan hanya itu saja, bendera LGBT itu dikibarkan di negara yang mayoritas Islam, yang mana Islam mengharamkan LGBT itu. Bahkan bukan hanya Islam saja, tetapi agama-agama lain pun juga mengharamkan LGBT itu. Kemudian banyak hal-hal yang lain yang tidak bisa kita sebutkan terjadi di negara kita ini. Sebabnya saudara-saudara, yang pertama adalah ada satu hal yang menghancurkan diri kita dan bangsa ini, yang masih didemeni, yang masih digandrungi, yang masih disukai, yang masih dibajui dengan baju yang halal, yakni perbuatan syirik yang merajalela, yang menguasai, yang masuk ke semua lapisan masyarakat dengan bentuknya yang berbeda-beda. Dan hakikat syirik itu adalah satu, sarfu ibadatin min qawlin au fi'lin li ghairillahi jalla wa ala. Hakikat syirik itu adalah satu, sarf, memalingkan ibadah, qaul, perkataan, ibadah yang sifatnya perbuatan, perkataan, au ibadat fi'lin, qaul wa fi'lin, ibadah yang sifatnya perbuatan, li ghairillahi ta'ala, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, pekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
0: Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al'adzab al'akbar.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Hukum makelar menaikkan harga jual tanah. Bolehkah makelar menaikkan harga barang tanpa memberitahu pemilik barang, sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin? Makelaran dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in. Dalam Sahih Bukhari terdapat judul bab tentang upah makelaran. Di bawah bab ini, Imam Bukhari menyatakan, menurut Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Hasan al-Basri, bahwa upah makelar dibolehkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Riwayat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini, jika laku lebih dari sekian, maka kelebihannya milikmu. Riwayat kedua, Ibnu Sirin mengatakan, jika penjual mengatakan, jualkan barang ini seharga sekian, jika nanti ada untung, itu punya kamu. Atau, jika nanti ada untung, kita bagi. Seperti ini dibolehkan. Sahih Bukhari. Berdasarkan riwayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa makelaran ada dua cara. Satu, makelar diizinkan untuk menaikkan harga barang, sehingga upah makelar dari margin. Misalnya, si A, pemilik mobil, meminta si B untuk menjadi makelar menjualkan mobilnya, dan si B diizinkan. Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau kamu mau ambil untung, silahkan dinaikkan sendiri. Dengan skema ini, makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Cara semacam ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini dari saya 10 dirham, jika laku lebih, itu milik kamu. Maka akadnya sah dan makelar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas itu dibolehkan dan makelar melakukan transaksi.

0: dan itu dilarang. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan, saya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Saya sepakat dengan penjual harga sekian dengan pembeli harga sekian. Misal dari penjual 100 dan saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual. Jawaban Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, tidak boleh Anda melakukan seperti itu. Selama Anda tidak menyebutkan kepada pembeli harga yang sebenarnya dan nanti tambahan margin menjadi hasil dari makelaran Anda. Atau Anda bersepakat dengan penjual bahwa nanti Anda akan menjual barang itu dengan harga sekian sehingga selisihnya menjadi milik Anda. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya memang 150 padahal aslinya 100 atau Anda memberitahu pemilik bahwa Anda menjualnya seharga 100 padahal aslinya 150, maka semacam ini tidak boleh. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Yang pertama, yang merupakan sebab hati yang lapang. Saya bawakan itu dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau menyebutkan sekitar 10 ya, sebab-sebab atau 9 sebab hati menjadi lapang. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-awwalan at-tauhid, tauhidullah. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. Semakin kuat tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin bertambah tauhidnya, semakin lapang dadanya, Pak. Karena tauhid itu hakikatnya apa, Pak? Menjadikan hamba betul-betul bergantung kepada Allah. Tauhid meminta kita untuk hanya kepada Allah kita tawakal. Bayangkan kalau antum tawakal tuh, masya Allah. Iya. Hati antum lapang, nggak menjadi orang yang penakut. Makanya kelapangan hati itu menumbuhkan jiwa syaja', kata beliau, menumbuhkan jiwa keberanian. Naik kap pesawat, sebagian orang yang hatinya sempit, Pak, tawakalnya kurang. Aduh, saya takut naik pesawat. Kenapa? Takut jatuh. Wah, anehnya, bahkan sebagian ikhwan tuh ada yang pernah cerita, Ustaz, saya kalau naik pesawat terus ngelihat ada orang soleh, kok saya tenang ya, katanya. Kata Nabi bilang, itu syirik, akhi. Masa antum sama Allah gak tenang, sama orang soleh tenang? Memang orang soleh bisa memberikan bantuan sama antum? Memang orang soleh bisa membuat kapal ini gak jatuh? Nah ini, Pak, ini akibat tawakalnya bukan kepada selain Allah, kepada Allah, bukan kepada Allah, tapi tawakal kepada selain Allah. Orang yang tawakal itu hatinya lapang, tenang aja. Iya. Ini tauhid. Tauhid menjadikan kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Tauhid menjadikan kita yakin tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Makanya lihat orang yang mempersekutukan Allah itu dadanya paling sempit, Pak. Antum lihat orang yang pakai jimat, pakai penangkal. Ketika penangkalnya ketinggalan, tapi kenapa sih jimat anak ketinggalan ini? Ketakutan luar biasa, Pak. Siapa di antara antum yang pernah pakai jimat? Begitu, Pak. Kalau jimatnya ketinggalan, waduh, super ketakutan. Kenapa? Karena tawakalnya bukan kepada Allah. Tawakalnya kepada jimat. Maka Allah berikan kepada dia dada yang sempit.

0: karena ia tawakal kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tauhid akhal Islam. Ketika antum sedih, antum keluh kesahnya sama Allah, tenang hati antum. Tapi ketika antum keluh kesahnya di Facebook, galak, ngapain pak? Itu kan menunjukkan ya tauhid antum kurang. Kalau ditanya kenapa antum keluh kesahnya di Facebook, ya biar didoain orang banyak lah. Seakan-akan kalau dia berdoa kepada Allah enggak pede. Seakan-akan kalau dia berkeluh kesah kepada Allah enggak plong. Kalau berkeluh kesahnya sama makhluk plong. Tapi kalau berkeluh kesah sama Allah enggak plong. Kan aneh, Pak. Akibat apa? Itu, Pak, hatinya sempit. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Makanya tauhid dia memberikan kelapangan hati yang luar biasa dahsyat sekali. Makanya Allah berikan balasan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Sesuai dengan tauhid ketika kita rasakan di dunia, Pak. Ketika di dunia dengan tauhid hati kita menjadi lapang, selapang-lapangnya. Maka Allah berikan pun balasan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang berbuat syirik, hatinya sempit, Allah berikan balasan yang sama. Allah masukkan ke neraka dalam tempat yang sempit, diikat lagi. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, tahukah kalian apa itu neraka Hutama? Ya, وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة api yang dinyalakan التي تطلع على الأفئدة yang panasnya itu sampai terasa ke hati. Innah alaihim mu'sadah, mereka dalam api neraka itu ditutup rapat-rapat. Di amadim mumaddadah, dan diikat di tiang-tiang. Allahu Akbar, udah tempatnya sempit, diikat lagi Pak. Tum pernah masuk sauna enggak? Pernah masuk sauna enggak? Sauna itu sempit, panas Pak. Mana pernah diajak sama teman, ayo Ustaz kita ke sauna. Ya Allah, kayak gini sauna. Ana jadi ingat surat itu, Pak. Waduh, di neraka itu di tempatnya sempit, gelap, panas, diikat lagi. La ilaha illallah. Kenapa mereka seperti itu di dalam neraka? Akibat hati mereka sempit juga di waktu di dunia, Pak. Mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Hati mereka tidak mau menerima kebenaran. Hati mereka terkungkung oleh hawa nafsu. Diikat oleh hawa nafsu mereka. Maka Allah pun berikan balasan yang sama. Na'udzubillah. Nas'alallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman. Ini sebab yang paling besar, Pak. Munculnya kelapangan hati. Itu dengan tauhid. Kenali Allah. Jadikan Allah satu-satunya zat yang kita bertawakal kepadanya, yang kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat meminta, tempat bertawakal. Jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita, Pak. Allahu ahad. Ya kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat bertawakal, satu-satunya tempat berkeluh kesah, satu-satunya yang paling kita cintai, satu-satunya yang paling kita takuti, satu-satunya yang kita harapkan. Qul huwallahu ahad. Ahad, jadikan Allah sebagai satu-satunya apa? Ya, tempat yang kita yang kita ibadahi, ya akhul Islam. Kalau antum subhanallah tauhidnya luar biasa, hati antum tuh masyaallah luas. Iya, luas. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kata Ibn Qayyim, an-nur alladhi yaqdhifuhu Allah fi qalbil 'abdi wa huwa nurul iman, yaitu cahaya iman yang Allah berikan kepada seorang hamba. Fa innahu yashrahu as-sadr wa yuwassi'u wa yufrihu al-qalb, ya karena cahaya iman itu melapangkan dada, meluaskan hati, membuat hati gembira. Fa idza faqada hadzan nur min qalbil 'abdi daqa wa haraj. Kalau hamba kehilangan keimanan, cahaya iman, maka hati itu akan menjadi apa? Sempit. Ya. Fa sara fi adyaqi sijnin wa as'abi. Sehingga ia berada dalam penjara yang paling sempit di dunia ini, Pak. Makanya akhi, ya, Ibn Taymiyah, beliau kan berapa kali di penjara, Pak? Ibn Taymiyah berapa kali apa? Di penjara. Apa karena beliau salah? Enggak. Beliau dituduh orang-orang yang tidak suka terhadap beliau. Dituduh, dan tuduhan itu tidak benar. Tapi apa kata Ibn Qayyim, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika ditanya tentang di penjara, kata beliau, surgaku di hatiku. Iya, surga itu di mana? Di hatiku. Justru penjara ini tempat bagiku yang paling, ya, beliau nikmati. Di penjara beliau malah semakin dekat kepada Allah, semakin memahami ayat-ayatnya. Memang demikian orang yang beriman, karena cahaya iman itu apa? Membuat dadanya masya Allah, ya, lapang. Hatinya masya Allah lapang, Pak. Makanya akal Islam berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, yang Allah cabut padanya cahaya keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zujjina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami berikan untuknya cahaya iman yang ia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Demikianlah dihiaskan kepada orang-orang kafir itu perbuatan mereka. Iya. Keimanan, akhi. Ketika antum beriman kepada kehidupan akhirat, maka antum akan diberikan oleh Allah kelapangan hati, kesabaran. Makanya Allah mengatakan apa? Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Keimanan dia, bahwa dirinya milik Allah, dan akan kembali kepada Allah, menimbulkan kesabaran, kelapangan dada, saudara. Ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan salawat dari Rabb mereka itu pujian dan rahmatnya, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Masya Allah, subhanallah. Iman. Keimanan itu Pak, luar biasa Pak. Antum lihat ada orang ya, diberikan oleh Allah penyakit berat, tapi dia tetap senyum aja. Penyakitnya padahal berat Pak, tapi gak ngeluh, tenang aja. Apa yang membuat dia seperti itu? Coba antum tanya, kamu kok kenapa sih? Padahal penyakit kamu berat loh. Kamu kok kayak tenang-tenang aja? Pasti jawabannya iman Pak. Dia akan berkata, saya berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Masya Allah. Ini kedahsyatan iman Pak. Karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang kaya, Masya Allah bersyukur kepada Allah. Hartanya dia infakkan. Kok dia begitu dermawan menginfakkan hartanya Pak? Karena iman. Dia berkata apa? Harta ini milik Allah yang dititipkan ke saya. Saya tidak ingin harta saya ini memberatkan hisab saya nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ini dahsyat ya pengaruh keimanan itu Pak. Kalau orang yang kurang beriman kan boro-boro Pak. Mau infak enak aja, saya yang capek cari duit. Terus saya kasih cuma-cuma ke orang miskin, enak dia dong. Ya, biarin aja dia capek juga cari duit. Nah ini kan gaya pemikiran orang yang kurang apa? Beriman. Ya. Beda dengan orang yang beriman, saudaraku sekalian. Keimanan itu yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat sekali. Luar biasa saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika menutup majlis, beliau berdoa, Allah maksim li min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut kepadamu ya Allah. Dengan rasa takut itu mencegahku dari memaksiatimu ya Allah. Berikan aku ketaatan kepadamu ya Allah. Dengan ketaatan itu bisa menyampaikan aku ke surgamu ya Allah. Dan berikan aku keyakinan. Dengan keyakinan itu membuat ringan musibah-musibah dunia. Allahu Akbar. Keyakinan, iman. Orang yang yakin betul tentang adanya kehidupan akhirat. Dadanya lapang. Sabarnya kuat. Masya Allah. Ini iman. Ya akhir Islam, azan ya Allah wa yakum.
1: Tanya jawab. Jika kita diuji dengan orang tua, bagaimana cara seorang anak menyikapinya? Mohon penjelasannya. Ya. Ujian seseorang itu datang dari berbagai penjuru. Ada yang ujiannya datang dari tetangganya, ada yang datang dari anaknya, ada yang datang dari istrinya, ada yang datang dari suaminya, ada yang datang dari orang tuanya. Lagi-lagi, jika memang kita mau masuk surga, harus sabar menghadapi ujian. Ya, huffatin nar bisyahawat, huffatil jannah bil makarih, kata Rasulullah SAW. Neraka itu diitari sama hal-hal yang enak-enak, yang syahwat-syahwat itu. Enak, indah, nafsu. Tapi kalau surga dikelilingi sama yang kita benci, sabar. Orang itu udah benci sama yang namanya sabar. Gak bisa lama-lama sabar. Ngadepi orang tua susah. Jadi itu cobaan antum di atas muka bumi ini. Jalani cobaan ini, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dipermudah. Dan coba terus, kita tidak pernah tahu kapan orang tua itu bisa berubah. Hati orang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan sama Allah mau dirubah, orang itu bisa berubah. Ini cobaan, ya jangan kurang ajar sama orang tua karena orang tuanya enggak baik sama dia, misalkan jangan. Sahabat-sahabat dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair diusir sama ibunya. Kenapa? Ya dikerangkeng di rumahnya sama ibunya, enggak dikasih kenikmatan dunia lagi padahal orang kaya raya. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka kurang ajar sama ibunya, sama orang tuanya? Tidak. Tetap ngomong baik-baik. Diutus orang sama ibunya untuk mengintai Mus'ab bin Umair, suruh tangkap, suruh seret ke rumahnya. Mus'ab tahu, ini orang inter, setiap anak pergi dia ngikutin orang-orang ini. Pasti kerjaan ibunya, dia tahu. Dia sudah kabur dari rumahnya, diutus orang untuk nangkep. Ibunya itu sayang sama anaknya, cuman sayangnya salah maksud. Ya ibunya enggak tahu gitu. Belum beriman. Ya seorang ibu yang punya hak atas anaknya, ngerasa ini anaknya, terserah orang kaya raya, kesian lihat anaknya, mutus orang supaya ditangkap karena Mus'ab kabur. Akhirnya Mus'ab datangin ibunya sebelum ditangkap sama orang itu. Bu, ngomong baik-baik. Saya tahu bu, ini utusanmu. Orang dua ini yang ngikutin anak ke barat ke timur, ini engkau yang suruh. Ya. Kalau saya masih lihat orang ini ngikutin saya terus, jangan salahin saya kalau saya bunuh orang ini. Anak enggak takut, kata Mus'ab. Ngomong baik-baik sama ibunya. Bukan teriak-teriak, bu, kamu kafir, begini, enggak ada. Ngomong baik-baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Temani, gauli dengan baik mereka di atas muka bumi. Wa qul lahumu qawlan karima, ngomong yang baik sama keduanya. Jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung perintah jemaah urusan orang tua ini. Ngomong baik-baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya sudah ya, sakit hati anaknya ketahuan masuk Islam. Yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, seperenamnya Islam. Karena dia orang Islam, orang merdeka yang keenam yang masuk Islam. Ketahuan sama ibunya. Ibunya sakit hati, disuruh kufur, dia tidak mau. Katanya ibunya, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai ana mati. Biar kamu dibilang Sa'ad si pembunuh ibunya. Katanya Sa'ad, silahkan bu, tidak apa-apa. Sehari dua hari tidak makan, tidak minum. Ya, sehari sudah mulai itu. Hari kedua sudah tidak bisa apa-apa. Tidak minum jemaah, kering itu, bahaya. Di hari ketiga ibunya sudah tidak bisa apa-apa, tergeletak. Didatangi lagi sama Sa'ad. Bu, kalau ibu dikasih 100 nyawa, dicabut satu-satu. Ya, di depan ana dicabut. Agar aku meninggalkan agama ini, aku tak akan tinggalkan agama ini. Jadi silahkan ibu mau makan, ibu tidak mau makan, ibu mau minum, ibu tidak mau minum, silahkan bu. Langsung ibunya makan, langsung ibunya minum. Ngelihat sudah tidak berguna kayaknya. Ini tidak membuat anaknya bergeming. Ngomong baik-baik. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu, bagaimana sama orang tuanya. Ya, meskipun orang tuanya kafir, ya orang tuanya zolim bisa dibilang sama anaknya, tapi anaknya masih tetap berbuat baik kepada orang tuanya, mencoba dan mencoba. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa anda jawab.
2: Makelar mendapat fee dari kedua pihak. Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli, tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah Fil Mu'amalat Al-

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu sebab orang itu terjerumus di dalam maksiat. Kenapa sih kita dan manusia secara umum bisa terjerumus di dalam dosa? Apa penyebabnya? Ini perlu kita ketahui untuk kita waspadai, ya, tentang sebab-sebab orang itu terjerumus di dalam apa? Maksiat. Yang pertama adalah lemahnya iman, lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini penting, Mbak. Kenapa orang itu terjerumus di dalam maksiat? Karena dia lemah imannya, sehingga gampang tergoda oleh bujuk rayu setan, oleh hawa nafsu. Ya, lemah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia gak punya iman, gak punya rasa takut kepada Allah SWT. Kalau ditanya beriman gak kepada Allah? Beriman. Ya, takut gak sama neraka? Ya takut, cuma lemah. Sehingga kalah sama dorongan hawa nafsu. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk selalu mengevaluasi, mengontrol, ya, dan meningkatkan keimanan kita. Karena iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi kulubikum. Iman itu luntur, usang, seperti baju kalian juga usang. Maka perbaharui terus keimanan kalian. Nah, kita kalau punya HP ini, kalau baterainya mau habis, apa yang kita lakukan? Dicas. Iman juga begitu. Iman itu butuh terus dicas. Dengan kita ngaji seperti ini, dengan terus beribadah kepada Allah SWT, ya. Yang kedua, kenapa orang itu terjerumus kepada maksiat? Sebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia. Betapa banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara dunia. Orang kebah dukun, tujuannya dunia. Ya, pengen cepet kaya. Ya, akhirnya cari pelaris, pesugihan. Ya, dan cari supaya menang dalam pemilihan, supaya dapat jabatan dan lain sebagainya. Orang kadang melakukan ritual-ritual syirik, ya, karena ada dunia yang ingin dia harapkan, yang dia inginkan. Orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan rata-rata adalah untuk dunia yang dia harapkan. Ya, orang korupsi, orang riba, ya, dan lain sebagainya. Kenapa sih? Apa yang mereka harapkan? Karena dunia. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa dunia itu adalah hina. Nabi menggambarkan dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, Pak. Ini sayapnya. Dunia itu digambarkan oleh Nabi enggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Ya, kita dikasih bangkai itu enggak ada yang mau. Walaupun gratis kok ana sing gelem. Begitulah dunia. Ya, dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang kita ini bangga banget dengan dunia, padahal itu di sisi Allah apa? Hina, enggak ada. Kadang orang bangga dengan rumahnya. Coba sampean lihat rumah sampean dari pesawat, kelihatannya. Gak ada, itu kecil. Begitulah di mata Allah SWT. Gak ada apa-apanya.
1: sangat kecil,
2: ya,
1: sangat hina. Bahkan sebagian para ulama pernah mengatakan, kalau kalian pengen tahu tentang dunia, lihatlah sampah. Begitulah dunia.
2: Maka kita jangan sampai terlena dengan dunia. Bukan berarti kita anti dunia, bukan. Tapi jangan sampai tertipu dengan dunia, sehingga gara-gara dunia kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dunia ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah kita akan tergoda, tergila-gila dengan dunia, ataukah kita akan mengejar akhirat, mengejar surga? Orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Dia hanya menjadikan dunia ini sebagai apa? Sarana, jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun orang yang bodoh adalah yang tertipu dengan dunia dan lalai dari surga. Makanya Nabi ketika ditanya, siapa orang paling cerdas wahai Nabi? Orang yang paling pintar wahai Nabi? Kata Nabi, yaitu orang yang selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Ini orang pintar. Ya. Bukan orang pintar itu dukun ya, Pak ya. Nah, itu orang gak pintar itu. Yang ketiga, kenapa sebab orang itu terjerumus dalam kemaksiatan? Karena lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya, karena dia tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia, yang dikejar mati-matian cuma dunia, jarang ingat akhirat, jarang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang ingat bahwa dia akan mati. Yang ada dalam pikirannya bahwa dia nanti akan hidup lama. Ya, Belanda masih jauh, santai, saiki di seneng-seneng notisi. Ya, sampai ada yang bilang kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak sampean. Ya, surga ni sopo. Ya. Ini orang-orang yang lalai. Dan orang kalau sudah lalai bahaya. Ya, orang kalau sudah lalai, lalai dari kematian, lalai dari akhirat, bahaya. Dia akan gampang terjerumus di dalam apa? Maksiat dan dosa. Baik. Kemudian yang keempat, kenapa orang itu terjerumus di dalam dosa? Yang keempat sebabnya adalah salah pergaulan, salah teman. Nah ini.

0: temannya sama orang yang suka ke dukun, yes, pisan-pisan lah diajak teman. Ya namanya juga usaha, nah, ya kan, ikhtiar, ya sampai malah di kayak jimat malah ngoyki, sampaian ngoyki langsung suge, itu. Kalau berteman dengan orang-orang yang suka, ya, yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngebom, radikal, teroris, yes, diajari ngerakit bom, teman. Kalau berteman dengan orang-orang yang ya, pecandu narkoba, ya dia diajak jadi agennya, ya jadi salah satu faktor kenapa orang itu terjerumus di dalam dosa, salah pergaulan, salah teman. Ya. Kemudian yang kelima, ya salah satu faktor kenapa orang itu terjerumus di dalam maksiat adalah hawa nafsu. Gak bisa mengekang, mengerem hawa nafsu. Sehingga dia turuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada apa? Maksiat dan dosa. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu sering mengajak kepada maksiat dan dosa. Kalau dituruti terus ya begitu. Maunya hawa nafsu ini kan maunya dosa. Surga itu kata Nabi dikelilingi dengan hal-hal yang gak mengenakkan. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan. Orang sholat itu lah gak enak pak hawa nafsu. Pengennya males saya. Ya, kajian. Walaupun ono berkati kurang tentu teko. Ya. Apa meneng gak ono berkati. Nah. Ya. Berbeda sama maksiat. Maksiat itu walaupun bayar orang tetap tergoda. Ya, karena disukai oleh hawa nafsu. Nah, maka kita harus hati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Seperti ketika kita puasa, Pak. Puasa Ramadan itu kita diajari agar kita tidak melulu mengikuti hawa nafsu. Kenapa ketika puasa kita enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh hubungan badan, padahal itu diinginkan oleh hawa nafsu? Supaya kita belajar bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu harus kita turuti. Nah itu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Apa hukumnya membuka donasi untuk membagikan makanan, baik berupa uang ataupun makanan yang siap untuk dimakan? Lalu bagaimana hukumnya bila orang yang membuka donasi, dia yang mengumpulkan donasi juga, dan nanti juga dia yang membagikan donasi tersebut? Dan bagaimana bila pengumpul donasi tersebut ikut makan makanan yang akan didonasikan tersebut, baik itu bagian makanan yang didonasikan ataupun bonus dari warung tempat ia membeli makanan? Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah. Ketika seorang yang sudah berniat baik memfasilitasi saudaranya ingin berdonasi, berusaha mencarikan solusi bagi saudaranya yang sedang bermasalah atau memang membutuhkan donasi tersebut berupa makanan atau yang sejenis, maka dalam kasus ini berarti ketika Anda menggalakkan program donasi, penyaluran nasi bungkus atau menu untuk orang yang sholat Jumat misalnya, atau menu untuk anak yatim, atau tukang becak, tukang ojek, dan yang sejenis yang memang mereka membutuhkan, maka tidak masalah bila kemudian Anda yang membelikannya dan kemudian Anda pun ikut makan sesuai dengan saat yang Anda membutuhkan. Kalau memang ketika Anda membagi makanan tersebut tiba saatnya Anda makan, maka makanlah, tidak masalah. Karena ketika Anda membuka donasi atau mensosialisasikan adanya program penyaluran donasi tersebut, atau

0: program pembagian nasi bungkus atau nasi kotak tersebut, Anda tidak menentukan bahwa nasi itu hanya akan diperuntukkan kepada anak yatim atau kepada kaum fuqara saja, tetapi Anda hanya berdonasi nasi kepada orang yang membutuhkan. Maka, dan kalaupun para donatur mengetahui Anda ikut makan satu kotak atau dua kotak, satu bungkus atau dua bungkus, mereka pun akan memaklumi hal itu. Karena itu sangat remeh-temeh atau sangat kecil. Dan mereka pun sudah mengapresiasi usaha Anda untuk memfasilitasi mereka, memudahkan mereka untuk menyalurkan donasinya. Ya. Namun, ketika ada bonus yang diberikan oleh warung yang memproduksi makanan tersebut, maka bonus tersebut tidak boleh Anda gunakan. Anda salurkan kembali kepada orang yang berhak menerima dari kalangan fuqara masakin atau jamaah sholat Jumat yang merupakan sasaran dari penyaluran donasi tersebut ataupun makanan tersebut. Hingga intinya, ketika Anda menyalurkan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, donasi tersebut betul-betul tepat sasaran, dan Anda tentunya, namanya juga donasi, namanya juga sosial, Anda tidak mendeklarasikan diri untuk mengambil upah atau mengambil keuntungan. Maka salurkan seutuhnya, semaksimal yang bisa Anda lakukan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita masih berada di bab yang ke-19, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 37 yang kemarin kelewat. Harusnya kemarin kita kelompat hadis 38. Maka kita akan baca hari ini hadis ke-37 yang punya kitabnya di halaman 57. Ini bercerita tentang bagaimana para sahabat praktek untuk berbakti kepada orang tuanya setelah wafat. Yang dibawakan di sini adalah kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Bukan hanya berbakti dalam bentuk doa, tapi juga berbakti dalam bentuk mendakwahi, berperilaku baik, berkata-kata sopan kepada ibunya. Qala Muhammad ibnu Sirin. Kejadian ini diceritakan oleh seorang tabi'in, namanya Muhammad bin Sirin. Kunna inda Abi Hurairata laylatan. Pada suatu hari, kata Muhammad bin Sirin, kami sedang berada bersama Abu Hurairah. Malam-malam mereka sedang bersama Abu Hurairah. Faqala, kata Muhammad bin Sirin, tahu-tahu Abu Hurairah itu berdoa. Apa isi doanya? Allahumma ighfir li Abi Hurairata wa li ummi waliman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya. Ibunya siapa? Abu Hurairah. Dan ampunilah siapapun yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Apa isi doanya? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya Abu Hurairah. Dan yang ketiga, apa? Ampunilah semua orang yang mau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Muhammad bin Sirin yang mendengarkan isi doanya Abu Hurairah kemudian berkata, fanahnu, maka sejak malam itu kami, siapa kami? Muhammad bin Sirin dan murid-muridnya Abu Hurairah. Sejak malam itu kami selalu nastaghfirullahuma, selalu menyelipkan di dalam doa kami doa untuk Abu Hurairah dan ibunya. Sejak malam itu kami selalu menyertakan di dalam doa-doa kami doa untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa? Kata beliau, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Tujuannya supaya kami mendapatkan doanya Abu Hurairah. Kok bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, kita akan dapat doanya Abu Hurairah. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah ibu aku, ibuku, dan semua orang yang mendoakan aku dan ibuku. Jadi Abu Hurairah itu mendoakan semua orang yang mau mendoakan beliau dan ibunya. Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, berarti kita juga mendapatkan doanya siapa? Abu Hurairah. Dan itulah cerdasnya Muhammad bin Sirin. Kenapa? Emang apa istimewanya Abu Hurairah? Emang apa istimewanya kalau kita didoakan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat. Sahabat itu sudah mendapatkan jaminan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah sudah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah dijamin diridho oleh Allah, kira-kira doanya mustajab atau tidak? Mustajab. Terus berarti kita perlu, Ustaz. Perlu. Kita doanya gini sekarang. Allahumma ighfirli wali walidayya wali abi hurairata wa ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang bisa ngulang? Enggak bisa. Siapa yang bisa ngulang? Saya kasih hadiah. Hadiahnya yang warnanya biru apa hijau ya? Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Coba berdiri. Sebentar, yang kecil dulu ya. Coba, bisa enggak?
3: Allahumma firli wali walidaya. Udah.
2: Belum. Fadal, berdiri. Ya. Yeah. Masya Allah, yang belakang dapat yang biru. Kalau yang depan dapat yang hijau. Jamil, barakallahu fiik. Ini diestafetkan ya, jangan macet di jalan. Ayo kita bareng-bareng ya, saya dulu, nanti antum ikut. Kalau yang awal insya Allah semuanya bisa. Allahumma ighfirli wali walidayya. Silakan. Wali Abi Hurairata wali ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Barang-barang, satu, dua, tiga. Allahumma ighfirli wali walidayya wali abi hurairata wali ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Artinya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali Abu Hurairata dan juga ampunilah Abu Hurairah, wali ummihi dan ibunya, walil mu'minina wal mu'minat dan untuk semua kaum mu'minin dan kaum mu'minat. Kenapa kita tambahin walil mu'minina wal mu'minat? Kenapa coba? Supaya pahalanya tambah banyak. Karena siapapun mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat. Kaum mukminin dan kaum mukminat, berapa jumlahnya? Sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, orang yang beriman laki-laki dan perempuan berapa jumlahnya? Kalau kita doakan walil mukminin wal mukminat, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat yang pernah ada di muka bumi. Maka jangan pelit. untuk mendoakan siapa? Kaum mukminin dan kaum mukminat. Jangan cuma doa sendiri. Walil mukminina wal mukminat. Cuma ngomong walil mukminina wal mukminat itu kan tidak lama, paling cuma berapa detik, dua detik, kita bisa dapat pahala begitu melimpahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda agama, harus adamu ikrarihi alal kufri. Tidak boleh mengikrarkan kekufuran. Jadi haram hukumnya kita mengucapkan kekufuran. Misalnya mengatakan Allah punya anak, itu ucapan kekufuran. Tidak boleh kita ucapkan ucapan yang semacam itu. Atau misalnya mengucapkan Tuhan ada tiga, maka ini adalah ikrar kekufuran. Tidak boleh kita untuk mengikrarkan kekufuran itu. Atau semoga dewa menyertaimu. Nah, ini ikrar kekufuran. Tidak boleh seorang muslim mengucapkan kata-kata tersebut, yang kadang-kadang kemudian karena sudah menjadi bahasa umum, kita terpancing menggunakan kata-kata yang sama, skill kelas dewa misalnya. Jadi padahal kita umat Islam tidak meyakini adanya dewa. Wah, ini apa, kemampuan tingkat dewa. Pernah mendengar kata-kata semacam itu? Baik, yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah ucapan yang menyelisihi keyakinan dan agama kita. Maka tidak boleh kita mengikrarkan kekufuran. Demikian pula tidak boleh ridho terhadap kekufuran. Tidak mengikrarkan, mengucapkan, tidak mengucapkan. Yang kedua, tidak menyetujui. Yang menyetujui saja tidak boleh. Misalnya ada orang mengatakan Allah punya anak, lalu kita manggut-manggut, itu tidak boleh. Tahu manggut-manggut ya? Apa manggut-manggut itu? Ngangguk-ngangguk. Nah, itu sama dengan setuju. Nah, padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Tunggal, Allahus Samad. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Lantas ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, kenapa kita manggut-manggut? Jadi tidak boleh kita ridho atau menyetujui kekufuran. Tetapi kalau kemudian umat beragama lain yang meyakini ini, itu prinsip kita sudah jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Biarkan mereka mengucap itu, biarkan mereka meyakini itu. Jadi prinsipnya jelas. Tidak ikut-ikutan, tidak mengikrarkan, tidak menyetujui.

0: Malpraktek dokter, siapa yang menanggung risiko? Ketentuan yang berlaku untuk dokter tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk profesi lainnya. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP masing-masing profesi. Dan namanya kerja manusia tidak akan lepas dari kesalahan, sebagai bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Hanya saja para ulama menyebutkan, ketika terjadi kesalahan yang membahayakan klien, tingkat tanggung jawabnya diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaian kinerjanya dengan SOP. Secara sederhana, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, jika dokter telah bekerja sesuai SOP, maka dia tidak menanggung risiko yang membahayakan pasiennya. Misalnya, dokter telah memberikan resep obat sesuai dosis dan protap yang berlaku, namun ternyata pasien meninggal, dokter tidak disalahkan. Dua, jika dokter tidak mengikuti ketentuan SOP dan protap penanganan pasien sesuai yang ditetapkan, maka dia wajib menanggung risiko bahaya yang dialami pasien. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, contoh kedua yang tidak ada diyat, ada orang yang meminta tabib untuk mengobati sakitnya, atau tukang bekam diminta untuk membekam, atau tukang kai untuk mengkai, atau seorang ayah menyuruhnya untuk menghitan anaknya, lalu mati karena praktek itu, sementara yang dia lakukan tidak lebih dari apa yang diperintahkan, maka tidak ada diyat untuknya dan tidak dihukum jika niatnya baik, insya Allah. Karena tabib maupun tukang bekam, mereka melakukan praktek pengobatan atas perintah pasien atau ayahnya pasien yang dibolehkan untuk menangani sesuai keahlian keduanya. Ini juga berlaku jika dokter telah mendapatkan izin praktek sesuai bidangnya. Jika ada dokter menangani bagian yang bukan bidangnya, kemudian terjadi resiko kesalahan, maka dokter yang bertanggung jawab. Misalnya, dokter umum menangani penyakit akut yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan praktek pengobatan sementara dia tidak mengetahui dengan baik tentang ilmu itu, maka dia wajib menanggung risiko. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Al-Qadi Ibnu Farhun Al-Maliki mengatakan, jika orang yang menghitan belum dikenal memiliki keahlian khitan, lalu dia menawarkan dirinya untuk melakukan khitan, maka dia wajib menanggung risiko dengan hartanya, sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Tafsiratul Hukam. Jika dokter punya niat jahat. Jika kesalahan yang dilakukan dokter ini karena niat jahat, maka dilakukan hukum qisas sesuai tingkat risiko yang diderita pasien. Jika kesalahan ini sampai menyebabkan ada organ pasien yang rusak, maka dia dikisos dengan dirusak organnya yang sama. Ad-Dasuki mengatakan, untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dia tidak dikisos, karena tujuan dia bukan untuk membahayakan pasien, namun tujuannya adalah mengobati orang sakit atau menurunkan bahaya penyakitnya. Namun, jika tujuannya untuk membahayakan pasien, maka dia dikisos. Asyiah Ad-Dasuki. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Saudara saya terpleset jatuh dan mendarat pada tanah bagian lututnya. Setelah terjatuh, mengeluh tidak bisa bangun berdiri karena sakit. Setelah beberapa waktu, bagian lutut yang terkena dampak jatuh jadi mengalami pembengkakan. Dan sampai kini bengkak tersebut belum kempes. Apakah itu fatal ya, Bib? Saya khawatir ada yang patah atau geser pada bagian lututnya. Apakah dapat pulih normal kembali? Karena sampai saat ini tidak dapat berjalan. Terima kasih atas waktunya dan mohon penjelasannya dari Tabib Bepri.
3: Silakan. Tidak dijelaskan itu tadi berapa lama kejadiannya, enggak ya?
2: Tidak.
3: Kalau bengkak dalam waktu yang lama, ada kemungkinan itu ada keretakan. Kalau saran saya ronsen dulu, biar jelas Jadi kalaupun saya juga misalnya di treatment di saya pun, saya lebih senang itu kalau ada ronsennya, bukan meraba-raba. Karena ranah pengobatan itu bisa terhukumi dolim kalau mempolitisasi kondisi atau kasarnya kayak mengerjain orang. Kebanyakan kan yang tergelincir itu di sana. Saran terapi ngerjain. Jadi kalau lebih jelas itu ada ronsennya, kemudian hasilnya kita bisa treatment sesuai dengan panduan dari hasil rekam medis tadi, dan hasilnya pun bisa kemudian dibuktikan dengan ronsen lagi. Itu yang paling efektif. Pertama ronsen dulu. Yang kedua, coba nih, nah, tak kasih satu teknik ringan untuk memperbaiki sendi di lutut. Jadi ditarik ke bawah, ditarik. Jadi pegang telapak kakinya, pegang kaki bawahnya. Kemudian nanti di lurus saja, lurus. Nanti di biar lemes, suruh lemes, puntir kiri kanan dikit, baru tarik dada, klek gitu, tarik ke bawah. Lurus saja, tarik lurus. Itu nanti biasanya pulih. Nah, hanya seperti itu kok. Cuman yang jadi masalah pembengkakannya ini sakit atau tidak. Kalau pembengkakannya sakit, ada kemungkinan tadi keretakan. Tapi kalau pembengkakannya enggak sakit, itu biasanya ada pembuluh darah yang memar, sobek atau pecah. Jadi dua bengkak yang beda. Kalau bengkaknya ini biru kemudian sakit sekali kayak ditusuk jarum atau lebih sakit dari itu, ini ada, memang ada keretakan.
2: Kalau keretakan treatmentnya apa?
3: Treatmentnya hanya bisa didislokasi dulu, dibenerin dulu, di anunya di treatment dulu, di biar sendirinya pulih, baru didiamkan saja, dibidai boleh.
2: Dibidai.
3: Dibidai boleh.
2: Bisa nyambung sendiri ya?
3: Bisa, nanti rekat sendiri. Biasanya kalau masih kecil sih cepat, kalau misalnya orang agak dewasa sih bisa seminggu dua minggu. Cuman penjagaannya paling enggak 3 bulan sampai 6 bulan. Ini yang perlu diperbaiki. Terus kemudian untuk masalah itunya, apa namanya? Kalau pembengkakannya kok tidak nyeri, boleh cari terapis bekam. Suruh bekam itu bagian lututnya, bengkak itu. Boleh bekam di lutut. Syaratnya ada cedera. Kecuali tidak ada cedera, bekam lutut enggak boleh. Karena khusus itu akan menimbulkan peradangan. Jadi lutut itu mudah radang. Bahkan kalau dibekam pun bisa bengkak kalau pembekamannya salah. Jadi bekam di lutut, sebagian organisasi, sebagian pakar terapis bekam memang melarang. Karena apa? Karena mudah radang. Makanya jangan dibekam. Kecuali ada keluhan seperti tadi, boleh, maka boleh. Itu nanti akan mengurangi peradangan di area lutut itu. Jadi saran saya seperti itu, ronsen dulu untuk memastikan biar tenang. Soalnya kalau apa? Kalau tidak ronsen, ternyata ada patah tulang atau apa, saya khawatiran itu dia bukan hanya retak, tapi ada patahan. Karena dia tadi tidak bisa, memang tidak bisa berdiri, kan? Ada khawatir ada retak atau dislokasi parah. Biasanya tempurung lututnya itu yang sering geser tuh. Tempurung lututnya sering geser. Jatuh. Yang kedua ligamennya. Kadang ligamennya yang masalah. Nah, itu yang perlu diagnosa detail di sana. Saran saya ronsen dulu biar pasti, konsultasi dengan medis. Masalah treatment nanti ke sangkal putung atau ke treatment terapis enggak masalah, enggak apa-apa. Yeah. Tapi enggak harus, kalau kan ada orang berpaksaan kalau nanti di ronsen harus operasi, enggak lah. Kita pasien itu juga berhak menentukan kemana arah pengobatan yang akan kita setujui. Jadi jangan kemudian terus berasumsi nanti kalau di ronsen nanti suruh operasi, enggak, insyaallah. Rumah sakit asumsinya jelas banget toh, bonafit. Jadi enggak perlu kemudian kita takut dan khawatir.
2: Nah, demikian. Enggak sembarangan
3: ya, enggak sembarangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi pengetahuan untuk men-treatment dari beliau tadi yang mengalami cedera.
2: Amin. Jazakallah khair, tapi batas jawabannya. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini.
2: Edisi Senin 8 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Syarah Rukun Iman.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wabarakatuh.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, di depan kita ada buku yang ditulis oleh Al-Ustadzun Al-Fadhil, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, meluaskan kuburnya, mengangkat derajatnya, dan memberikan padanya cahaya, dan memasukkan ke dalamnya surga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, dan memberikan kepada beliau dan keluarganya semuanya ya rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Buku ini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, di mana saudaraku seiman, mempelajari rukun-rukun iman, dan belajar tentang rukun iman itu hukumnya fardu ain. Belajar tentang rukun iman itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, Pak. Kenapa demikian? Karena rukun iman ini merupakan pokok. Karena iman itu ada tiga derajat. Yang pertama, aslul iman, pokok iman, yang tidak akan diterima keimanan kecuali dengan pokok tersebut. Kalau kehilangan ini menyebabkan iman kita hilang, gak ada manfaatnya. Nah, rukun iman ini masuk dalam pokok iman. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Siapa orang yang kehilangan salah satu dari rukun iman ini, maka imannya tidak dianggap. Kalau misalnya ada orang beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada malaikat. Dia berkata, saya tidak beriman sama malaikat. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Dia bukan muslim. Kalau ada orang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada para nabi, tapi saya tidak beriman kepada hari akhirat, apakah disebut muslim? Bukan. Kalau ada orang yang mengimani seluruh nabi dan rasul kecuali satu nabi saja, Dia Muslim? Bukan. Karena mengingkari seorang Nabi sama saja dengan mengingkari seluruh Nabi dan Rasul. Makanya saudaraku seiman, mempelajari rukun iman ini bukan fardu kifayah. Mempelajari rukun iman ini hukumnya fardu ain. Setiap kita harus belajar, kalau enggak dosa kita. Dan rukun iman yang enam ini saudaraku yang paling besar, yang paling agung, itu adalah yang pertama. Itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sini Masya Allah ya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menulis sampai 3 jilid khusus rukun iman. Bayangkan. Dan pembahasan beliau luas sekali. Dan ini subhanallah saudaraku sekalian, pertama menunjukkan akan keluasan ilmu beliau ya. Yang kedua, bahwa ternyata membahas rukun iman itu tidak sesimpel yang dibayangkan, saudara. Di sana ada permasalahan-permasalahan yang harus dipahami, yang banyak orang tidak paham. Maka dari itu, saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan membahas kitab ini, tapi karena 3 jilid, sementara waktunya sangat sempit, gak mungkin lah ya, membahas 3 jilid dalam 90 menit, mustahil. Jadi saya akan fokuskan kepada rukun yang pertama saja. Rukun yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam buku ini beliau memberikan sebuah mukaddimah di mana beliau menyebutkan tentang pentingnya belajar masalah ya, yaitu rukun iman ini. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab yang pertama tentang pengertian Islam, iman, dan ihsan. Dan juga beliau menyebutkan tentang pengertian akidah serta urgensinya. Secara umum, akal Islam, iman, ihsan adalah 3 derajat. Derajat yang paling rendah, Islam. Naik derajat yang lebih tinggi, iman. Naik derajat yang lebih tinggi lagi, namanya ihsan. Islam ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan lahiriah. Kata Rasulullah SAW, Islam adalah bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima apa? Haji. Perhatikan, 5 rukun Islam adalah amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Sedangkan rukun iman ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan batin. Amalan apa? Batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasul, demikian pula iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, di sini ada hikmah yang bisa kita petik. Apa itu? Bahwa setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Setiap mukmin pasti apa? Muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Penjelasannya begini. Kalau ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa kita katakan dia muslim. Dia apa? Muslim. Tapi apakah bisa kita pastikan dia mukmin sempurna imannya? Belum tentu. Mana dalilnya? Itu surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab, ya orang Arab Badui itu, amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan kami Islam. Kami apa? Islam. Lihat, di sini Allah membedakan Pak derajat iman dengan derajat apa? Islam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang apa bedanya muslim dengan mukmin. Muslim, kata Imam Ahmad, yaitu yang masih melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan mukmin, mereka yang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu mukmin. Makanya saudaraku seiman, bisa dibedakan. Jadi muslim itu, kata Imam Ahmad, masih suka melakukan dosa-dosa besar. Peminum arak, muslim tidak?
4: Muslim.
3: Pemakan riba, masih disebut muslim?
4: Muslim.
3: Tapi bisa enggak kita katakan orang yang makan riba mukmin yang sempurna imannya?
4: Tidak.
3: Makanya pelaku dosa besar masih disebut mukmin, bisa disebut mukmin, tapi tidak boleh dimutlakan, tidak boleh. Para ulama menyebutkan pelaku dosa besar itu mukmin yang fasik, istilahnya begitu. Mukmin yang apa? Yang fasik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia beda antara muslim dengan mukmin. Berarti mukmin itu sempurna imannya. Dia menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalaupun dia jatuh kepada dosa, dia langsung taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muslim masih suka melakukan dosa-dosa besar. Makanya dalam buku ini beliau pun juga membahas tentang permasalahan pelaku dosa besar itu tidak kafir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Di mana beliau membahas apa namanya? Bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di halaman 77. Kemudian di halaman 80 beliau membawakan sebuah sub pembahasan kaum khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa beliau membahas ini? Karena ini ada hubungannya, Pak, dengan definisi Islam, iman dan ihsan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ihsan, apa itu ihsan? Derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi, saudara. Iya. Di mana ihsan hakikatnya apa? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka Allah yang melihat kamu.
4: Sekarang lihat, ini definisi dari Rasulullah SAW langsung, Mbak, tentang definisi ihsan. Sekarang saya mau tanya, Muslim beribadah kepada Allah tidak?
3: Beribadah.
4: Mukmin beribadah kepada Allah tidak?
3: Beribadah kepada.
4: Muhsin yang derajat sampai ihsan beribadah kepada Allah tidak?
3: Beribadah kepada Allah.
4: Tapi Pak, dalam ibadah mereka bertingkat-tingkat. Orang yang sudah sampai derajat ihsan, ibadahnya beda. Rasulullah mengatakan dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Maksudnya bagaimana? Kata sebagian ulama, artinya saking dalamnya keilmuan dia kepada Allah, sehingga dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Makanya Pak, contoh, Muslim sholat, sholat. Mukmin sholat, sholat. Muhsin sholat, sholat. Tapi kualitas sholatnya beda. Muslim sholat, dia sholat, tapi gak khusyuk. Masih mikir sana, masih mikir sini, dan yang lainnya. Mukmin khusyuk sholatnya, tapi belum sampai derajat muhsin. Muhsin sangat khusyuk lagi. Saking khusyuknya seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ini, akhwal Islam. Muslim mencintai Allah tidak? Mukmin mencintai Allah tidak? Muhsin mencintai Allah tidak? Mencintai Allah. Tapi derajat cinta mereka ini berbeda? Beda. Muslim cinta kepada Allah, tapi cintanya ini kurang kuat. Sehingga tidak menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Dia cinta Allah. Kalau ditanya, kamu cinta Allah? Cinta. Tapi lemah cintanya. Sehingga untuk kepada ketaatan kurang. Mukmin cinta kepada Allah, cinta lebih tinggi dari Muslim. Sehingga cintanya tersebut menyebabkan apa? Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhsin cinta kepada Allah, sangat cinta. Saking cintanya kepada Allah, dia selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Iya, subhanallah. Nah, inilah saudaraku sekalian, inilah perbedaan derajat Pak, antara Islam, iman, dan apa? Ihsan. Pertanyaannya, saya dan antum, semua kita sekarang sampai derajat mana Pak? Kita ini masih Islam atau sudah naik kepada derajat mukmin atau sampai muhsin? Kayaknya susah ini Pak ya. Untuk sampai derajat muhsin ini susah. Susah. Kita masih suka berbuat dosa. Kita takut. Muslim takut sama Allah, mukmin takut kepada Allah, muhsin lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim takut dia sama Allah, tapi rasa takutnya kurang. Buktinya dia masih melakukan dosa-dosa besar. Mukmin takut kepada Allah, dia tinggalkan dosa. Muhsin lebih takut, saking takutnya dia kepada Allah, saudaraku sekalian, menjadikan dia seorang hamba yang betul-betul luar biasa di dalam kehidupannya. Iya. Nah, inilah saudaraku seiman, tiga tingkatan dalam Islam. Tingkatan Islam, iman, dan apa? Dan ihsan. Dan kita Pak, berusaha naik derajat dari tingkatan Muslim kepada tingkatan apa? Mukmin. dan kita berusaha naik lagi kepada yang lebih tinggi, Muhsin. Para sahabat luar biasa keimanan mereka, Pak. Para sahabat rata-rata telah sampai kepada derajat ihsan. Apa yang ada di hati mereka berupa keikhlasan, rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Para sahabat itu, Masya Allah, luar biasa. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, akhi, ya. Kemudian beliau masuk pada pembahasan tentang masalah apa itu akidah. Itu di halaman 22 bagi antum yang punya bukunya. Di mana beliau memberikan definisi akidah. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa dari kata al-aqdu, ikat. Iya. Demikian pula mempunyai makna at-tawthiq. Artinya menguatkan. Akidah juga mempunyai makna ihkam, memapankan, dan juga mempunyai makna arabtu biquwwah, mengikat dengan kuat. Dan kalau kita perhatikan, akidah itu ada hubungannya antara bahasa dengan istilah. Istilahnya, akidah secara istilah, kata beliau, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama ini. Itu usuluddin. Perkara-perkara yang gaib, beriman kepada yang menjadi ijma' atau konsensus salafus saleh.

0: Lia. Dan ini memberikan kaidah yang kedua, Pak. Apa itu? Bahwa tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan akidah. Tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan apa? Akidah. Karena masalahnya ya, ada sebagian saudara-saudara kita sesama muslim, Pak, ada yang membedakan masalah hukum dengan akidah. Mereka di sini juga boleh membahas, ada sebuah pembahasan yang berhubungan dengan masalah hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Di mana beliau menyebutkan di sini bahwa ada firqah kaum muslimin yang menolak hadis ahad. Yang menolak hadis ahad. Antum tahu enggak hadis ahad apa? Ada yang tahu? Apa itu hadis ahad? Enggak ada yang tahu? Hadis ahad tahu? Iya. Itu hadis yang sanadnya cuma satu atau dua atau tiga. Nah, orang Mu'tazilah menolak hadis ahad sama sekali. Mu'tazilah menolak hadis ahad sama sekali. Mutlak, enggak bisa dipakai. Baik dalam masalah akidah maupun hukum, mereka tidak membeda-bedakan. Datang Asy'ariyah, Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah membedakan antara akidah dengan apa? Hukum. Mereka berkata hadis ahad diterima dalam hukum, tapi tidak diterima dalam masalah apa? Akidah. Ini keyakinan Asy'ariyah yang kemudian ya dulu pernah ada di Indonesia namanya Hizbut Tahrir, Pak. Ya, mereka punya keyakinan ini juga. Di mana mereka punya keyakinan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah apa? Akidah. Padahal antara hukum dan akidah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena setiap hukum pasti mengandung akidah. Pasti mengandung apa? Akidah. Makanya di sini beliau memberikan definisi apa? Baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Tuh lihat. Ini definisi yang luar biasa bagus banget. Baik secara ilmiah maupun amaliyah. Akidah bukan hanya khusus dalam masalah-masalah ilmiah, tapi juga akidah masuk padanya masalah-masalah amaliyah, Pak. Saya berikan contoh. Apa hukum sholat lima waktu? Ah, hukum sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Wajib enggak antum meyakini bahwa itu hukumnya fardu ain?
1: Wajib.
0: Kalau ada orang sholat tapi dia meyakini sholat lima waktu tidak wajib, gimana hukumnya? Hah? Kalau ada orang sholat, saya sholat tapi dia meyakini bahwa sholat lima waktu tidak wajib, hukumnya apa? Kafir dengan ijma para ulama, karena dia sudah mengingkari kewajiban sholat. Padahal dia sholat. Sebaliknya, Pak, kalau ada orang

Berarti ini membuktikan, Pak, bahwa hukum tidak lepas dari akidah. Siapa yang membedakan akidah dan hukum? Pertama, enggak ada dalilnya. Yang kedua, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak bisa dibedakan antara hukum dengan akidah. Akidah pun pasti mengandung hukum. Akidah pasti mengandung apa? Hukum. Contoh misalnya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ada yang bisa menyebutkan? Di antara akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Hah? Apa? Hah? Allah beristiwa di atas arasy. Apa hukumnya? Wajib. Berarti tidak lepas dari hukum kan? Iya. Akidah pun tidak lepas dari hukum. Hukum pun tidak lepas dari apa? Akidah. Maka dari itu beliau juga memberikan pembahasan khusus di buku ini, ya, tentang masalah bantahan beliau terhadap orang yang menolak hadis ahad. Iya. Karena orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, konsekuensinya banyak akidah Ahlus Sunnah yang ditolak. Syekh Albani rahimahullah, ya, menyebutkan dalam kitab, saya lupa namanya kitab Syekh Albani itu, ada sekitar 200 lebih akidah Ahlus Sunnah yang ditolak hanya karena diklaim katanya hadisnya apa? Ahad. Makanya antum lihat, orang-orang yang menolak hadis ahad menolak adanya azab kubur dengan klaim katanya azab kubur hadisnya ahad. Menolak Imam Mahdi enggak ada katanya hadisnya ahad. Menolak Dajjal, katanya Dajjal hadisnya ahad. Menolak banyak tanda-tanda hari kiamat karena hadisnya ahad. Menolak banyak sifat-sifat surga dan neraka karena hadisnya ahad. Bahkan menolak sebagian sifat Allah karena hadisnya apa? Ahad. Dan ini sangat berbahaya, saudaraku sekalian. Makanya akal Islam ini keyakinan yang bertabrakan dengan ijma keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saudaraku seiman, ya. Kemudian beliau di sini menyebutkan tentang permasalahan, ya. Banyak permasalahan ini kalau dibahas semuanya sekali lagi tidak akan muncul. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum mengingkari akidah. Hukum mengingkari apa? Akidah. Beliau berkata, siapa saja yang mengingkari akidah secara total, itu di halaman 39, ya, yang punya bukunya. Siapa saja yang mengingkari akidah secara total, seperti halnya orang-orang komunis yang mengingkari Allah, mendustakan para rasul, mengingkari kitab-kitab dan tidak beriman kepada kebangkitan dan pembalasan, atau mengingkari sebagian masalah akidah, maka ia adalah kafir bukan muslim. Bukan apa? Muslim. Orang ini wajib mengetahui bahwasanya akidah Islam sama sekali tidak akan bisa dibagi-bagi, karena ia merupakan satu kesatuan yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Nah, akal Islam. Namun, perhatikan, kalau itu yang berhubungan dengan pokok-pokok keimanan, ya, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada apa? Nabi dan Rasul. Semua ulama sepakat kafir, murtad dari agama Islam. Tapi kalau ada yang menolak sebagian sifat Allah. Menolak sebagian apa? Sifat Allah karena adanya syubhat. Maka belum dikafirkan. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan

Kelompok kulabiah tidak. Padahal mereka mengingkari sebagian apa? Sifat. Ya. Ahlussunnah pun tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah, tidak. Padahal mereka mengingkari hampir bahkan semua sifat. Kenapa? Karena di sana ada syubhat yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Makanya di sini beliau pun membahas tentang masalah kafir mengkafirkan dalam buku ini. Karena akidah itu satu saling bertautan, akhi. Saling apa? Bertautan satu sama lainnya. Gimana kalau misalnya ada orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, tapi dalam perinciannya ada yang dia tidak imani. Contoh misalnya, ya tadi, dia beriman kepada Allah, beriman. Tapi dia tidak beriman kalau Allah beristiwa di atas arasy, tidak beriman. Maka kita lihat, dia tidak berimannya kenapa? Kalau karena adanya syubhat pemikiran, tidak dikafirkan. Tapi kalau dia tidak berimannya karena memang sudah tegak padanya hujjah dan sudah dihilangkan darinya syubhat, sudah faham bahwa itu adalah wajib diimani, tapi tetap aja mengingkarinya, ini bisa dikafirkan. Iya. Jadi subhanallah saudaraku seiman, beliau di sini ya menjelaskan juga tentang hakikat bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah apa? Mengkafirkan saudaraku seiman. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang benci kepada ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hak. Padahal kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang. Antum kalau baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah-masalah yang sangat terperinci, ya beliau ya kalau kita perhatikan belum tidak mudah mengkafirkan orang. Tuduhannya apa? Orang yang tidak mau hijrah ke negeri beliau katanya kafir. Apa kata beliau? Bagaimana aku mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku? Aku saja, kata beliau, belum berani mengkafirkan orang yang Badawi. Karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Kalau itu saja aku belum kafirkan, bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku? Itu tegas sekali ucapannya, jelas. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan orang yang mudah mengkafirkan, Mas. Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi ini, akhi ya. Makanya apa? Mengingkari salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu konsekuensinya berat, Pak. Dan menyelisihi salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengeluarkan dia dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi berapa kelompok? 73 kelompok. Perpecahan 73 golongan ini dalam masalah apa? Umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Perpecahan ini dalam masalah apa, Pak? Masalah akidah atau masalah hukum? Akidah. Akidah. Bukan masalah fikih, Pak. Kalau masalah fikih, imam yang 4, imam ini 4 imam ini Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. Tapi mereka berbeda pendapat enggak dalam masalah fikih? Berbeda pendapat. Tapi apakah perbedaan pendapat masalah fikih mengeluarkan seseorang dari sunnah? Tidak. Makanya salah kalau ada orang yang mengeluarkan dari sunnah gara-gara masalah fikih.

0: Yang satu ikut kunut subuh, yang satu enggak ikut kunut subuh. Gara-gara itu dikeluarin dari sunnah. Salah besar. Yang mengeluarkan seseorang dari sunnah itu masalah pokok akidah keyakinan Ahlussunnah. Contoh, orang Khawarij keyakinannya apa? Pelaku dosa besar kafir. Maka siapa saja yang punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir, maka orangnya bisa disebut Khawarij tidak? Maka dia Khawarij. Ya. Orang Murji'ah, Murji'ah keyakinannya apa? Murji'ah keyakinannya apa? Hah? Bahwa amal tidak termasuk iman. Bahwa amal tidak termasuk apa? Iman, dan iman tidak bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Murji'ah. Kalau ada orang berkata begini, yang penting hatinya baik. Walaupun saya enggak pakai jilbab, tapi hadis saya dijilbabin loh mas. Ini keyakinan Murji'ah. Ini keyakinan apa? Murji'ah. Kalau ada orang berkata seperti itu, kita tanya, maksud kamu iman itu cukup di hati ya? Kalau dia berkata, iya, iman itu cukup di hati, kita katakan ente Murji'ah. Karena Ahlus Sunnah meyakini iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada semua di sini, Pak. Makanya saya katakan ini buku lengkap banget, Pak. Permasalahan-permasalahan akidah dibahas semua sama beliau di sini. Penting antum punya buku ini. Iya. Permasalahan-permasalahan yang sangat dasar, yang harus setiap kita untuk paham. Itu alhamdulillah dibahas di sini, akhwat Islam, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ah, ini dia. Jadi orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka pelakunya tidak disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai dia masuknya dalam kelompok mana. Kemudian beliau juga membahas tentang masalah kebalikan dari iman, yaitu kufur. Ya. Di mana beliau, akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, membagi kufur menjadi dua macam. Ya. Yang pertama yaitu, itu di halaman 72 ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Kufur dan kafir mengkafirkan. Itu di halaman 72. Beliau sebelumnya memberikan dulu kaidah-kaidah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kufur dan takfir mengkafirkan. Sini beliau menyebutkan ada beberapa kaidah yang sangat penting sekali, ya, yang sebetulnya kalau dibahas ini muhadharah tersendiri, ya. Di mana beliau, ya, intinya pertama membagi kufur menjadi dua macam, kufur besar dan kufur apa? Kecil. Kufur besar ada beberapa macam. Beliau sebutkan itu di halaman 75. Yang punya buku silahkan dibuka halaman 75. Yaitu kufur besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kufur juhud. Yang kedua kufur takdzib. Yang ketiga kufur iba wal istikbar. Yang keempat kufur syak, ragu. Yang kelima, kufur nifak. Yang keenam, kufur i'rab, berpaling. Kedelapan, kufur istihlal, meyakini halal. Cuman sayang sekali, di sini beliau tidak memberikan definisi secara terperinci apa hanya kufur delapan ini. Mungkin enggak masalah saya tambahkan ya, yang beliau tidak sebutkan. Saya ingin memberikan definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Apa itu kufur? Yang pertama kufur takdzib dulu. Kufur takdzib adalah seseorang meyakini dengan hati dan lisannya kedustaan Islam, kedustaan Rasul, kedustaan Al-Quran. Artinya dia mendustakan Islam dengan hati dan lisannya. Dia mendustakan Islam dengan hati dan apa? Ya, lisannya. Yang kedua, kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu mendustakan dengan lisan tapi membenarkan dengan hati. Kufur apa? Juhud. Yaitu membenarkan dengan hati tapi mendustakan dengan apa? Lisan. Seperti Fir'aun. Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Fir'aun yakin bahwasannya risalah Nabi Musa itu sahih, benar. Makanya Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulmaw wa uluwa. Mereka juhud terhadap risalah Nabi Musa, tapi hati mereka yakin akan kebenarannya. Lihat, perhatikan saudaraku sekalian. Fir'aun yakin Nabi Musa benar, yakin. Tapi Fir'aun mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Abu Lahab, Abu Jahal, itu masuk dalam kufur juhud. Abu Lahab yakin bahwa Rasulullah itu benar. Tapi mereka mendustakan Rasulullah dengan lisan dan perbuatannya. Orang Yahudi yakin Nabi Musa, Nabi Muhammad itu benar. Tapi mereka mendustakan dengan lisan dan apa? Perbuatannya. Nah, ini kufur juhud, Pak. Dan para ulama membagi kufur juhud menjadi dua macam. Ya. Yang pertama juhudun mutlak. Yang kedua juhudun muqayyad. Yang pertama juhud yang bersifat mutlak. Apa itu? Yaitu orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dan mendustakannya. Mengingkarinya. Yang kedua juhud muqayyad. Yaitu mengingkari salah satu hukum Islam yang sudah sangat jelas. Iya. Itu namanya juhud muqayyad. Nah, itu nanti masuk dalam kufur yang ke-8. Itu kufur istihlal. Contoh. Kalau ada orang yang mengatakan zina halal. Zina apa? Halal. Saya yakin dia mengatakan zina boleh-boleh aja, halal itu enggak apa-apa. Ini masuk dalam kufur besar, Pak. Tapi kufur muqayyad. Dia masih beriman kepada Allah, beriman. Kepada hari akhirat, malaikatnya, rukun iman dia imani semuanya. Tapi dia mengatakan zina halal. Seperti ini akal Islam masuk dalam kufur istihlal. Yaitu meyakini kehalalan yang Allah haramkan. Akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian, ya akhi, ada lagi kufur iba wal istikbar. Itu seseorang meyakini bahwa Islam itu benar dengan hati dan lisannya. Hatinya meyakini Islam benar, lisannya pun mengucapkan kebenaran bahwa Islam itu benar, Nabi Muhammad benar. Tapi dia sombong, Pak, tidak mau masuk Islam. Tidak mau tunduk kepada Islam, tidak mau. Karena kesombongannya. Ini disebut dengan kufur iba wal istikbar. Seperti contohnya apa? Kufur iblis. Kufur siapa? Iblis. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Allah menyebutkan bahwa iblis itu kafir. Surat Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Aba wastakbar. Fakana minal kafirin. Ia enggan dan sombong, maka ia menjadi orang yang kafir. Contoh lagi, pamannya Rasulullah namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib meyakini tidak Rasulullah benar. Yakin. Bahkan mengucapkan syair-syair yang indah yang menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa Islam itu benar. Tapi Abu Thalib masuk Islam tidak? Kenapa tidak mau masuk Islam? Enggan dan sombong. Dia lebih memilih agama nenek moyangnya. Nah ini dia, kufur iba wal istikbar. Iya. Ada lagi kufur yang selanjutnya, itu kufur nifak. Kufur apa? Nifak. Apa itu kufur nifak, saudaraku seiman? Kalau kufur juhud apa? Meyakini kebenaran Islam dengan hatinya. Mendustakan dengan lisan dan perbuatan. Kalau kifah kufur nifak kebalikan. Mendustakan Islam dengan hatinya. Tapi membenarkan dengan lisan dan perbuatan. Orang munafik sholat tidak, Pak? Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi hatinya beriman enggak? Enggak. Nah ini namanya kufur nifak. Kebalikan dari kufur apa tadi? Hah? Ingat enggak? Kufur nifak kebalikan dari kufur apa tadi? Juhud. Masya Allah. Ada lagi yang disebutkan kufur i'rab. Ada lagi yang disebut dengan kufur i'rab. Berpaling. Apa itu? Yaitu seseorang tidak mendustakan tapi tidak juga membenarkan. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam tapi saya juga tidak membenarkan Islam. Dan dia pun tidak mau mempelajarinya. Nah ini kufur i'rab. Nah, sebagian orang penuntut ilmu, Pak, ada yang punya pemahaman salah tentang kufur i'rab. Itu sebatas seseorang enggak mau belajar tentang Islam langsung dicap kafir. Kenapa katanya? Dia berpaling. Enggak mau belajar tentang Islam. Sebatas dia enggak mau belajar tentang Islam langsung dikafirkan. Kita katakan, "Akhi, bukan itu kufur i'rab." Kufur i'rab hakikatnya adalah dia tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, dan tidak berusaha untuk mempelajarinya. Ya, berpaling. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada lagi kufur syak. Apa itu kufur syak? Yaitu kufur ragu. Meragukan kebenaran Islam. Ah, saya ragu. Islam itu benar. Saya meragukan kebenaran Islam. Saya meragukan kebenaran Rasul. Maka ini kufur besar, Pak. Ada lagi kufur apa? Istihza. Yaitu memperolok, saudaraku. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat-ayatnya, maka ini kufur besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini surat iman itu ya tambahan dari saya tentang makna-makna kufur tersebut ya. Allahu a'lam. Kemudian ya akhal Islam, ini belum pembahasan macam-macam tauhid ini. Karena memang buku ini saya katakan bisa saya katakan lengkap banget pembahasannya, Pak. Ya, makanya sangat penting untuk beli buku ini. Tapi jangan cuma beli, baca. Cuma terkadang orang Indonesia itu ngelihat jilidnya yang tebal aja udah malas gitu loh, Pak. 3 jilid, aduh. Ya. Kita ini, Pak, maaf, orang Indonesia ini kalah sama orang Jepang dalam masalah semangat membaca. Orang Jepang semangat membacanya hebat, luar biasa. Kemanapun mereka terbiasa dengan membaca, membaca, membaca. Kalau kita orang Indonesia senangnya yang instan-instan. Makanya mie pun mie instan, makanan instan, semua jadi para instan. Males baca. Bahkan sebatas melihat judulnya aja langsung nyimpulin. Gak mau baca sampai apa? Sampai selesai. Ini bahaya, saudaraku sekalian. Maka dari itu, Pak, buku ini 3 jilid. Dan 3 jilid ini mungkin ada 1000, hampir 2000 halaman. Kalau antum setiap harinya membaca setengah jam, setiap hari antum membaca setengah jam berapa menit? 30 menit. Setengah jam antum bisa membaca 10 lembar aja. 10 lembar. 20 halaman. Ini selesai berapa bulan? Hah? Hah? 3 bulan. Bisa. Asar rutin. Makanya saya mengajak ya teman-teman sekalian, mari kita budayakan senang membaca. Mari kita ya biasakan kita senang membaca, saudaraku sekali. Karena ini merupakan perkara yang sangat urgent sekali di dalam kehidupan kita. Waktunya udah gak cukup. Belum masuk iman kepada Allah ini padahal. Khair, khair.
1: Allah, insyaallah.
0: Wabillahi taufik.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: مطيارة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara doa, doa. Sehari-hari
2: doa singgah di suatu tempat, baik dalam pepergian ataupun tidak.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
2: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3437 dan hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5433.
4: Mutiara Nasihat.
5: Kemudian yang perlu diselesaikan bagi ketika ada orang meninggal itu adalah hutangnya. Jadi harta waris itu sebelum di untuk yang lain, maka diselesaikan dulu hutangnya. Jadi membayar hutang mayit itu menggunakan harta peninggalan mayit jika ada. Nah, menggunakan harta peninggalan mayit sebelum dibagi warisnya, maka digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang. Jadi jangan dibagi warisnya lalu baru ngomongin hutang. Susah nanti. Iren, tahu Iren ya? Saling lempar, kamu aja yang bayar. Maka orang tua yang meninggal meninggalkan hutang 50 juta. Asetnya 150, ya sudah yang 50 buat bayar, 100 dibagi. Bukan 150 dibagi, setelah itu siapa yang mau bayar 50? Sopo yang bayar. Jadi ditunaikan dulu hutangnya, hutang mayit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nafsul mukmin muallakum bidainihi. Jiwa orang beriman itu tertahan oleh hutangnya, hatta yuqdu anhu, sampai hutangnya diselesaikan, dibayar. Jadi tidak boleh bagi kita terlena dalam hutang. Nabi dulu juga tidak mau nyolati kalau orang itu masih punya hutang. Nabi tidak mau nyolati atas orang yang sahibiddain, orang yang punya hutang sampai ada orang yang menjaminnya. Pernah suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah atau takziah, lalu Rasul bertanya, "Alaidain, apakah dia punya hutang?" Maka dijawab, "Tidak." Nabi ngimami. Kalau dijawab na'am, ya, maka Nabi tanya, ada wafaknya enggak? Ada yang jamin enggak untuk melunasi? Tidak ada. Nabi mundur. Nabi enggak mau. Dan pernah suatu saat Nabi mundur, tidak mau nyolati. Lalu Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, sholatkanlah sahabatmu ini. Artinya boleh bagi masyarakat awam tetap menyolatkan orang yang punya hutang. Tetapi Nabi pada saat itu tidak mau menyolati. Lalu Qatadah, sahabat Abu Qatadah, beliau berkata, apa yang disampaikan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sayalah yang menjadi penjamin hutangnya. Maka kemudian Rasul berkenan untuk menyolati. Lalu disolati jenazahnya. Itu adalah awal-awal. Ketika masa-masa akhir, ketika ekonomi Islam sudah kuat, maka beliau berkata, aku adalah wali bagi orang yang beriman. Jadi barang siapa yang meninggal dunia kemudian meninggalkan hutang, maka itu adalah menjadi tugas beliau sallallahu alaihi wasallam selaku wali. Artinya menjadi tugas negara dengan dibebankan kepada Baitul Mal. Itu pada saat itu ketika di akhir-akhir kepemimpinan beliau di Madinah. Ketika ekonomi umat sudah kuat, maka orang-orang yang punya hutang, yang meninggalkan hutang, maka hutangnya dibayar oleh negara dengan kas baitul mal. Itu jika asetnya tidak mencukupi untuk membayar hutang. Karena pertama-tama adalah asetnya dulu, ternyata asetnya habis, maka baru kemudian kepada baitul mal kekurangannya. Jadi tidak bisa kemudian langsung punya utang baitul mal, utang baitul mal, tidak bisa gitu. Tapi dibayar dulu dengan aset yang ditinggalkan. Punya apa di situ? Punya mobil, jual. Punya apa lagi? Punya tanah, jual. Ternyata tidak cukup, ya sudah, itu sisanya bisa ke baitul mal. Baik, kalau asetnya tidak cukup. Itu diantara yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di negeri kita tidak menerapkan hal yang seperti ini, maka jangan ngarep. Nah, sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia, menjadi tanggung jawab tugas ahli warisnya untuk melunasi hutang jika asetnya sudah habis.
6: Nah, asuransi pinjam bank.
5: Ya, kalau pinjam bank lalu ada asuransi, hutangnya lunas enggak? Hutangnya betul lunas, tapi dosanya riba. Nah, jadi dia bebas dari dosa hutang, tapi masih kena dosa riba. Maka kalau misalnya mau asuransi, ya asuransinya pakai yang syar'i, yang akadnya akad tabarruk, akad sumbangan dana sosial, akad gotong royong. Kalau akadnya bukan tabarruk, bukan ta'awun, bukan gotong royong, maka itu namanya riba. Meskipun utangnya lunas, tapi kena dosa riba. Ini seperti kata pepatah ini, keluar dari mulut buaya masuk mulut ya, apa pepatahnya, harimau atau singa ya, saya lupa. Itu waktu kecil diajari di sekolah begitu. Baik, jadi intinya hutang harus diselesaikan dengan peninggalan harta warisnya. Jadi harta warisnya ini yang utama adalah untuk mayit terlebih dahulu sebelum yang lain.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr.
8: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
7: Al fi dzalika qasamul ladzi hijr.
8: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: ikraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, usia berapakah anak kecil yang bisa memberi syafaat? Apakah yang wafat di kandungan atau keguguran juga bisa memberikan syafaat? Kemudian bagaimana dengan bayi-bayi yang orang yang terlahir dari orang tua non muslim, Ustaz? Jazakumullah khair.
3: Yang pertama, apakah bayi yang keguguran itu juga dapat? Dapat ketika sudah mendapatkan nyawa. Ya, ketika sudah ditiupkan apa? Ruh. Kapan itu, Bu? 4 bulan. Ini pernah kami sampaikan pada serial fikih pendidikan anak yang lupa saya beberapa seri yang lalu, ketika judulnya kalau nggak salah ketika keguguran atau apa gitu, saya sampaikan di situ hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa bayi yang keguguran pun juga bisa memberikan syafaat untuk siapa? Orang tuanya. Kemudian anak-anak non muslim itu bagaimana? Ada khilaf di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan mereka dihukumi seperti orang tuanya. Ada yang mengatakan anak-anak itu belum punya dosa apa-apa sehingga nanti nasibnya sama seperti anak-anak kaum muslimin. Dan ada ulama yang mengambil pendapat untuk abstain. Abstain ini maksudnya menyerahkan hukumnya, nasibnya kepada siapa? Allah. Terserah Allah. Ya, karena memang dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini itu cukup beragam, ya, antara yang mendukung pendapat pertama atau pendapat kedua. Kemudian juga ada sebuah hadis yang kira-kira maknanya adalah orang yang meninggalkan perdebatan dalam masalah seperti ini, masalah-masalah yang belum terlalu jelas dalilnya, ya, bagi sebagian ulama, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Maka saya memilih untuk mengatakan wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Terserah Allah Azza wa Jalla bagaimana nasib mereka. Tapi yang jelas, seandainya mereka pun masuk surga, seandainya mereka masuk surga menurut pendapat yang kedua, maka tadi saya sudah sampaikan, enggak bisa kasih syafaat kepada siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya bukan muslim. Ya, syaratnya dapat syafaat orang tuanya harus napa? Muslim. Ini adalah salah satu prinsip akidah yang disepakati oleh para ulama. Ya, syafaat hanya berlaku bagi muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan dan meninggal dalam keadaan kesyirikan. Itu mereka tidak dapat syafaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
4: Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian pertama. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rizki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal mau

pun tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rizki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara untuk rizki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Maka orang ini pun terdiam. Catatan, prinsip ini tidak mengajarkan kita agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja, dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Ada beberapa alasan untuk membantah pendapat ini. Pertama, benar, rizki manusia telah ditakdirkan, tetapi takdir itu rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan alasan. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar atau usaha mencari rizki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Imam Ahmad menjelaskan, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rizki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rizki. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, pasti diberi jatah rizki oleh Allah sampai dia mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu, jangan kalian merasa rizki kalian terhambat, dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia, carilah rizki dengan baik, ambil yang halal, dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi, disahihkan Hakim, dan disepakati Al-Dhahabi. Syekh Saleh Al-Maghamisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur? Mulailah orang itu bercerita. Lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktekkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah, tanpa disengaja, orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rizkinya di dunia, yakni satu gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rizkinya disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama, kemudian mati. Ketiga, hakikat dari rizki adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil,
dia hanya akan memanfaatkan satu mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati satu ruangan saja. Padahal semua yang kita kumpulkan sudah pasti akan dihisab oleh Allah. Demikian, Allahu A'lam.

0: 가 안 돼. 안 돼. 안
1: 돼. 안악 di samping dia sebagai perhiasan, dia juga bisa sebagai pembawa malapetaka. Apa dalilnya anak perhiasan? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal bani. Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap hawa nafsu, terhadap hawa nafsu berupa wanita dan anak-anak. Perhiasan, anak itu perhiasan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Lihat, di sini ada pelajaran menarik, Pak. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan. Saling membanggakan di antara kalian, saling memperbanyak dalam perihal harta dan anak. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya anak adalah perhiasan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebagaimana yang kita sudah sebutkan pendahuluan kedua, sebagaimana anak perhiasan, dia juga bisa pembawa apa, Pak? Malapetaka. Hati-hati. Maka dalam beberapa kesempatan dalam kajian parenting-parenting saya katakan, anakmu surgamu atau nerakamu. Gara-gara anak, orang tua bisa masuk ke dalam neraka. Gara-gara anak, orang tua bisa masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya annama harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah, Pak, dalam bahasa Arab kata innama atau annama adalah sebuah huruf yang menunjukkan kepada pembatasan, pembatasan dan menahan yang lain masuk selain dirinya, pembatasan pokoknya. Lihat ayat ini, ketahuilah bahwa harta dan anakmu hanyalah fitnah, ujian, tes, pembawa bala bagi kalian. Lalu yang menarik dari ayat ini, surat apa tadi? Al-Anfal, ayat berapa? 28. Yang menarik ayat ini Allah akhiri wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Apa maksud ayat ini? Perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah ketika kalian, wahai para orang tua, gara-gara anak kalian akhirnya bermaksiat, gara-gara anak kalian menyimpang dari jalan kebenaran, gara-gara anak kalian akhirnya membangkang terhadap Allah, maka kapan terjadi seperti itu? Kepada orang tua, ingat, tinggalkan anak. Di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Itu maksudnya. Makanya Imam Ibnu Katsir menafsiri, coba perhatikan tafsirannya. Ikhtibarun wa imtihanun lakum idza a'taakumuha liya'lama atashkurunahu 'alaihi wa tuti'unahu fiha aw tashghaluna biha 'anhu wa ta'tabuna biha minhu. Perhatikan. Anak dan harta sebagai ujian, sebagai tes dari Allah untuk kalian, wahai para orang tua. Jika kalian diberikan harta dan anak, maka Allah ingin tahu kalian bersyukur dengan anak dan harta tersebut atau tidak. Yang dengan anak tersebut kalian bisa taat kepada Allah atau bahkan kalian membangkang terhadap Allah. Lihat, anak di samping uji, di samping hiasan, perhiasan dunia, dia juga sebagai bisa menjadi pembawa malapetaka. Ustaz, ayatnya kurang begitu jelas. Kita ambil ayat yang lain yang lebih jelas lagi. Surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Ini lebih jelas lagi. Anakmu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Jadi sebenarnya saya ingin ngasih judul kajian ke kawan-kawan yang mengundang saya. Anakmu surgamu atau nerakamu. Tapi dalam hati saya nanti dikira judul sinetron lagi. Makanya enggak jadi. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat surat apa tadi yang terakhir yang belum kita baca? At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak kalian ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian, terutama di akhirat. Musuh bagi kalian. Ya. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Lihat penjelasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa maksudnya? Anak dan istri bisa menjadi musuh nanti di akhirat. Maksudnya adalah bimana annahu yultaha bihi anil amalis saleh. Bahwasanya gara-gara anak, gara-gara istri, dia terlalaikan dari amal saleh. Kok bisa? Apa contohnya? Wahai Imam Ibnu Katsir, perhatikan. Imam Mujahid menceritakan lebih detail lagi bagaimana tafsirannya. Bagaimana istri dan anak bisa melalaikan seorang suami, anak bisa melalaikan orang tua bapak ibunya dari amal saleh. Lihat kata Imam Mujahid, yahmilur rajul ala qati'atir rahmi au ma'siyatu rabbih. Gara-gara anak, seseorang akhirnya dia memutuskan hubungan kekerabatan. Berapa banyak anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara si anak. Paham maksud saya? Ini orang tua. Saya punya anak dan saya punya orang tua, kakek daripada ini. Gara-gara si ini akhirnya saya durhaka kepada orang tua. Ada enggak seperti ini? Banyak. Dan ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Orang tua haknya lebih didahulukan dibandingkan anak dan istri. Dan perhatikan ibu-ibu, dukung suami Anda untuk bakti kepada bapak ibunya. Kenapa demikian? Anak Anda akan merekam, merekam perbuatan bapaknya. Ketika dia bakti kepada orang tuanya, dia akan juga berbakti kepada orang tuanya. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i, pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya di sebuah tempat di depan pasar. Maka Sa'id bin Musayyab rahimahullah ingin melarang anak tersebut. Wahai anak, jangan pukuli bapakmu, ini kedurhakaan. Lihat apa kata sang bapak yang dipukuli. Wahai Sa'id, da'hu, biarkan. Biarkan dia. Karena aku dahulu memukuli bapakku tepat di tempat ini. Paham ceritanya? Hati-hati. Orang tua yang ingin berbakti kepada orang tuanya, suami Anda wahai ibu-ibu ingin bakti kepada orang tuanya, biarkan, dukung dia, asalkan tidak menelantarkan anak istrinya. Dukung dia. karena anak-anak kita akan merekam perbuatan bapaknya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan. Itu maksud bahwa anak dan istri bisa menjadi musuh bagi orang tuanya nanti hari kiamat. Yahmilur rajul ala qati'atir rahim. Gara-gara anak seseorang memutuskan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan siapa saja? Paling pertama orang tua, yang kedua kakak adik, yang ketiga paman bibi, ya, yang keempat keponakan. Perhatikan nih, yang hadir di majelis ini dan mudah-mudahan tidak ada hadir di majelis ini gara-gara anaknya dia akhirnya bermusuhan dengan orang tuanya, minta halal sama orang tua sekarang, minta ridho sama orang tua sekarang, meskipun istrinya marah kepada dia, gak bisa dibalas. Kebaikan istri terhadap suami tidak bisa membalas kebaikan orang tua terhadap dirinya, terhadap anaknya, gak bisa. Kalau bukan karena Allah, kemudian orang tuanya, anak itu tidak ada. Bisa dipahami pak? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang paham bagaimana anak bisa menjadi pembawa malapetaka? Lihat lagi penjelasan selanjutnya. Au maksiati rabbi, gara-gara anak akhirnya seseorang bermaksiat kepada Rabbnya. Fala yastati'ur rajul ma'a hubbihi illa an yuti'a. Seseorang, orang tua, susah untuk menahan dia tidak memutuskan hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena dia sangat mencintai anaknya. Makanya tadi di dalam ayat yang pertama surat Al-Anfal ayat 28 Allah mengingatkan, kapan ada anak yang mengajak orang tuanya seperti itu, memutuskan hubungan kekerabatan, maka pada saat ini ingat, tinggalkan ridho anak, ambil ridho Allah. Ridho Allah lebih besar, meskipun sang anak marah. Bisa dipahami pak? Wallahu a'lam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Al-Aswad ibn Khalaf dan riwayat Imam At-Tabarani dari Khawlah ibn Hakim radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada majba mabkhalatun." Lihat. Anak bisa menjadi pembawa malapetaka. Di samping dia hiasan, dia bisa menjadi membawa malapetaka. Kata Rasulullah, anak membawa sifat ke dalam diri orang tua, mabkhalah. Apa artinya? Gara-gara anak punya sifat bakhil, ingin sedekah, nanti anak saya makan apa? Ingin berjuang, nanti anak saya makan apa? Kalau bapak ditanya, nanti anak saya makan apa? Makan apa pak? Nasi. Gak mungkin makan batu. Kemudian yang kedua, majbana, gara-gara anak mendatangkan sifat dalam diri orang tua, majbana, sikap pengecut, ingin berjuang dalam agama Islam, nanti anak saya bagaimana, kalau saya mati gimana. Subhanallah. Dan saya perhatikan, perlihatkan, orang Islam tinggalkan asuransi pendidikan anak, gak main. Saya akan sebutkan nanti ada asuransi yang lebih hebat, yang abadi, 7 turunan tidak akan pernah selesai asuransinya. Kita akan kupas di majelis ini. Gara-gara anak membuat orang tua majbana, jabban, pengecut, tidak mau berjuang di jalan Allah. Majhalah, gara-gara anak membuat orang tua hilang akalnya. Lihat saja orang tua yang nyuri, lihat saja orang tua yang membunuh ibunya, anak membunuh ibunya gara-gara siapa? Ternyata anaknya, cucu dari sang nenek tadi yang dibunuh gara-gara siapa? Anaknya. Coba perhatikan pengadilan-pengadilan yang menghakimi nenek-nenek tua. Ternyata nenek-nenek tua ini adalah anak dari si fulan ini. Kenapa bisa dihakimi nenek ini? Karena mungkin ngambil satu pohon, mungkin ngambil satu buah, ya, Ternyata di belakang orang tua ini ada anaknya yang ngompor-ngompori. Majalah, hilang akalnya kalau sudah urusan anak. Makanya lihat, kecintaan kita kepada Rasulullah lebih dibandingkan kecintaan kita kepada anak dan orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak dan seluruh manusia. Pak, kenapa tidak langsung dan seluruh manusia? Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Apa jawabannya?

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Bekal Menjalani Hari.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mudahkan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu yang kita berharap semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah subhanahu wa taala, dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan panduan dan bimbingan bagi kita semuanya untuk bisa beramal saleh sebagai bekal nanti ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam hormat kita haturkan kepada manusia terbaik baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, umatnya yang tetap setia di atas tuntunannya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya kami haturkan banyak ucapan terima kasih kepada DKM, kepada Takmir, dan lebih khusus kepada para jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga langkah bapak ibu semuanya tercatat sebagai amal soleh, dan duduknya kita di kesempatan malam hari ini sebagai pemberat amal kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini yaitu bekal menjalani hari. Semua tentunya sepakat bahwa kita semuanya hidup diberi Allah SWT ya waktu 24 jam, dan semuanya sama, tidak ada yang dapat bonus tambahan. Atau ada kalau di sini yang 25 jam sama 24 jam. Dan apabila kita perhatikan dari 24 jam tersebut, kenapa hasilnya bisa berbeda? Ada yang hidupnya penuh dengan keberkahan, berkah di pekerjaannya, ya berkah di keluarganya, ya berkah di anak-anaknya, berkah di keuangannya, dan berkah di segala sisinya. Tapi ada juga yang merasa waktunya habis, namun tidak jelas dia gunakan untuk apa. Kita pernah merasakan seperti itu, atau kita melihat ada orang yang keluarganya berkah, ada orang yang uangnya berkah, ada orang yang ya hasil panennya berkah, tapi terkadang ada juga yang merasa selama ini sama, beraktivitas sama dengan mereka, berbuat juga sama dengan mereka, akan tapi seakan waktunya habis dan tidak jelas apa yang dihasilkan. Ya, barangkali masalahnya bukan waktu yang sempit, bukan waktu yang tidak ada, tapi bisa jadi karena kita belum tahu ya cara menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan waktu yang benar? Karena waktu, Bapak Ibu yang rahmat Allah, adalah modal bagi kita semuanya. Waktu yang berjalan itu bukan sekedar jalan begitu saja. Jadi waktu yang berjalan itu bukan hanya sekedar berjalan, akan tapi waktu yang kita miliki itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah SWT banyak menyinggung hal ini dalam Al-Quran. Allah banyak menyinggung tentang waktu dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah menyebutkan wal-layli, ada kalanya menyebutkan wal-duha, ada kalanya menyebutkan wal-asri, apalagi wal-layli, wal-duha, wal-asri, apalagi yang belum, wal-fajr. Ya, Allah SWT banyak menyebutkan waktu dalam Al-Quran. Salah satunya yang jelas sekali di dalam surat Al-Asr, surat yang biasa kita baca, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sebagian ulama tafsir menyebutkan demi waktu asar, sesungguhnya manusia lafi khusr, benar-benar dikelilingi dengan kerugian manusia tanpa terkecuali. Allah menyampaikan kepada kita dalam ayat ini tanpa terkecuali, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, orang yang sukses, orang yang tidak sukses, laki, perempuan, tua, muda, sama. Al-insan, manusia, semua jenis manusia, baik muslimnya maupun non-muslimnya, la fi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Manusia dalam kerugian. Lalu Allah SWT menyampaikan kepada kita pengecualian dari orang yang merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 yang dikecualikan Allah SWT selamat dari kerugian. Yang pertama iman, yang kedua adalah amal saleh, yang ketiga adalah sabar atau sebelum sabar dakwah, kemudian yang terakhir adalah sabar. Imam Al-Qayyim rahmatullah mengingatkan dalam kalimatnya, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Jawabannya, karena kematian ini memutus dunia. Kematian hanya memutus dunia, tapi menyia-nyiakan waktu ini akan memutus akhirat. Orang yang menyia-nyiakan waktu maka akan terputus dari akhirat. Banyak kesempatan yang dilewatkan dari amal soleh, dari kebaikan. Maka Bapak Ibu rahmat Ta'ala, jangan pernah menganggap bahwa waktu itu akan selalu ada. Ini yang terkadang ya kita itu terbedaya. Oh, besok bisa, lusa bisa, ya pekan depan bisa, bulan depan bisa. Siapa yang menjamin kalau waktu itu akan tetap ada? Tidak ada. Karena setiap jam yang terlewat itu akan lewat begitu saja tanpa akan pernah kembali lagi. Satu jam yang lalu itu tidak akan terulang lagi. Adapun besok itu adalah amanah baru. Adapun yang sudah lewat maka itu sudah masuk dalam buku catatan amal kita. Makanya disampaikan oleh seorang ulama salaf bahwa kita itu hakikatnya adalah hari yang dirangkai. Yang ketika satu hari sudah lewat maka semakin berkurang. jatah umur kita. Semakin bertambah hari berarti semakin berkurang jatah hidup kita. Betul atau tidak? Iya. Karena tidak ada yang kekal hidup di dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang kekal kecuali Allah jalla jalla wala. Sehingga Bapak Ibu rahimahullah, dalam hal ini kita perlu panduan untuk menjalani hari-hari yang merupakan modal utama kita dalam hidup di dunia ini. Dan kita semuanya yakin dan beriman adanya kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di yaumul akhir. Maka pada kesempatan hari ini, ya, izinkan kita belajar bersama, ya, untuk mempelajari beberapa panduan untuk menjalani hari-hari kita. Apalagi kita hidup di zaman yang luar biasa, ya, banyak tekanan, informasi begitu cepat, kadang menjadikan kita suka membandingkan antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan teman kita, dengan saudara kita. Mereka jauh lebih sukses, kita lihat mereka sudah bisa ini dan itu. Bisa, ada yang berangkat haji tahun ini? Dari sini banyak? Ada berapa orang? 2, Masya Allah. Atau lebih? 5, Masya Allah. Ya, yeah. Kadang hal itu membuat dalam hati kecil kita, kapan saya juga bisa berangkat haji? Kapan saya bisa berangkat umroh? Kapan saya bisa berangkat ke tanah suci? Itulah kehidupan zaman kita. Sehingga bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, bijak, kemudian bisa maksimal untuk mencari bekal buat kehidupan yang lebih kekal nanti. Yang pertama, di antara bekal di dalam menjalani hari-hari kita ini adalah pangkas dan potong perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ini diantara salah satu bekal yang harus kita miliki di zaman seperti sekarang, apalagi di zaman yang luar biasa media sosialnya, hiburannya, tontonannya dan seterusnya. Maka terkadang menjadikan kita lupa bahwa sekali lagi waktu yang sudah lewat itu tidak akan terulang kembali. Jadi orang sering berpikir bahwa besok masih ada hari, besok ada hari lagi. Padahal sekali lagi, hari yang sudah lewat itu sudah masuk dalam catatan amal kita. Adapun besok itu amanah baru yang ada di pundak kita. Dan Imam Al-Qayyim menyebutkan waktu manusia itu cuma ada 3. Ya, waktun qad madha, ya, al-yawm, kemudian al-ghad, mustaqbal. Waktu itu ada 3. Waktu yang sudah lewat, sekarang, kemudian yang akan datang. Adapun yang sudah lewat tidak akan bisa terulang kembali. Adapun waktu esok, ini masih misteri. Kita tidak bisa memastikan apakah besok kita masih diberi kesempatan Allah SWT untuk hidup atau tidak. Berarti kita hanya memiliki waktu yang ada di hadapan kita ini. Itulah milik kita. Mau kita gunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan, itu opsi ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Malam ini kita ngaji, ada yang mungkin milih tidak ngaji. Pilihan ada di tangan kita. Maka yang pertama, mari kita pangkas, mari kita potong, ya, perkara sia-sia yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW memberikan panduan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini panduan dari Nabi SAW. Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Di zaman kita scroll HP kadang bisa sampai berapa menit? 1 jam. Belum lagi kalau lagi bad mood, kalau lagi bosen, kalau lagi gabut, bahasa anak muda sekarang, itu bisa lebih lama lagi. Scroll kang dur mengisor. Oh kutul ngisor, balik ini mani. Udah seperti itu. Ibu-ibu kalau lihat Shopee, itu butuh berapa menit, Bu? Ya. Bahkan sekarang ibu-ibu ada yang lebih senang kalau ketemu paket. Karena bentar-bentar dipanggil paket, kayak gitu. Berapa menit kira-kira, Bu, kalau cari barang di Shopee? Gak pernah? Insya Allah. Scroll HP, belanja di Shopee, nonton di YouTube, belum lagi yang sudah main Instagram, belum lagi yang punya Facebook, itu habis waktu kadang. Bisa tanpa kita sadari 1-2 jam habis. Kadang momennya nonton film aja, durasinya 1 jam 30 menit, tidak terasa. Kayak baru sebentar. Tahu-tahu sudah jam 11 malam, tahu-tahu sudah jam 10 malam. Maka ini coba kita tangkas. Bukan artinya enggak boleh kita pegang HP, enggak boleh kita scroll HP, enggak boleh kita ke Shopee, enggak boleh kita

Sebagaimana ketika kita ngobrol, coba kalau kita ngobrol, kalau sudah berlebih dari basa-basi, ini juga berbahaya juga. Terlalu lama. Hiburan yang berlebihan, ya, coba kita pangkas. Kita kurangi. Min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'ni. Kita punya misi, yaitu bagaimana kita bisa sampai ke akhirat dengan selamat. Karena terkadang sebagian besar waktu yang kita miliki habis bukan untuk kerja, bukan untuk suatu yang bermanfaat, tapi karena hal yang tidak penting kadang. Waktu kita gunakan ngobrol, kita gunakan untuk scroll HP, kita gunakan untuk ya perkara yang kadang gak bermanfaat, sehingga menjadi kontraproduktif. Dan kita dididik menjadi pribadi yang produktif dalam kehidupan. Ini yang perlu kita latih. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, aku mendapati suatu kaum yang lebih pelit terhadap waktu mereka daripada kalian terhadap harta. Saya ulangi, kata beliau, aku mendapati suatu kaum, yaitu siapa? Para sahabat, yang mereka itu lebih pelit terhadap waktunya daripada kalian terhadap harta. Jadi kalau kita kan kadang bakhilnya bakhil karena masalah harta. Jadi dahulu para ulama salaf kita, mereka bakhil sekali dalam masalah waktu. Bahkan ada di antara mereka kalau diajak untuk bicara, mereka bertanya dulu temanya apa, mau ngobrol tentang masalah apa, sehingga jelas. Kalau kita orang ngampak kadang ada istilah dopok atau poke kayak gitu ya, gak jelas. Orang dopok itu ada temanya atau tidak, temanya beda-beda atau tidak. Temanya beda-beda ya. Yang tema ghibah pun kadang beda-beda, mulai dari suami sampai menantu sampai tetangga, semuanya digosipin ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari kita coba belajar untuk mengurangi, memangkas hal yang tidak bermanfaat. Kita latih. Ya, kita latih. Dan Allah SWT mengajarkan kepada kita, hidup itu berbasis waktu. Bukan hanya hidup semau kita. Contohnya dalam masalah sholat. Ini prinsip yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita. Allah SWT mengatakan dalam surat Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman ada waktu yang telah ditentukan. Gak bisa seenak kita. Mau sholat subuh, ada waktu yang telah ditetapkan. Mulai dari fajar, shadiq, sampai sebelum terbitnya matahari. Sholat duhur, ada waktunya. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Awal waktu mulai dari tergelincir matahari sampai semua bayangan benda sama dengan benda aslinya. Waktu asar juga seperti itu. Mulai dari bayangan benda sama dengan benda aslinya sehabis sholat duhur sampai sebelum tenggelamnya matahari. Sholat maghrib juga seperti itu, sholat isya juga seperti itu. Lihat bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita, hidup berbasis waktu. Waktu. Ya, Imam Syafi'i rahmatullah, Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullah menyampaikan, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Jika kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang positif, dengan hal yang baik, maka hal yang negatif ya akan menyibukkan kita. Sama kayak pikiran kita. Ibu-ibu ketika sering ya pikirannya dimasuki dengan pikiran-pikiran yang negatif, ketika melihat suami, ketika melihat tetangga, ketika melihat saudara, ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal yang negatif, sudah. Alangkah itu ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, hal yang negatif akan hilang. Kayak gitu tuh.

Ya. Panjenengan kalau sebelum tidur yang difikirkan apa? Lebih banyak hal yang positif atau hal yang negatif? Macam-macam kan? Gak setiap malam sama kan isi kepala kita? Kadang isinya adalah hal yang positif. Alhamdulillah panen. Alhamdulillah kentang harganya lagi naik. Alhamdulillah ya bisa dapat untung sekian. Tapi sesekali waktu pikiran kita juga dipenuhi dengan hal yang negatif. Betul atau tidak? Seperti itu. Betul. Seperti yang diucapkan oleh Masyafirullah Ta'ala. Jadi ketika kita tidak menyibukkan dengan hal yang positif, hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal yang buruk, hal yang negatif, kebatilan, itu sudah pasti. Ini seperti dua mata koin yang gak bisa kita tawar. Jadi kalau gak kita gunakan pegang HP untuk hal yang positif, pasti digunakan untuk hal yang paling minimal, hal yang mubah berlebih. Nanti bisa sampai kepada hal yang negatif. Seperti itu. Ya. Ah, ini bekal yang pertama. Mari kita kurangi, kita pangkas hal yang sia-sia, hal yang gak bermanfaat. Masing-masing di antara kita tentunya beda-beda. Kemudian yang kedua, memulai hari dengan tauhid dan juga berdoa. Mari kita awali setiap pagi dengan tauhid. Karena tauhid ini adalah poros, pondasi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan ya, ketika orang hidup dia akan menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Ada yang sesuai dengan rencana, ada yang tidak sesuai dengan rencana. Betul atau tidak? Ya. Maka ketika kita tidak landasi dengan tauhid, hancur hidup kita. Kita prediksi bahwa besok kita bisa panen, ternyata Allah memiliki ketetapan yang lain. Kita sudah prediksi bahwa dengan panen di hari ini harganya sekian, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Maka tauhid ini pondasi, Bapak Ibu. Banyak orang hancur gara-gara pondasinya tidak kuat. Bagaimana cara kita mengawali hari dengan tauhid? Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika allahumma amutu ahya. Doa apa ini? Doa sebelum ikut pengajian. Oh, bukan. Doa sebelum tidur ya. Soalnya kalau pengajian sekalian tidur, jadi baca doanya ini ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istaqadha qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya sehabis bangun tidur beliau membaca doa alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladhi ama ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikannya, wa ilaihin nusyur, dan kembali, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari kandungan doa ini, jadi kita awali pagi hari kita dengan ini sembari kita resapi. Dari bangun tidur tadi kita itu sudah dididik, diajari untuk menanamkan nilai tauhid di dalam hati kita. Ada tiga kandungan tauhid di dalam doa ini yang mungkin jarang kita kupas, sekalipun sering kita praktekkan. Yang pertama, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah SWT, zat yang telah ahyana, telah menghidupkan kita. Yang pertama, pengakuan kita akan nikmat Allah SWT yang begitu banyak. Awali hidup kita dengan kalimat syukur, mengakui bahwa segala nikmat yang kita rasakan itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa ngaji malam hari ini, kita bisa duduk di masjid yang mulia ini, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena karunia dari Allah SWT. Tadi sudah sampaikan di sambutan,
Allah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat pasangan, nikmat keturunan, nikmat harta, nikmat kesempatan dan nikmat yang lain. Yang Allah katakan, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang kita rasakan itu hakikatnya datang dari siapa? Allah SWT. Kita bisa panen, kita bisa menanam kentang, bisa menanam kobis, bisa menanam wortel. Itu Allah SWT. Jadi awali pagi hari kita dengan nilai tauhid ini. Bentuk pengakuan akan nikmat Allah. Kenapa ini penting? Supaya kita enggak seperti nasibnya Qarun. Apa yang menyebabkan Qarun dibinasakan Allah SWT? Karena dia enggak mengakui nikmat dari Allah SWT. Dia mengatakan bahwa ini adalah kehebatan saya untuk bisa mencari uang, mengumpulkan uang. Ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi mari kita awali dengan tauhid. Kemudian kandungan yang kedua dari doa ini adalah pengakuan akan kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi kata para ulama, tidur itu adalah miniatur dari kematian. Jadi kalau kita ingin melihat kematian, lihatlah ketika kita tidur. Pada saat kita tidur, kadang mimpi. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Padahal kita di atas ranjang kita. Tapi serasa kita itu, kalau mimpi buruk kayak dikejar-kejar, mungkin binatang buas, itu capeknya udah kayak apa, kayak gitu. Tapi kita masih tidur. Sebagaimana ada yang mimpi indah, ya, tapi begitu bangun, jebule, cuma mimpi, ya, miniatur, ya, dari kematian. Dan Allah SWT menjelaskan kepada kita setiap malam pelajaran ini, ya, harus kita akui bahwa Allah memiliki kekuasaan, Allah berkuasa dan mampu untuk mematikan kita dan menghidupkan kembali. Ini menyadarkan kepada kita bahwa hidup pasti ada matinya, kemudian setelah kematian nanti ada kebangkitan. Ini kandungan tauhid di doa bangun tidur yang kedua. Yang ketiga, kandungan tauhid dari doa yang kita baca setiap pagi adalah pengakuan akan adanya hari kebangkitan. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan, bukan kepada siapapun. Masing-masing kita nanti akan dikembalikan menuju Allah SWT. Kita semuanya akan kembali kepada Allah SWT tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Ini kandungan tauhid dari doa yang kita baca. Maka mari Bapak Ibu, ya, awali hari kita, perjalanan hari kita setiap hari dengan kalimat yang mulia ini, sembari tentunya kita serap ajaran tauhid yang terkandung di dalamnya. Pengakuan akan nikmat, kemudian pengakuan akan kekuasaan Allah untuk bisa menghidupkan dan mematikan, kemudian yang ketiga, pengakuan akan adanya hari kebangkitan yang tertanamkan. Orang kalau memiliki ya keyakinan-keyakinan tadi Bapak Ibu, itu hidupnya akan jauh bisa lebih stabil, tidak neko-neko, karena dia yakin nanti akan dibangkitkan Allah SWT. Mau berbuat tipu-tipu juga berpikir, ya, mau berbuat dolim juga berpikir ulang, seperti itu. Ini perlu awali perjalanan hari kita dengan kalimat tauhid ini, atau dengan tauhid ini. Kemudian yang ketiga, di antara bekal menjalani hari, selalu memperhatikan serta menjaga niat. Imam Sufyan Thawri Hatta'ala menyampaikan kepada kita, tidak ada yang lebih berat aku perbaiki daripada niatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya aktivitas yang dijalani oleh kita sehari-hari itu
pasti memiliki niat, dan masing-masing orang akan mendapatkan selaras dengan apa yang dia niatkan. Makanya niat ini berat. Sampai-sampai Imam Sufyan Thawri sekelas beliau menyampaikan, tidak ada yang lebih berat aku perbaiki daripada niatku. Kenapa? Itu menjadi suatu yang berat karena niat tidak terlihat. Warnanya apa, wujudnya apa? Ada yang bisa melihat niat? Tidak. Tapi niat menentukan. Kalau kita baca penjelasan para ulama di hadis tadi, niat itu yang menjadikan ibadah kita sah dan tidak. Niat pula yang menjadikan kita dapat pahala atau tidak. Itu niat. Itu luar biasa niat. Jadi niat berat karena tidak terlihat, tapi menentukan segalanya. Menentukan segalanya. Contoh, ketika kita bekerja, pekerjaan boleh sama. Ya, kita bekerja di ladang, sama-sama nanam kentang. Tetangga kita nanam, kita juga nanam. Jenis kentangnya pun sama. Ya. Tapi yang satu bisa kerja yang sama dengannya ibadah. Kemudian orang kedua sama-sama kerja dengan aktivitas yang sama, akan tapi hanya untuk rutinitas, untuk aktivitas harian saja. Pekerjaan boleh sama, tapi yang satu bernilai ibadah, yang satu hanya rutinitas. Itu niat. Contoh yang lain, ketika kita memberi nafkah kepada keluarga, ada orang memberi nafkah bernilai ibadah, tapi ada orang memberi nafkah karena ingin diakui sebagai seorang laki-laki, atau memberi nafkah karena menjadi sebuah tanggung jawabnya, menjadi rutinitas setiap bulan ngasih, ada yang mungkin setiap pekan ngasih, kayak gitu. Gak lebih daripada itu. Sama-sama aktivitasnya, akan tapi dibedakan oleh niat. Ini niat, Bapak Ibu. Jadi mari kita awali dan kita jalani hari ini dengan bekal tadi, memperbaiki dan memperhatikan niat. Coba kita jaga niat kita. Yang sudah berhasil ikhlas, coba dijaga. Yang belum, coba dilatih. Terus dilatih untuk bisa ikhlas. Ini dalam konteks duniawi ya. Kalau kita bicara di konteks ukhrawi, maka sholat kita, baca Quran kita, infak sedekah kita, ngaji kita, ini semuanya niat ini. Semuanya digantungkan oleh niat kita. Ya, tapi kita bicara di aktivitas sehari-hari, ada yang buka toko, ada yang ke ladang, ibu-ibu ada yang di rumah. Ya, khidmah kepada suami, mengurusi ya pekerjaan rumah. Ada yang hanya sekedar ibu-ibu bangun pagi, ya aktivitas rutin pagi, bikin sarapan. Setelah itu bersih-bersih rumah, cuci baju, nyetrika dan seterusnya. Tapi yang satu ada yang bernilai ibadah, orang yang kedua sekedar rutinitas harian. Niat, Bapak Ibu, niat. Makanya kalau kembali kepada ucapannya Imam Tsauri, betul. Niat itu berat. Tidak terlihat, letaknya ada dalam hati. Hati itu berubah-ubah. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, baik buruknya amal seorang hamba, sempurna dan tidaknya, kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Maka mari, apapun aktivitas baik yang kita kerjakan, awali dengan niat. Awali dengan niat. Selalu hadirkan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya, kita diam sejenak, mungkin hanya butuh 3 detik, 5 detik. Sebelum ibu-ibu cuci piring, sebelum ibu-ibu masak, coba diam 3 detik saja. Saya lakukan ini untuk apa? Sebenarnya sejatinya saya lakukan untuk apa? Supaya suami enggak marah-marah, supaya rumah bersih, supaya keluarga sehat, saya masakin MBG atau masakin menu apa? Ya. Kalau ini yang diniatkan selama ini, rugi.
karena aktivitas sama, akan tapi kita nggak dapat pahala. Coba kita rubah, diam sejenak, mungkin butuh 3 detik saja. Saya lakukan ini untukmu ya Allah, saya masak untukmu ya Allah, saya khidmah kepada suami untukmu ya Allah. Seperti itu, bapak-bapak juga seperti itu, pergi ke ladang, buka toko atau aktivitas apa, coba diam sejenak sebelum berangkat, sebelum starter sepeda motor, nyalakan manasin, coba diam sejenak, lalu hadirkan niat, saya lakukan ini karena Allah. Ini akan menjadikan kehidupan kita itu powerful banget. Karena orang kalau diawali dengan niat itu luar biasa, sudah yang mana di situ akan hadir Allah, dan Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka ikhlas seperti yang sudah sering kita pelajari dari para guru kita menjadi sebuah apa, kalau ibarat mesin itu generatornya itu ikhlas, menjadikan orang mudah ringan beramal soleh itu karena ikhlas. Karena ikhlas, tapi kita ngebahas ikhlasnya ya. Jadi monggo ya, bekal di dalam kita menjalani hari-hari ini adalah awali dengan niat, selalu koreksi sebelum jauh kita mengerjakan aktivitas. Ini bekal yang ketiga. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu berzikir. Jangan lupa untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sekarang masya Allah, seperti tadi kita sampaikan, kita itu mengalami tekanan batin yang luar biasa di zaman media sosial. Jadi hidup membandingkan itu sekarang jauh lebih terasa dibanding dengan zaman dulu, yaitu tidak sebelum ada HP, sebelum ada media sosial. Kita membandingkan hidup kita dengan mungkin teman TK kita, teman SD kita, SMP kita, kuliah kita. Kita bandingkan hidup kita dengan tetangga kita, sehingga hati kita kadang kering. Ya, hati kita itu menjadi hampa gara-gara apa? Gara-gara itu. Padahal yang namanya rezeki itu tidak sama. Rezeki enggak sama. Maka zikir dengan mengingat Allah SWT membuat hati kita tenang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, hati itu akan tenang dengan mengingat Allah. Kalau kita ingat HP baru kita, ingat mobil baru kita, ingat ini dan itu, hati menjadi tenang atau tidak? Apalagi ketika kita itu punya cita-cita, punya ambisi, ingin beli mobil baru, ingin rehab rumah, ibu-ibu ingin beli perhiasan, ingin beli antam, hati tambah panas. Maka ala bidzikrillahi tatminu qulub. Dan zikir, kata Imam Al-Qayyim, zikir bagi hati itu seperti air bagi seekor ikan. Bagaimana kita lihat ikan? Tanpa air, mati. Maka hati pun akan hampa. Hati akan mati ketika jarang berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, pergi ke tempat kerja, ke ladang, ibu-ibu masak, belanja, coba zikir ini enggak butuh banyak modal. Cukup hanya mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca salawat, zikir, mudah, mudah. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ya, bekal kita dalam menjalani hari adalah tutup hari kita dengan muhasabah. Tutup hari kita dengan muhasabah. Faltandur nafsun mada taksibu khuda. Perhatikan apa yang akan kita lakukan esok hari. Muhasabah. Orang yang tidak pernah evaluasi diri, Bapak Ibu, itu akan menyebabkan kesalahan yang diulang. Orang ketika jarang evaluasi, muhasabah, akan melakukan kesalahan yang terus diulang. Yang kedua, akan menjadikan dosa-dosa menumpuk.
akan menjadikan dosa menumpuk. Yang ketiga, hidup jadi stagnan. Ini kalau kita jarang apa? Muhasabah. Ya, maka mari kita lakukan muhasabah. Ya, sebelum tidur. Sebelum tidur, diam sejenak. Walau hanya beberapa saat saja. Apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dosa apa yang saya lakukan, seperti itu. Ya, semoga ya Allah SWT tidak menjadikan hari-hari kita sekedar lewat tanpa tercatat sebagai amal ibadah. Dan semoga kita diberi husnul khatimah, diberi kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari di hari seperti ini yang begitu berat, dengan tetap tegar teguh dalam keimanan kepada takdirnya. Dan sekali lagi semoga kita diberi keistiqomahan dan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa sisi suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوَمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardo, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Soal jawab.
3: Dia mengatakan, Bismillah, Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya seorang istri dari seorang suami yang merupakan anak bontot, anak terakhir di keluarganya. Setelah menikah hingga saat ini kami masih tinggal dengan mertua atau orang tua suami saya. Pertanyaan saya, sampai kapan ya Ustaz kami sebaiknya tinggal dengan kedua orang tua kami ini? Sementara salah satu tujuan kami menikah adalah kami ingin hidup mandiri. Dalam artian tidak terus-terusan apa-apa atas mandat dari orang tua tersebut. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Di beberapa daerah, mungkin tadi disebutkan ini di Banten ya, mungkin juga di Jawa, mungkin di luar Jawa, itu anak bontot biasanya gak boleh keluar rumah. Dia diminta oleh orang tuanya tinggal bersama mereka. Ini tradisi, ini budaya. Selama budaya ini tidak membahayakan kehidupan itu anak dan itu istri, maka ahlan wa sahlan. Tapi syariat kita, agama Islam ini, melihat kepada maslahat dan kepentingan setiap orang. Bukan hanya memandang kepentingan orang tua. Orang tua, naam, anak-anak harus berbakti kepada keduanya. Tapi orang tua juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Terus gimana solusinya? Bagi para lelaki. Engkau seorang ayah, engkau seorang suami, engkau seorang anak, ingat. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum bi wujudikum wa la tudaruhunna. Kata Allah, berikan tempat tinggal kepada istri-istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan membahayakan istri-istri kalian. Kalau ternyata seorang menantu merasa risih, gak nyaman tinggal sama mertuanya, maka sang suami wajib memberikan tempat yang layak buat istri. Coba dibaca buku-buku fikih yang berkaitan dengan hak tempat tinggal ini. Karena jangan sampai mengikuti perasaan, anak kan harus berbakti sama orang tua. Iya, engkau sebagai anak laki wajib berbakti kepada orang tua. Tapi tidak mendzalimin istrimu. Dia punya hak untuk hidup di rumah dia sendiri, walaupun ngontrak. Maka sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau sang istri ini tinggal bersama mertuanya, lalu dia gak kerasa, gak betah, maka sang suami wajib mengadakan tempat tinggal khusus buat istrinya. Walaupun itu di rumah itu, tapi dibagi rumahnya. Yang penting ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri. Walaupun cuma satu kamar. Maka istri gak boleh nuntut lagi. Kalau sudah dikasih tempat tinggal, ada kamar, ada dapur, ada toilet. Kelas, seperti kos-kosan. Tapi tidak tinggal bersama mertua. Karena ini bicara haknya istri. Orang tua pun harus tahu diri. Itu anakmu, anak kalian ingin hidup bahagia. Dia sudah punya kehidupan, dia wajib berbakti. Maka ana lihat yang dilakukan para istri banyak ngalah sebenarnya. Ketika dia sudah berusaha untuk tinggal sama mertua, kadang-kadang di rumah itu masih ada iparnya, macam-macam. Maka selama istri itu merasa nyaman, silahkan. Ini bicara haknya istri. Tapi kalau sang istri sudah merasa gak nyaman, dia ngomong sama suaminya, bang, ana kayaknya gak bisa tinggal di sini, bang ya. Ana gak enak, katanya. Bukan gak mau berbakti sama orang tua, abang silahkan, karena kewajiban istri ini adalah berkhidmat kepada suaminya, bukan kepada mertuanya, tapi kepada suaminya. Adapun khidmat dia kepada mertua, salah satu bentuk kebaikan dia kepada suaminya, di mana dia memuliakan orang tua suami. Jadi buat mbak yang bertanya, cobalah bersabar terlebih dahulu, berkomunikasi sama suami untuk cari tempat tinggal, yang kadangkala orang tua nanti akan mengatakan, kau durhaka, kau menuruti istrimu. Bukan, jemaah. Dia menurutin perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ketaatan seorang anak kepada orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika ada dua hak yang bertabrakan, dilihat, apa kewajibanmu? Oh, kewajibanku, aku berbakti sama orang tua. Engkau berbakti sama orang tua. Tapi kewajibanmu juga, aku memberikan tempat tinggal buat istri. Berikan tempat tinggal. Dan ini tidak bertentangan. Engkau tetap berbakti sama orang tua. Tapi tidak mendzalimin istri. Maka tolong kita saling memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing. Dan buat para orang tua, jangan engkau menjadi penyebab masalah di rumah tangga anakmu. Gara-gara perasaan aja. Engkau mendzalimin anakmu sendiri. Mendzalimin menantumu. Biar dia tinggal dekat sama engkau. Kalau bicara tradisi dan budaya, ya selama tidak menimbulkan masalah, dijalankan. Tapi kalau ternyata menimbulkan masalah, maka tolong yang lebih diutamakan. Apa yang Allah inginkan daripada keinginan kita. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan solusi buat para akhwati wa ikhwani ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian kedua. Kita akan melanjutkan kajian kita mengenai konsep rizki dalam Islam. Keempat, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian pada hari kiamat itu sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Quran surat At-Takatsur ayat 8. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk bagaimana menggunakan harta. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier, termasuk yang menjadi harta kebutuhan primer dan bahkan makanan yang dikonsumsi seseorang ketika sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Mari berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Ansar. Dalam satu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami. Hingga sahabat pemilik datang. Dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang rekannya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Lalu sahabat itu beranjak, lalu datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada korma basah dan korma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini, lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Beliau bersabda, tak perlu engkau memerah air susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba, dan mereka semua makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, yang artinya, demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar yang telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali, melainkan setelah mendapatkan kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain muhajirin, setengah hari di waktu kiamat, yaitu sepadan dengan 500 tahun. Kita tidak perlu iri kepada orang yang lebih kaya, karena berarti kita iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sekiranya ketika mati, kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati itu dibangkitkan kembali dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Kelima, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Ada sebuah hadis yang menyatakan, yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dulu waktu kita diaqiqahi, orang tua kita tidak lupa menuliskan harapan untuk anaknya di secarik kertas. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Semenjak bayi, orang tua menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Orang tua berharap kita menjadi manusia yang serba guna. Bahkan terkadang ditambah berguna bagi nusa dan bangsa. Rasa-rasanya hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka. Yang jelas, orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Melimpahnya harta yang ada di tangan Anda memang sebuah kelebihan. Tetapi Anda bisa pastikan seberapa besar manfaat kelebihan itu ketika tidak dikendalikan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda bergelimang harta, sementara hanya Anda yang bisa memanfaatkannya dan orang lain hanya bisa melihat, bisakah dikatakan bermanfaat? Bagaimana cara mengendalikannya? Jawabannya, tentu saja dengan menggunakan pengendali dunia akhirat, itulah syariat. Islam menghargai semua kelebihan manusia. Namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal paham aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam, apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, ada perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Orang yang paham agama dan berusaha mengamalkannya akan menggunakan potensi hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Dari Abu Kabisyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang aku bersumpah di atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda, harta seorang hamba itu tidaklah berkurang disebabkan sedekah, dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kedzaliman, lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kepada orang lain, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran, atau suatu kalimat semisalnya. Dan aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan, kemudian hafalkanlah. Dia bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik empat golongan saja. Pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim, dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu, tapi tidak dikaruniai harta. Kemudian dengan niat yang tulus, ia berkata, jika seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan beramal seperti amalnya si fulan itu. Dengan niat seperti ini, maka pahala keduanya sama. Ketiga, seorang hamba yang dikaruniai harta, namun tidak diberi ilmu. Lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka ia berada pada kedudukan yang paling rendah. Keempat, dan seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah, lantas ia berkata, kalau seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan. Maka ia dengan niatnya itu menjadikan dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita layak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman itu nutrisi bagi batin. Orang bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan iman yang Allah berikan kepadanya. Itulah kelebihan orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fath ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'imanihim, agar iman mereka semakin bertambah. Karena ketika orang memiliki keyakinan tertentu, dan keyakinan itu adalah keyakinan yang benar, salah satu di antara pengaruhnya adalah ketenangan bagi batin. Dan itu dirasakan oleh siapapun yang beragama dan dia komitmen dengan agamanya, terutama mereka yang beragama Islam. Ketika dia punya keyakinan tertentu, akan ada ketenangan dalam hatinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya mantap dengan imannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikrullah hati seorang hamba itu bisa menjadi semakin tenang. Baik, ini sebagai mukaddimah. Jadi begini jamaah, ada sebagian orang yang dia meyakini sesuatu dan berangkat dari keyakinan itu sampai dia melakukan tindakan yang di luar nalar, di luar logika manusia. Kenapa dia mau melakukan tindakan seperti itu? Karena dorongan akidahnya. Saya mau tanya, Anda percaya enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berpindah dari Mekah ke Baitul Maqdis, yang itu kalau zaman sekarang ditempuh dengan pesawat 2 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu tidak ada teknologi pesawat ketika itu, berpindah dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis kemudian ke Mekah, kurang dari waktu semalam. Bapak Ibu percaya? Percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Karena kita punya iman. Meskipun secara logika masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Orang musyrikin ketika mendapatkan berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semakin menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Sehingga sampai mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang telah mendapatkan Al-Qur'an, kau ini gila. Karena beliau menyampaikan berita yang itu perkara gaib, tidak mungkin bisa diyakini oleh seseorang kecuali dengan bahasa iman. Tapi kita sebagai orang mukmin, karena kita punya iman, kita mempercayai itu. Kita meyakini bahasanya itu benar. Bapak Ibu percaya enggak kalau Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan dengan tongkatnya? Percaya. Kenapa Anda percaya? Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan kita meyakini cerita itu benar. Sehingga sekalipun di luar logika manusia, karena pada waktu Allah cerita, ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa membelah lautan, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, lautan itu terbelah dan belahnya itu tidak pergi, airnya itu tidak pergi, tapi airnya itu menggunung, Mbak. Airnya itu meninggi, menggunung, sehingga Bani Israel yang lewat dia bisa melihat air di kanan kirinya. Kayak Anda masuk SeaWorld gitu ya, ada apa, akuarium besar, kanan kirinya penuh dengan kaca isinya air, tapi ini tanpa kaca. Dan secara logika itu gak masuk akal. Gimana teori air yang dia gak mungkin bisa berposisi seperti itu, tapi bisa terjadi ketika itu, dan kita mengimaninya. Baik. Namun jamaah di belakang Allah, ada orang yang punya karakter kebalikan. Berita semacam ini 100% dia tolak. saya enggak mau mengimani keautentikan Al-Quran, saya tidak mau mengimani, dia tidak bisa mengimani bahwasanya besok akan ada Dajjal, Nabi Isa turun, dan aneka

teologi, ini kebenaran. Maka ada manusia yang dia itu gak mau percaya terhadap berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan dia pakai alasan logika untuk menolak itu. Di saat yang sama dia percaya dengan dukun, dengan klenik, dengan aneka kebohongan para tukang ramal, dan logikanya ditaruh di bawah kakinya. Artinya apa? Dia lebih memilih akidah yang menyimpang daripada akidah yang lurus. Semua manusia pasti mengalami dia punya akidah. Semua manusia pasti punya akidah. Sehingga kalau dia tidak milih akidah yang lurus, dia pasti milih akidah yang menyimpang. Kita ini hidup dan sudah memiliki budaya, apalagi yang tinggal di Jawa. Semuanya pasti terpengaruh dengan keyakinan dan budaya yang diyakini oleh orang tuanya. Sehingga pada saat kita dewasa, bisa jadi dari sekian banyak keyakinan budaya itu kita bawa sampai kita gede. Yang penting untuk diperhatikan, jangan sampai keyakinan yang menyimpang, yang tidak ada landasannya, dibawa mati. Karena keyakinan itu selalu melekat dalam diri kita. Setiap detik keyakinan itu ada. Kalau itu dibawa mati, berarti kita membawa penyimpangan sampai mati. Dari sinilah kita tahu betapa pentingnya belajar akidah. Orang belajar akidah itu adalah bagian dari upaya untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang di masa silam, yang itu sama sekali tidak ada landasannya, hanya bisa jadi bersumber dari budaya atau keyakinan masyarakat, padahal sama sekali tidak sesuai logika. Di saat yang sama kita juga mengisi dengan keyakinan-keyakinan yang benar, yang itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah tidak akan menerima kecuali keyakinan yang baik. Sehingga tolong bawa mati keyakinan yang baik, dan Anda bersihkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam diri kita. Tinggal sekarang Anda daftar ya. Saya misalnya, Anda lahir di Jawa Timur. Orang Jawa Timur punya seabrek keyakinan. Yang lahir di Jawa Tengah punya beberapa keyakinan. Anda buat daftar. Dari sekian keyakinan ini, Pak, mana yang benar, mana yang salah? Dan masing-masing orang punya itu. Selanjutnya Anda isi dengan keyakinan yang benar. Ada orang yang dia dikasih keyakinan yang benar, dia mau menerima, dan dia bersihkan keyakinan batilnya. Dan sebaliknya ada orang yang dia dikasih keyakinan yang menyimpang, dia mau menerima, tapi keyakinan yang benar dia tidak mau menerima. Allah bercerita tentang kaum Tsamud, fa'amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kaum Tsamud itu telah dikasih penjelasan oleh Allah, tapi mereka lebih milih al-ama, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Karena orang kalau menyimpang karakternya, terbalik karakternya, dia itu lebih milih yang kotor daripada yang bersih. Ada model orang ya, dia kalau dikasih makanan yang bagus, yang sehat, enggak doyan. Lebih milih apa? Rokok karo kopi. Ini enggak nyindir ya. Sehingga dia dikasih sayuran enggak doyan, dikasih makanan-makanan sehat enggak doyan. Doyannya apa? Makanan sehari-hari dia kalau enggak rokok, kopi, mie instan. Cuman itu toh. Sampai badannya kurus ya. Badannya tidak terawat. Maka batin juga seperti itu. Anda akan menjadi apa yang Anda serap. Ketika batin Anda menyerap keyakinan yang menyimpang, maka seterusnya akan melahirkan akidah yang menyimpang. Tapi ketika hati kita menyerap akidah yang lurus, insya Allah akan melahirkan akidah yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya.

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
0: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أولئك أصحاب الميمنة.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Tanya jawab.
3: Untuk pertanyaan yang selanjutnya, seorang wanita yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar namun ada halangan seperti misalnya halangan haid, bagaimana yang harus kita lakukan? Sebenarnya, seorang wanita yang datang bulan atau yang haid, tidak ada halangan bagi mereka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mereka bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang terbuka dan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dihalangi mereka untuk melakukannya adalah salat dan puasa. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama bagi mereka yang juga memiliki hafalan Quran, boleh bagi mereka untuk membacanya tanpa memegang mushaf. Nah, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka bisa lakukan. Kalau seandainya betul-betul 10 malam terakhir qadarullah datang jadwalnya, datang bulannya, maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah berdoa, ibadah berzikir, ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita adalah ibadah dikala dia membantu suaminya. Dikala dia membantu suaminya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mempersiapkan suaminya, mempersiapkan makanan untuk suaminya. Itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu luas maknanya. Dalam setiap nilai, dalam setiap gerakan, dalam setiap kegiatan kita jadikan itu adalah bagian ibadah kepada Allah. Bukankah kita tahu ketika kita seorang suami atau seorang istri membantu suaminya untuk beribadah kepada Allah, maka istrinya akan mendapatkan bagian pahala. Terutama begitu juga di malam-malam terakhir, 10 terakhir, dikala yang membantu suaminya beribadah adalah istrinya, maka istrinya akan mendapatkan bagian daripada apa yang dia lakukan. Jadi ibadah tersebut dikembalikan kepada kita. Seorang wanita yang selalu semangat, maka mereka akan menjadikan setiap kegiatan dan rutinitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan.
2: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 38, halaman 57, masih di bab yang sama, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Meninggal dunia. Hadis yang ke-38 ini sangat terkenal. Banyak di antara kita sudah tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya semuanya putus. Pahala amal solehnya semua putus. Kenapa? Kenapa putus? Soalnya sudah meninggal. Kenapa kalau meninggal putus? Karena udah gak bisa sholat. Karena udah gak bisa baca Quran. Karena udah gak bisa zakat. Sudah gak bisa berangkat ke masjid. Kalau orang meninggal berangkat ke masjid sih Melayu kabeh. Kenapa putus? Karena sudah gak bisa beramal. Tapi masya Allah, illa min thalathin, tapi kata Nabi SAW ada pengecualian tiga bentuk amalan yang tetap akan mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal, walaupun usianya cuma 40 tahun pahalanya bisa 400 tahun, walaupun usianya cuma 60 tahun pahalanya bisa 600 tahun. Kenapa bisa demikian? Tiga hal ini. Apa kata beliau? Sadaqatin jariyah. Yang tetap bisa mengeluarkan pahala, sadaqah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir apanya? Pahalanya. Apa bedanya antara sedekah jariah dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu dapat pahalanya sekali. Contoh, ngasih makan sama orang lagi kelaparan, kita kasih makan. Dapat pahala? Insyaallah dapat pahala ikhlas, kalau ikhlas. Tapi pahalanya cuma sekali. Terus yang bisa berkali-kali apa? Amal jariah. Contoh misalnya, dulu antum ikut nyumbang pembangunan masjid ini misalnya, walaupun bentuknya cuma 10.000 atau bahkan mungkin cuma 1.000, atau bukan duit tapi apa? Sedekah tenaga. Ketika dulu gali ikut apa? Gali, atau ketika ngecor ikut ngecor. Selama masjid ini dipakai apa? Ya sholat, ya ngaji, ya khutbah, ya baca Quran, ya murojaah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah, itikaf, buka puasa, maka siapapun yang punya andil di sini, dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau yang ikut sholat 100 orang, pahalanya 100 orang. Kalau kita sudah mati, Selama masjid ini masih dipakai, walaupun kita sudah mati, maka akan mengalir terus. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Masjidnya sudah ada, Ustaz. Terus apa selain masjid? Sumur. Apa? Sumur. Nyumbang bikin sumur. Selama sumur itu masih mengalirkan air dan selama air itu dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok pahalanya tetap ngalir? Karena ilmunya diamalkan. Contoh, Ustaz ngajarin anak-anak kecil-kecil ini baca Al-Quran. Yang sebelumnya anak-anak ini gak bisa baca. Setelah diajarin sama Ustaznya bisa baca. Selama anak kecil ini baca Al-Quran, maka Ustaz itu dapat pahala walaupun Ustaznya sudah meninggal dunia. Dan ini bisa beranak pinak. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kalau nanti sudah besar terus ngajari murid-muridnya, maka yang pertama kali ngajari itu akan dapat juga. Makanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngajarin kita Al-Qur'an Rasul sallallahu, yang ngajarin hadis Rasul sallallahu. Umatnya Rasulullah berapa coba? Banyak banget. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak harus bentuknya buku. Karena tidak setiap orang bisa bikin buku. Ya kalau bisa buku Masya Allah. Contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Riyadu As-Solihin, ini. Kitab yang kita baca ini Al-Adabul Mufrad. Ini karyanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari-nya sudah meninggal di abad ketiga, berarti sekitar berapa? 15, 12 abad yang lalu sampai sekarang masih dapat pahala. Kita ini lagi baca kayak gini nih. Kita semuanya lagi baca kayak gini, Imam Bukhari dapat pahalanya. Terus. Makanya dahsyat kalau antum bisa ngarang buku. Tapi bukan asal buku. Buku yang bermanfaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul, orang tua kita kalau sudah meninggal, sekarang sudah gak bisa berdoa. Orang tua kita sudah di kuburan, gak bisa beliau angkat tangan berdoa, gak bisa. Berarti pahalanya berhenti. Namun kita sebagai anak bisa mengusahakan supaya orang tua kita tetap dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita yang mendoakan. Maka kalau betul-betul sayang sama orang tua, doakan. Ya, katanya sayang tapi gak pernah doakan, ya berarti sayangnya ini dipertanyakan. Ya, apalagi seandainya ternyata kita menyadari bahwa orang tua kita ini saat hidupnya ya ibadahnya biasa-biasa aja. Bukan orang yang tekun beribadah. Wah, itu lebih penting lagi untuk kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Ini tiga hal yang bisa mengalirkan pahala. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taubatun nadam, taubat itu adalah penyesalan. Jadi jangan sampai jemaah sekalian kita sudah berbuat dosa, malah kita bangga dengan dosa kita. Seharusnya kita menyesal. Kalau bisa kita tangisi dosa kita. Lebih parah lagi, ada orang yang bukan hanya bangga, dia pertontonkan dosanya kepada orang lain. Atau dia ajak orang lain untuk ikut melakukannya. Ini lebih parah lagi. Harusnya jemaah sekalian, kita sesali dosa kita dan kita tutupi, jangan kita perlihatkan kepada orang. Kalau sampai orang lain mengikuti perbuatan dosa kita, ini makin susah lagi kita bertobat. Karena orang yang mencontohkan kepada orang lain untuk berbuat dosa, dia akan ikut menanggung dosa orang-orang yang mencontoh dosa itu. Hati-hati jemaah sekalian. Kita berbuat dosa, ada satu orang melihat kita lalu dia ikutan, kita ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kalau nanti dia ajari lagi kepada orang lain, orang yang pertama mencontohkan dan mengajarkan masih kecipratan dosanya. Dia sudah mati, orang yang masih mengikuti dosa itu, masih melakukannya, dosa masih terus mengalir padahal orangnya sudah mati. Apalagi kalau dia upload di medsos, ditonton oleh ribuan orang, jutaan orang, mereka mengikuti perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia ikut menanggung dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi sama-sama berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan keburukan, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Maka hati-hati jemaah sekalian, di era sekarang, di era medsos, jangan sampai kita malah mengupload dosa kita di medsos. Termasuk para wanita yang memperlihatkan auratnya. Satu laki-laki melihat dia, dia ikut menanggung dosa satu laki-laki itu. Bagaimana kalau 100 orang jemaah sekalian? Bagaimana kalau fotonya, videonya viral, ditonton oleh sejuta lelaki? Jadi bayangkan dosanya.

Hukum memanfaatkan barang gadai untuk utang. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tauthikot, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan bagi pelaku akad. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan atau akad ziyadah. Bisa ditambahkan di akad apapun. Karena itu, akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Konsekuensi dari hal ini, pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin atau yang memberi utang. Kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin atau yang berhutang. Ketiga, jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Keempat, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin atau yang berutang, karena ini memang miliknya. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kita mengharisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai atau yang memberi utang. Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang-piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah, yang artinya, setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Tak terkecuali keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang. Kita simak keterangan Said Sabiq dalam Fikih Sunnah. Akad rohan adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang, dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rohin, karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan, dan semua utang yang memberikan keuntungan statusnya riba. Rincian pemanfaatan gadai untuk selain utang. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi, seperti utang, jual beli, dan yang lainnya, tidak semua pemanfaatan gadai dilarang. Ibnu Qudamah memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang piutang, pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai, meskipun telah diizinkan rohin. Karena ini termasuk riba. Karena setiap utang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba.